0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kami tunggu update dari Anda, situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berlokasi di wilayah Ngoro Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya cek informasi ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kemarin malam sekitar jam 11:30 ini terjadi kecelakaan dua kendaraan, Kak. Ini untuk lokasinya di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 687 jalur B. Kemarin malam hari Jumat sekitar jam 11:30. Ini melibatkan satu minibus dan juga satu truk yang terlibat kecelakaan, di mana dalam insiden tersebut ada 4 korban yang dilaporkan meninggal dunia dan 7 penumpang ini mengalami luka-luka. Karena minibus itu saat insiden terjadi juga penuh dengan penumpang, sehingga untuk korban kebanyakan memang berasal dari minibus yang terlibat kecelakaan. Ada 4 orang yang dilaporkan meninggal, informasi terakhir yang kita terima. Untuk penyebabnya dari informasi awal ini karena pengemudi mengantuk, tapi belum ada informasi detail. Ini yang mengantuk apakah pengemudi dari minibusnya atau pengemudi dari truk yang terlibat kecelakaan. Ada 2 kendaraan soalnya. Ini masih belum ada data lebih lengkap, termasuk untuk identitas korban dan juga kronologi lengkap terkait dengan kecelakaan tersebut. Yang jelas terjadinya kemarin malam di ruas tol kilometer 687, ini masuknya ruas tol Jombang Mojokerto, 11:30 malam kemarin, dan informasinya ada 4 korban. Ini lebih lengkap masih kita komunikasikan dengan teman-teman di Parit PJR Jatim 3. Kita menghubungi Ibda Rido Pramana, kemudian juga lewat Ibda Siswanto, tapi masih belum ada jawaban. Nanti akan kita update lagi untuk informasi lebih detail. Kemudian ke informasi lain dari PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah hari ini. Golongan darah A ada 20 kantong, golongan darah B 36 kantong, dan golongan darah O ada 31 kantong. Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada insiden di tol Jombang Mojokerto Seru Cakra tadi sekitar jam 11:30 malam. Itu berarti masuk hari Jumat ya. Masih hari Jumat 11 September 2026 sekitar jam 11:30 malam ada insiden terjadi di tol Jombang Mojokerto. Kabarnya ada 4 orang atau 4 korban meninggal dunia dan ada 7 korban mengalami luka-luka. Detailnya belum kami terima informasinya ya dari petugas yang menangani kasus tersebut. Namun apabila Anda mungkin mengetahui informasi tersebut saat Anda melintas, mengetahui adanya insiden itu semalam ya, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS, meski masih beroperasi. Pemerintah daerah telah mengusulkan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan dihentikan sementara sampai standar yang ditentukan terpenuhi. Sementara itu, SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin yang menyuplai makanan kepada para santri telah dihentikan sementara setelah kejadian tersebut. Kepala dapur juga dicopot, sedangkan penyaluran MBG untuk 18 sekolah terdampak ditahan. Dan sementara waktu, para santri mendapatkan makanan dari dapur pondok. Hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Investigasi masih berjalan dengan penanganan terhadap para korban tetap menjadi prioritas. Pemerintah juga menegaskan program MBG tetap didukung, tetapi tetap kelola sanitasi, standar operasional prosedur, dan pengawasan harus diperbaiki. Karena keamanan makanan menjadi hal yang sangat penting, terlebih makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak dan para santri.

0: Mahasiswa Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi dari rekan-rekan yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri terkait dengan stok darah per hari ini, Sabtu 12 September 2026. Untuk stok darah golongan A ada 20 kantong darah, B 36 kantong darah, kemudian O ada 31 kantong darah, AB 20 kantong darah, dan jumlahnya yang tersedia hari ini ada 107 kantong darah. Jumlah ini juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya Ima. Jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya sendiri berada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Buka 24 jam ya. Untuk Anda yang ingin donor darah juga bisa langsung saja ke sana. Kemudian informasi lain, ya tadi kami terima disampaikan oleh Bapak Hasan melintas di jalur Gondang Lengkong. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini kabarnya juga ramai, namun masih lancar saja di kedua arah, tidak menjumpai adanya kewaspadaan yang berarti. Kemudian cuaca juga masih bersahabat untuk pagi hari ini. Ditambahkan oleh Bapak Sarji, ini tadi melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas Jalan Diponegoro juga masih terpantau lancar ya. Ini dominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca pun juga cerah. Dari Pak Bakri melintas di Jalan Gatot Subroto Nganjuk juga, kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan dari wilayah Wilangan menuju wilayah Nganjuk Kota lancar, tidak ada hambatan. Anginnya belum terlalu kencang, masih biasa saja. Kemudian untuk cuaca sudah mulai cerah. Kemudian dari Bapak Avandi, ini tadi melintas di sekitar Pasar Kertosono, Pasar Baru Kertosono, pagi hari ini juga ramai, harap hati-hati dan waspada yang melintas di sana. Kemudian untuk cuaca di wilayah sekitar Pasar Kertosono Baru juga cerah, Ima.
0: Bergeser ke Alvan, silakan.
2: Ya Pak Sutomo, tadi perjalanan dari jalur Warujaya yang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Prambun masih lancar. Jalan arteri Warujaya yang Prambun tidak ada hambatan. Beberapa titik traffic light dan persimpangan tadi lumayan ramai, jadi perlu hati-hati saja. Tapi lepas dari kawasan titik persimpangan kembali lancar dengan dominasi roda 2 pribadi dan beberapa truk muatan untuk pagi hari ini. Kemudian tadi Mas Diva melintas di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang lewat Tembung Miring Perak juga masih lancar, cuaca sudah mulai cerah di sana. Mas Dias, Mojokerto ke arah Purwasri sampai di flyover Peterongan Jombang masih cukup lancar. Mas Rido juga menambahkan Nganjuk ke Madiun lewat arteri sampai perlintasan kereta api Bagor juga masih lancar, agak sedikit melambat karena memang agak bergelombang di sana, tapi untuk antrian tidak ditemukan pagi ini, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, sementara itu pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau kini memasuki hari keempat. Dalam pencarian terbaru, tim SAR gabungan kembali menemukan satu buah pelampung atau life jacket berwarna orange di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan bahwasanya KAL Anyar berangkat dari dermaga Pelindo Ciwandan sekitar pukul jam 9 pagi untuk melakukan pencarian. Kemudian sekitar pukul jam 2 lewat 25 menit, tim menemukan satu buah pelampung berwarna orange. Pelampung tersebut ditemukan di sebelah timur Gunung Anak Krakatau dengan jarak sekitar 16,2 mil laut. Setelah ditemukan, pelampung langsung dibawa dan diserahkan kepada tim SAR di posko Anjungan Dermaga Ciwandan untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Tim SAR juga belum bisa memastikan ya apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang. Proses identifikasi masih dilakukan oleh tim terkait termasuk Polairut dan kepolisian. Sebelumnya 5 jurnalis bersama 3 awak kapal berangkat menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mereka menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik. 5 jurnalis yang berada di dalam kapal tersebut yaitu M. Bagus Khairunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firdaus Wajidi, dan Donald Husni. Selain 5 jurnalis, terdapat 3 orang lainnya di dalam kapal yakni nahkoda, anak buah kapal atau ABK, dan seorang pemandu. Hingga hari keempat pencarian, tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sejumlah wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Penemuan pelampung terbaru ini menjadi bagian dari proses pencarian, namun belum dapat dipastikan juga sebagai petunjuk yang berkaitan langsung dengan keberadaan para korban.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 1

Seru Cakra, terkait dengan berita tadi bahwasanya pencarian juga masih terus dilakukan ya, dan kita juga tentu berharap setiap temuan di lapangan ini bisa membantu tim SAR mempersempit area pencarian. Pelampung yang ditemukan memang sudah diserahkan untuk proses identifikasi, tetapi untuk saat ini pun belum bisa dikaitkan langsung ya dengan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang. Jadi kita tunggu saja informasi resmi dari tim SAR dan pihak berwenang. Dan kita juga tahu bersama bahwasannya kondisi di sekitar Gunung Anak Krakatau ini bukanlah wilayah yang mudah untuk dilakukan pencarian. Tim harus memperhitungkan kondisi laut, cuaca, hingga situasi aktivitas vulkanik. Karena itu kita doakan seluruh tim SAR yang masih bertugas diberikan keselamatan dan kemudahan dalam melakukan pencarian. Dan tentunya semoga 5 jurnalis serta 3 awak kapal yang masih dalam pencarian bisa segera ditemukan.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, harga cabai rawit belakangan ini masih cukup mahal, Ma.
0: Betul.
1: Rata-rata secara nasional per hari Jumat kemarin, Jumat sore kemarin ini masih cukup tinggi di angka 81.000 per kilogram. Ini data disampaikan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang menjelaskan kalau fluktuasi harga cabai ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kemarau berkepanjangan hingga serangan hama. Ini yang menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah komoditas penghasil cabai merah. Untuk harga nasional tadi disebutkan di angka Rp81.000, ini rata-ratanya. Jadi di beberapa wilayah ada yang cukup murah dan juga yang sangat mahal, terutama di wilayah Jawa Timur yang masih mahal seperti di wilayah Blitar, kemudian Malang itu masih cukup mahal di angka 60 ribuan. Kalau Kediri Raya di antara 40 sampai 50 ribu rupiah per kilogramnya tergantung kualitas. Tapi untuk secara mayoritas harga masih cukup mahal di cabai rawit beberapa pekan terakhir. Ini juga karena untuk musim kemarau masih berlangsung, jadi beberapa lokasi ada yang gagal panen dan juga hasil panen tidak dapat maksimal, sehingga bisa menekan harga cabai naik cukup tinggi beberapa pekan terakhir ini. Kemudian ke informasi lain, tadi trafik disampaikan oleh Pak Toyib melintas di jalur Kertosono menuju ke arah Pacan Rowo. Ini sudah sampai di depan pabrik gula Lestari Pacan Rowo, lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Ana menambahkan untuk di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, simpang 4 bypass ini dilaporkan juga masih lancar, Ima.
0: Bergeser ke Intan, silakan.
2: Informasi dari teman-teman BMKG menyampaikan untuk update sebaran debu vulkanik gunung api di Indonesia. Update-nya hari ini 12 September 2026 untuk jam 7 pagi ya. Ini tadi dianalisis bahwasanya untuk Gunung Anak Krakatau itu sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak terdeteksi. Kemudian kalau untuk Gunung Dukono itu di mana sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau sama dengan 2,1 km bergerak ke arah tenggara barat daya, yaitu mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Utara dan Teluk KOA. Kemudian untuk Gunung Lewotolo itu di mana sebaran debu vulkanik Gunung Lewotolo tidak terdeteksi. Yang terakhir Gunung Ibu, di mana sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau 2,1, yang di mana mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lailia memberikan informasi aktivitas perjalanan. Kali ini sudah melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Heru, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Madiun, posisi saat ini melintas di seputaran Lames Madiun. Lalu lintasnya diinformasikan pagi kali ini juga cukup ramai. Cuaca juga dikabarkan untuk di pagi kali ini cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asiyah mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Johor Pace Nganjuk arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk kondisi harga cabai rawit yang dimana kabarnya sudah mulai mahal ya, sudah mulai merangkak naik begitu di sejumlah daerah. Tapi tentu harga di setiap wilayah tentunya bisa saja berbeda-beda ya, tergantung kondisi cuaca, terus distribusinya, dan juga bagaimana para pembeli itu membelinya dalam jumlah yang besar atau sedikit. Nah sekarang untuk Sedo Cakra, bagaimana di wilayah Anda, khususnya di seputar Nganjuk dan sekitarnya, apakah memang juga sudah mulai naik untuk harga cabai rawit atau justru masih relatif normal saja ini harganya? Jika Sudut Cakra ini merupakan pedagang sayur, petani cabai, atau mungkin ibu-ibu yang pagi tadi sudah berbelanja ke pasar gitu ya, sempat berbelanja, boleh nih untuk informasi kepada kita, berbagi informasi untuk harga cabai rawit di wilayah Anda bagaimana Sudut Cakra? Apakah harganya di atas 50 atau malah 60 atau malah tadi 80-an ini ya? Di 0852-9001061. Sudah jaga kita mulai ke informasi yang lain, bahwasanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu Jakarta pada Sabtu pagi hari ini ya, 12 September 2026. Tepatnya pada pukul jam 4:23 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu DKI Jakarta, dengan titik koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. BMKG mencatat gempa berada pada kedalaman 376 km di bawah permukaan laut. Dengan kedalaman tersebut, gempa tergolong sebagai gempa dalam. Getarannya dilaporkan cukup terasa di wilayah Kepulauan Seribu dan juga dirasakan hingga wilayah Bogor. Meski terjadi di wilayah laut, BMKG memastikan gempa berkekuatan magnitudo 5,9 tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat di wilayah yang merasakan getaran pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Tak lama setelah gempa di Kepulauan Seribu, aktivitas gempa bumi juga tercatat di wilayah lain. Gempa dilaporkan terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Untuk gempa di Kepulauan Seribu sendiri, sampai informasi ini disampaikan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan akibat guncangan. Meski begitu, masyarakat tetap diminta memperhatikan kondisi bangunan sekitar, terutama apabila menemukan bagian bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan. Dan yang paling penting, jangan panik ketika merasakan gempa. Segera lindungi kepala, menjauh dari benda-benda yang berpotensi jauh, dan setelah guncangan berhenti, periksa kondisi sekitar sebelum kembali beraktivitas.

Upacara Saparan atau Bekakak. Desa Amber Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I

menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Sudah Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi nih tadi, kabarnya ada insiden lalu lintas di jalur utama Ngadiluweh, Kabupaten Kediri.
0: Oke.
1: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan sepeda kayu. Kabarnya untuk informasi awal yang kami terima, satu korban mengalami luka dan satu korban mengalami luka yang cukup serius hingga dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mobil posisi akhirnya terguling dan kendaraan tadi kabarnya juga sudah terevakuasi. Saya masih coba menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Namun belum ada balasan di pagi hari ini. Saya coba menghubungi dari Polsek ya, Polsek Ngadiluweh, Polres Kediri. Apakah dari rekan-rekan Polsek Ngadiluweh untuk insiden pagi tadi sempat membantu proses evakuasi atau tidak? Mungkin kita nanti juga bisa mendapatkan informasinya dari Kapolsek Ngadiluweh Polres Kediri, Ibtu Budi Winaryanto. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya terkait dengan insiden tersebut akan saya sampaikan kembali. Kemudian disampaikan oleh Pak Febri, ini tadi mengabarkan untuk hari ini ada pengalihan arus lalu lintas, ada Krenceng Super Show ya. Ini lokasinya di Balai Desa Krenceng. Jadi akan melintas di seputaran Krenceng, Kepung, ini harus melintas di jalur alternatif karena ada event Krenceng Super Show 2026 hari Sabtu ini dan karnaval nanti dikabarkan akan dimulai jam 1 siang. Sejumlah jalur dialihkan, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Saya coba carikan informasi terlebih dahulu untuk jalur yang akan dialihkan di mana, alternatifnya mana. Nanti akan saya sampaikan kembali. Ima.
0: Bergeser ke Intan, silakan.
2: Bu Susi ya, ini menginformasikan posisi berada di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasinya itu di wilayah Mojo Kediri, Ima. Nah ini beliau berbagi cerita bahwasanya karena memang untuk lokasi ya, Kediri bagian Mojo itu kan agak selatan kemudian ke barat ya.
0: Betul.
2: Nah ini nanti berkeinginan untuk ke acara kegiatan yang ada di Gumul itu loh Ima, yang di Taman Hijau.
0: Kediri nah, Fast Food.
2: Iya betul sekali. Ya, namun agak maju mundur karena kalau daerah Mojo itu kan lebih dekatnya dari Tulungagung. Daripada ke Gumul. Nah, katanya malah lebih dekat ke Tulungagung begitu. Ini juga bertanya kira-kira Mbak, kira-kira untuk tempat yang bisa dikunjungi di Tulungagung itu yang viral apa ya? Waduh ini saya juga agak bingung. Iya, Ima ya.
0: Ke pantai aja sih.
2: Kalau Tulungagung biasanya kan kebanyakan pantai, Ima ya.
0: Betul.
2: Paling terkenal kan banyak sekali tinggal dipilih. Soalnya kalau di Tulungagung apalagi yang di JLS Ima,
0: betul itu kan cantik banget itu.
2: Pantainya kayak apa ya istilahnya kan berdekatan semua.
0: Betul. Dari, tinggal milih aja mau yang
2: betul,
0: mana.
2: Dari Pantai Kerinci, Pantai Pacar, kemudian Pantai Molang,
0: betul,
2: itu kan semuanya berdekatan ya kan, tinggal pilih saja. Dan memang ada beberapa pantai yang ada di wilayah Tulungagung itu masih belum dijamah oleh masyarakat, jadi
0: betul,
2: masih belum dikelola. Dan biasanya untuk catatan kalau yang belum dikelola itu akses jalannya agak susah.
0: Iya
2: ya kan?
0: Betul, karena saya sempat kemarin tuh mencari mana ya kira-kira pantai yang belum dijamah, malah kesasar.
2: Malah kesasar, waduh. Ini padahal sudah tanya Mbak Google.
0: Karena memang kan di Google kalau belum dijamah kan memang gak ada.
2: Oh iya, betul sekali memang. Kalau untuk lokasi wisata yang masih belum dikelola oleh masyarakat kan memang minimnya itu ya akses jalannya, tapi biasanya view-nya luar biasa.
0: Karena memang masih bersih juga.
2: Iya, masih bersih. Biasanya kalau terumbu karangnya itu memang masih cantik-cantik.
0: Betul.
2: Ya kan? Kemudian pasirnya biasanya juga masih bersih.
0: Betul.
2: Jadi kalau buat liburan ke sana tuh kayak happy ya.
3: Jadi yang healing banget itu.
2: Oh betul, yang dilihat itu benar-benar seger, tidak ada sampah masyarakat. Biasanya memang kalau untuk pantai atau mungkin itu ya tempat wisata yang sudah dikelola kan memang harus apa ya, minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3: Iya.
2: Begitu. Nah, ini Bu Susi bisa saja kalau Tulungagung rekomendasinya Mbak Ima ya pantai gitu ya.
3: Karena kalau kafe-kafean kan saya juga kurang mengetahui ya.
2: Nah,
3: kalau
2: betul,
3: ini Tulungagung
2: juga jauh ya Ima ya Tulungagung, apalagi kan Tulungagung juga luas. Beralih informasi lain, kita dapat yang disampaikan Bu Tias melintas di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan pagi kali ini juga cukup terik panas. Kemudian Pak Huda, perjalanan dari Surabaya arah Mojokerto lewat jalur utama disampaikan lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman saja dan normal ya, tentunya tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah, Ima.
3: Terima kasih Intan Anggraini, sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Karena kabarnya untuk informasi yang kami terima dari ruang gatekeeper tadi, ada beberapa titik daerah yang masih diadakan karnaval begitu. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin wilayahnya pun juga masih ada kegiatan PHBN ini ya, bisa diinformasikan di 0852 9000 1061.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat pagi Seru Cakra semuanya. Masih dengan saya Imelana yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan di ruang gatekeeper ditemani oleh Erika Dwi, Intan Anggraini, dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan dan update di wilayah Anda cuacanya bagaimana, Sedulur Cakra. Apakah sudah mulai terik ya di pagi menuju siang hari ini? Atau malah di wilayah Anda terpantau mendung begitu ya? Kabarkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Salah satunya di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Menit ke 9 lepas dari jam 9 pagi, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, sehat selalu Mbak Intan Angreni Nelaela.
0: Iya, ini Pak Nyoman ada di mana? Halo. Pak Nyoman?
1: Di Parit toh, masa di Nganjuk kan, kalau di Nganjuk masih jejer sampean di sana.
0: Iya, cuacanya di sana gimana Pak Nyoman?
1: Tumben pagi ini kok kelihatannya redup. Kemarin kemarin juga sempat percis-percis gitu.
0: Cerah berawan ya. Cerah berawan
1: siang
0: ya berarti.
1: Siang kowe anginnya. Ya anginnya bukan main kencangnya. Pagi kemarin sore redupnya, siang panas. Hari ini kok tumben pagi-pagi begini kok redup gitu loh. Ini imbas pada gunung-gunung meletus paling ini.
0: Kayaknya
1: banyak gunung meletus.
0: Akhir-akhir ini sepertinya juga banyak yang mendung sih, Pak Nyoman.
1: Iya. Musimnya orang watuk pilek ini. Aku juga terasa tenggorokan sudah kering-kering. Mudah-mudahan ya tidak pilek, tidak watuk lah. Tapi rasanya grimi-grimi.
0: Amin.
1: Situasi kedua arah jalannya sangat sangat ramai, bukannya ramai, sangat sangat ramai.
0: Waduh, ada apa ini?
1: Nggak tahu, mungkin ya mau long weekend,
0: ya betul.
1: Mobil pribadi ke timur itu paling ya jurusannya Batu.
0: Kebanyakan yang ke arah Batu, berarti ke arah timur ya?
1: Iya, timur banyak banget mobil pribadi, bis juga banyak lewat tadi. Tahu kemana ya? Ada motor yang dominasi. Ya itulah situasinya di kota Pare yang indah, kondusif. Sampai Sabtu juga buka. Yang perlu membayar pajak silakan datang lah. Itu Mbak Intan, saya sampaikan dulu sebentar ya bagi umat Hindu ya.
0: Iya, monggo.
1: Halo Om Swastiastu, umat Hindu dimanapun berada, Kabupaten Kediri khususnya Kediri Raya. Lanjut, bahwa tanggal 26 hari Sabtu September 6 Ningkapat ada Piodalan di Puragung Kertabuana Kabupaten Kediri. Marilah kita bersama-sama menghadiri dari pagi sampai malam Piodalannya. Dan kalau punya harta berlebih dikit-dikit, berikanlah punianya untuk Odalan Peragung Ketabuana Kabupaten Kediri. Bisa nanti langsung ke pura ngasih punianya. Ya itu saya sampaikan kepada umat khususnya Kediri Raya dan Nganjuk. Terima kasih banyak waktunya Mbak Intan. Dan salam buat Mak Mas Kotoni. Selamat pagi Kotoni, sehat selalu sama keluarga dan kru tokonya. Dan juga Pak Tamin, gimana Pak Tamin? Tak tunggu-tunggu, gak jadi nganjuk. Mulai bulan 7 sampai bulan 9 ini. Apa belum sehat Pak Tamin? Pak Suwarno sini kali-kali Pak Suwarno. Pak Jamal, Mas Jamal piye atau Mas Jamal lali dulure piye? Pak Jamal, gak pernah ngopi. Oke Pak Lotu, Mas Atin, Mas Topeng, terima kasih banyak. Baitan, selamat pagi, sampai jumpa kembali, sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Nyoman, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas, ye.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Sempat tersambung dengan Pak Nyoman, tadi dikabarkan untuk di wilayah Pare cuacanya cerah berawan ini. Nggak terik, tapi ya ada mendung tipis begitu di wilayah Pare, dan arus lalu lintasnya pun terpantau ramai sekali karena long weekend, jadi banyak yang ke arah timur. Banyak rata-rata itu ke arah Malang, begitu informasi yang kami dapatkan dari Pak Nyoman. Ada informasi dulu ke Intan, silakan.
3: Nganjuk bagian timur sepertinya nggak habis-habis ya kegiatan karnaval ini, Ma.
0: Kenapa?
3: Jadi besok itu ternyata untuk di wilayah Warujaya Nganjuk ya, ada kegiatan karnaval besok hari Minggu. Jadi tanggal 13 September 2026 ya.
0: Iya.
3: Memang tentunya beberapa titik itu nanti dilakukan penutupan secara total.
0: Mm-mm.
3: Begitu. Nah,
0: pastinya ada rekayasa juga ya.
3: Nah, ya betul. Nah, terkait dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintasnya kita juga masih komunikasi dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Tentunya beliau juga berkenan untuk on air ya,
0: okay,
3: menyampaikan untuk informasi-informasi kira-kira rute atau jalur alternatif yang digunakan untuk besok itu di mana saja.
0: Mm-mm,
3: karena mengingat untuk besok itu jalur utama loh Ima.
0: Oh iya kan?
3: Besok itu jalur utama yang digunakan rute karnavalnya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi untuk pengguna jalan yang melintas di jalur Warujeng memang harus mengetahui informasi ini.
0: Mm-hmm.
3: Betul kan?
0: Betul.
3: Karena juga mengingat jalur utama untuk rute karnaval besok ya.
0: Betul.
3: Di Warujeng Nganjuk. Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hajir. Ini juga memberikan satu dokumentasi wilayah Jombang Kota Ima.
0: Okay.
3: Cukup cerah namun juga berawan tipis ya.
0: Hmm.
3: Lalu lintas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima, ini kayaknya baru baru ini nih apa ini
1: On air
0: apa nah eh
1: dua
0: ya, sama
1: kali,
0: Mbak.
1: sudah
0: Oh,
1: dua
0: dua kali.
1: kali. Iya.
0: Oh, aku sing lali ini kan. Aku sewi gak on air ini kan.
1: Iya.
0: Nah,
1: Gimana,
0: pagi
1: Pak?
0: ini saya pengen menyapa aja dulu sama pendengar pagi
1: Monggo,
0: ini kan
1: silahkan.
0: lama enggak ini kan yang
1: Gak on
0: bosen
1: air
0: ya
1: nih.
0: pengen tambah bosen gitu kan 4L kan lu lagi gitu kan
1: Gimana, monggo?
0: enggak itu apa ini bahasanya yang menarik hari ini kan apa terkait giat besok is biasa
1: Iya, pengamanannya
0: monoto
1: gimana?
0: Halo, siap KB wis ready pokoknya sesuk njetis mulai jam rolas tak tutup sampai gading ngono tok wis apa meneh kan
1: Terus untuk
0: mungkin
1: jalur alternatifnya dan
0: alternatif penakeh kalau kita ini kan banyak jalan tikus orang-orang udah tahu dia suka lewat jalannya tikus kok gitu kan banyak gitu kan cuman eventnya besok itu kan karena dua kecamatan bareng, dua desa bareng, satu jalurnya dipakai bareng, gitu kan? Jadi mungkin ini aja lah pesannya kalau misalnya pendengar yang mau melewati mulai dari Kelutan sampai ke Jetis, mungkin bisa dialihkan lewat Mengkreng. Kalau Mengkreng, misalnya arah Nganjuk kayaknya ndak macet lah. Kalau yang macet itu kan dari arah timur. Kan gitu atau gini aja mungkin yang dari Kediri mau ke arah Nganjuk lewat semampir ke barat lewat Merican nah Merican lo ceret baru Nganjuk jadi besok hari mulai jam 12 siang hindari Ngeronggo dan Warujahing karena takutnya nanti menggeruntel mendongkol
1: Iya.
0: gitu ya nah,
1: Kok
0: menesu
1: macet lagi
0: iki
1: gitu
0: ulan opo to kok sik karnaval lah ya kan ya nah, kan iki
1: Iya.
0: lho September sik karnaval
1: Dah.
0: ya saya
1: Gak
0: tuh
1: bosen iki
0: repot
1: karnaval ya.
0: iyo saya tuh repot tidak memberikan izin itu ininya agendanya masyarakat nanti melarang itu kita ini siapa kita ini pelayan masyarakat
1: Betul.
0: yes.
1: Untuk
0: Tapi
1: karnavalnya
0: ya
1: itu karnaval budaya atau sekolah atau
0: nah,
1: gimana, Dan?
0: ada ya kayak karnaval biasa gitulah ada drum bandnya itu ada drum bandnya berapa ya lima baik dari SD maupun dari sekolah yang ada di Kampung Baru kan ada SD SMP SMA di Kampung Baru itu kan ada mereka ambil bagian drum band terus ada pawai budaya itu ada tiga grup grupnya grup yayasan. Itu lomba yayasan apa ya? Sekolah-sekolah swasta itu lah. Sekolah Islam, sekolah Islam terpadu gitu. Itulah apa lah jenenge ngono wi. Pokoke iku lah. Terus
1: ini karnavalnya
0: yang
1: kalau semisal motor lewat itu berarti udah nggak bisa ya Dan ya?
0: Biasanya sing nonton ngono ya kayak enek 10.000 ono biasanya.
1: Wah, 10.000.
0: Tapi besok kan ada cengkok baru. Jadi biasanya kalau misalnya ada cengkok juga mengadakan event karnaval yang baru itu mungkin penonton sebagian ke sana, sebagian ke Warujahing. Jadi mungkin penontonnya agak berkurang karena event bareng. Saya kalau event bareng itu seneng. Senengnya itu kecil potensi kerawanannya kecil kan gitu. Jadi, wong sing ngrongko yen delok nang ngrongko, wong sing
1: cengkok liate di cengkok gitu ya.
0: Gitu. Ndak perlu lagi utruk sampai teko Warujahing kan gitu.
1: Udah punya karnavalnya sendiri-sendiri soalnya.
0: Nah, terus kalau cengkok itu saya dengar-dengar kemarin tuh berapa nomor ya sampai 25.
1: Oh, itu.
0: 25. 25 nomor itu berarti kalau satu nomor 100 orang itu berarti uang sing pawai pawai 2.500 uang itu wakil juga 2.500 berapa jam itu kan jadi pokoknya pendengar besok ojo lewat Ronggot ojo lewat Warujahing gitu aja lah cari alternatif lain kecuali pengen nonton lain lagi kecuali pengen nonton
1: untuk
0: nonton.
1: Jalurnya dan itu dari mana kemana?
0: Dari kita start dari Tawang. Tawang itu sebelah utaranya Gading. Nanti finishnya di Jetis.
1: Oke, Tawang
0: jadi,
1: ke Jetis ya.
0: Jadi pokoknya jalur Warujahing ke Prambon besok tidak bisa dilewati kan. Tapi kalau misalnya R4 itu bisa nanti nyetis ke barat, nyerahan ke selatan.

0: itu bisa nanti ketemunya Gading lagi. Nanti kalau sudah Gading ke selatan kan los Kediri.
1: Okay, siap. Monggo, dan
0: aku
1: ada pesan mungkin kepada masyarakat, monggo.
0: Oh ya, ini kalau pesannya saya mengimbau pendengar yang melewati Barong sampai ke Masjid Jami' Warjaying, itu kan jalur apa ini black spot paling mengerikan itu. Jadi jalur itu nomor satu daftar laka di Nganjuk, jalur gitu. Barong sampai Masjid itu loh. Barong.
1: Oh, Barong. Oke. Okay.
0: Jadi itu yang simpang tiga Barong ke selatan kan ada rel itu. Yang okay. mulai dari rel itu sampai Masjid Warujeng itu nomor satu black spotnya laka di Nganjuk. Yang pertama karena jalannya jelek, yang itu yang pertama. Yang kedua penerangan kurang, okay. apalagi kalau malam itu kan. Terus yang ketiganya itu banyak perempatan. Dihitung dari rel sampai ke masjid itu perempatan itu ada sekitar 12, ada 12 perempatan. Padahal jaraknya cuma ya sekitar 2 kilo lah, 2 kilo atau 3 kilo. Itu perempatannya 12. Terus padat ya. Yang terakhirnya toleransinya berkendara itu rendah gitu kan. Jadi ini kayak jadi penguasa gitu loh ya. Sen kiri belok kanan, ya kan, sen kanan belok kiri gitu kan. Biasanya biasanya menggok itu mendadak. Kebanyakan laka itu karena belakangnya tidak bisa mengendalikan atau mungkin dari lawan arah tidak bisa, udah karena terlalu dekat potong tabrak itu. Jadi laka yang tertinggi sekarang di daerah itu mohon berhati-hati. Jadi kalau misalnya pendengar melewati jalur itu harus ekstra waspada, dalam arti ekstra waspadanya karena beberapa hal yang saya sampaikan depan tadi.
1: Oke, siap.
0: Begitu. Kan saya sedih sebetulnya kalau banyak laka gitu kan. Pengennya itu orang sampai tujuan selamat, siluman-siluman selamat kan. Di jalan yang dicari cuma Pak Selamat kan, nggak ada yang lain.
1: Betul,
0: kan.
1: Pak Selamat sama Bu Selamat ya.
0: Iya, kayaknya kita warning, mengingatkan jalur itu adalah jalur rawan. Jadi kalau misalnya melewati itu benar-benar ekstra waspada karena beberapa hal di depan tadi saya sampaikan tadi.
1: Betul.
0: Begitu Mbak Ima.
1: Ada lagi yang mau disampaikan?
0: Tak ada.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih banyak. Pokoknya sehat selalu.
1: Amin.
0: Di jalan selamat, pokoknya selamat sampai tujuan, tujuan kemana dan kembalinya kemana, pokoknya selamat.
1: Okay, betul. Itu. Siap. Terima kasih.
0: Mbak Ima. Iya. Terima kasih waktunya menyapa pendengar Cakra.
1: Oke, baik. Terima kasih Dan untuk waktunya.
0: Oke, makasih.
1: Selamat pagi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sudut Cakra itu tadi informasi langsung dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, yakni Bapak Kompol Ahmad Junaidi SH, terkait persiapan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan karnaval di wilayah Warujayang. Ya, dimana kegiatan karnaval ini tentu ya menjadi hiburan sekaligus juga ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyaksikan berbagai penampilan menarik ini dari para peserta. Namun di sisi lain pastinya ada kerumunan peserta dan juga penonton yang berpotensi memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh karnaval. Tadi disampaikan untuk ruas jalan yang dilewati adalah dari Tawang ke wilayah Jetis. Jadi untuk pengendara yang akan melintas di wilayah Warujayang sampai dengan Prambon, ini diharapkan untuk cari jalur alternatif yang lain saja, karena bahwasanya untuk di wilayah Warujayang sampai dengan Prambon ini akan ditutup mulai jam 12 siang untuk di besok hari. Begitu untuk informasi yang kami sampaikan. Dan untuk karnaval tersebut, kepolisian pun juga pastinya telah menyiapkan personil juga di sejumlah titik untuk melakukan pengamanan, mengatur pergerakan kendaraan, sekaligus mengantisipasi terjadinya penumpukan arus lalu lintas. Dan berbagai rekayasa pun juga dilakukan. menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudut Cakra, di tengah aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang belakangan mengalami erupsi. Kondisi Gunung Kelud di wilayah Jawa Timur hingga saat ini masih terpantau aman. Status Gunung Kelud masih berada pada level 1 ataupun normal dan belum menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang mengkhawatirkan. Pengamat Gunung Kelud Aditya Gurasali mengatakan bahwasannya berdasarkan hasil pemantauan hingga Rabu kemarin, 9 September 2026 pada pagi hari, aktivitas Gunung Kelud masih berada dalam kondisi normal. Dalam pemantauan selama 24 jam terakhir, tercatat 2 kali gempa tektonik jauh, namun belum menunjukkan adanya perubahan aktivitas vulkanik yang signifikan. Aditya juga menjelaskan bahwasannya erupsi yang terjadi di sejumlah gunung api dalam waktu yang berdekatan tidak serta-merta berarti memiliki hubungan satu sama lain. Setiap gunung api memiliki dapur magma dan karakteristik masing-masing, sehingga aktivitas satu gunung tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai aktivitas gunung lainnya. Untuk aktivitas wisata di kawasan Gunung Kelud saat ini masih diperbolehkan untuk dikunjungi, namun wisatawan tetap diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dari petugas. Salah satu yang paling penting adalah masyarakat maupun wisatawan tidak diperbolehkan untuk mendekati pusat aktivitas di kawasan Danau Kawah dalam radius 1 km. Sudut Cakra, kondisi aktivitas Gunung Kelud salah satunya dipantau melalui perkembangan kegempaan. Aditya juga menjelaskan peningkatan aktivitas gempa vulkanik dapat menjadi salah satu indikator adanya perubahan aktivitas gunung api. Hal tersebut pernah terlihat menjelang erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 silam ketika aktivitas gempa vulkanik mengalami peningkatan. Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung ya dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Madya, BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait dengan prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Gimana Pak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, ini lagi di mana Pak?
1: Mudik.
0: Oh lagi, di mana ini?
1: Saya di Blora.
0: Oh Blora,
1: iya.
0: Okay. Jauh sekali ya ini.
1: Dekat cuma berapa jam, dari Nganjuk cuma 3 jam udah nyampe.
0: Oke, okay. Itu lewat jalur tol ya Pak?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. siap. Ini Pak Setiaris, mohon maaf nih, jadi mengganggu waktu liburan jenengan ini.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Ini untuk prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan, bagaimana Pak Setiaris?
1: Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi kami sampaikan untuk beberapa hari ke depan, tepatnya 3 hari ke depan, kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan masih didominasi cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan yang relatif rendah. Kondisi ini memang tidak terlepas dari atmosfer yang masih cukup kering akibat pengaruh El Nino yang kuat di Samudra Pasifik. Suhu muka laut di wilayah indeks Nino 3 atau di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur pada periode Juni, Juli, Agustus ini tercatat mengalami anomali sekitar 2,2 derajat Celcius. Artinya ini masuk dalam kategori El Nino sangat kuat.
0: Okay.
1: Kondisi tersebut dapat mengurangi suplai uap air, kelembapan, dan pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Jadi tidak semua wilayah Indonesia akan terpengaruh dengan adanya ini, tetapi yang terpengaruh utamanya di wilayah Indonesia bagian selatan termasuk di Jawa.
0: Okay, baik.
1: Atau untuk wilayah-wilayah yang tipe hujannya adalah hujan monsunal. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan, pada pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan.
0: Okay.
1: Suhu berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius, kemudian meningkat cukup cepat mencapai 30 hingga 32 derajat Celcius menjelang pukul 10 pagi.
0: Baik.
1: Kelembapan udara berangsur menurun sehingga udara mulai terasa lebih hangat dan kering. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah dan cukup terik. Suhu udara dapat mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius, bahkan terasa hingga sekitar 35 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 30 km per jam dan dapat diikuti sesekali hembusan atau gas wind yang cukup kuat di atas 30 km per jam. Sementara itu pada malam hingga dini hari, suhu kembali akan menurun dari sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius pada awal malam hari. Suhu turun menjadi 22 hingga 23 derajat menjelang pagi hari. Untuk wilayah selatan bisa turun hingga 17 sampai 18 derajat Celcius, terutama untuk wilayah-wilayah yang ada di lereng Gunung Wilis. Kemudian untuk kelembapan akan meningkat hingga sekitar 85 sampai 90%, sehingga ini berpotensi terjadi kabut tipis pada pagi hari. Mungkin secara umum gambarannya untuk 3 hari ke depan seperti itu, Mbak Ima.
0: Baik, kan kemarin Bapak ada beberapa pendengar itu di wilayah Kediri itu sempat turun hujan. Apakah di wilayah Nganjuk pun juga sama, Pak?
1: Nah, ini yang jadi persoalan.
0: Gimana itu, Pak?
1: Jadi memang beberapa hari yang lalu di termasuk kemarin dilaporkan di, kalau tidak salah, di mana, di daerah Kayen atau daerah mana, kemudian
0: Kayen,
1: di
0: terus Kandangan.
1: Iya, betul. Jadi memang hujan lokal masih berpotensi di wilayah Jawa Timur. Di musim kemarau tidak sepenuhnya hujan itu terus hilang. Kemudian beberapa hari kemarin di awal September juga potensi awan itu berada di selatan, sepanjang selatan Pulau Jawa, termasuk di dari ujung timur Banyuwangi sampai ke Pacitan.
0: Okay.
1: Nah, ini memang berpotensi terjadi hujan dengan skala lokal. Makanya pada tanggal 3 hingga tanggal 9 kemarin, Pemprov Jawa Timur bersama BNPB, kemudian BMKG, kemudian dari Angkatan Udara yang Malang itu, Abdurrahman Saleh, itu mengadakan operasi modifikasi cuaca karena pada periode tersebut terdeteksi adanya awan-awan yang berpotensi menurunkan hujan. Nah, di tanggal tersebut dilakukan operasi modifikasi cuaca dan beberapa tempat dilaporkan turun hujan. Kemudian seperti saya sampaikan, memang di musim kemarau tidak tidak sepenuhnya hujan itu terus hilang.
0: Betul.
1: Beberapa wilayah akan tetap berpotensi hujan lokal jika didukung dengan kondisi atmosfer dan lokalnya masing-masing suatu wilayah. Jadi termasuk di wilayah daerah Kandangan Pujon itu memang daerah perbukitan, disebabkan karena faktor dari orografi atau daerah pegunungan. Kemudian di pesisir ini juga masih ada potensi karena memang berhadapan langsung dengan Samudra India atau perairan di selatan. Jadi yang memang berpotensi itu adalah wilayah-wilayah bagian selatan. Nah, yang paling terdampak hujan intensitas sedang hingga lebat itu kemarin di wilayah Lumajang, yaitu di sekitar Gunung Semeru. Untuk di wilayah sepanjang pesisir selatan itu dilaporkan memang terjadi hujan intensitas ringan saja, belum sampai ke intensitas sedang hingga lebat. Begitu pula di wilayah Nganjuk, ini sebenarnya ada potensi, tetapi karena Nganjuk dan ke arah utara ini merupakan daerah bayangan dari wilayah selatan, jadi potensinya sangat kecil. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap ada potensi, terutama untuk wilayah Ronggo Papar itu. Potensinya dibandingkan wilayah Nganjuk yang lain ini lebih besar, karena saat terbentuknya awan hujan di daerah pegunungan di sekitar Wonosalam, kemudian Wates, kemudian Puncu, itu bisa berkembang, bergerak menuju ke arah wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Baik.
1: Bisa di beberapa kesempatan saya sampaikan, kalau awannya itu terbentuk pertama di daerah Puncu, itu biasanya itu perjalanannya sampai ke Papar, kemudian sampai ke daerah Ngronggot, kemudian Prambon. Kan tetapi kan tidak selalu seperti itu, kadang dalam perjalanan habis, tapi treknya seperti itu, Mbak. Kemudian kalau terjadinya awan terbentuknya itu di sekitar Wonosalam, itu nanti treknya hingga ke Kertosono, ke Bandar Kedungmulyo, Kertosono. Seperti itu sebenarnya. Nah, untuk kemarin itu karena awannya hanya kecil saja, jadi dalam perjalanannya itu hanya sampai di sekitar Papar begitu. Papar, Kedung, Kayen gitu ya. Kayen Kidul ya.
0: Kayen Kidul.
1: Iya, betul. Untuk... Tapi kan intensitasnya juga hanya ringan sekali.
0: Iya, jadi... sebentar juga sih, Bapak.
1: Iya, ya. Betul.
0: Untuk kondisi angin kencang ini, Pak, apakah juga masih berpotensi juga sama?
1: Masih untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Kediri dan sekitarnya ini masih berpotensi terjadi angin kencang, hanya saja yang terjadi itu adalah angin dengan hembusan yang sesaat, artinya tidak terus-terusan kencang gitu, enggak. Jadi kalau di rata-rata itu kecepatan anginnya itu hanya 20 hingga 25 km per jam, tetapi sesekali akan ada hembusan angin kencang di atas 30 bahkan sampai 40 km per jam, seperti itu, Mbak.
0: Oke, Pak. Untuk waktu, Pak, waktu cuaca ekstrim itu pada saat kapan? Sore ke malam atau siang ke sore malam, Pak?
1: Kalau untuk angin kencang ini lebih didominasi pada siang sore menjelang malam hari. Karena hal ini berkaitan, pernah saya sampaikan juga, berkaitan dengan pemanasan. Pemanasan matahari. Jadi kalau suhu maksim, kalau suhu itu tercapainya memang tidak saat di tempat matahari di atas kepala kita, jadi ada lag time atau lag thermalnya. Begitu juga dengan angin juga seperti itu, karena dia mengikuti dari pemanasan permukaan. Nah, saat permukaan itu panas, tekanan akan renggang. Nah, tekanan yang renggang ini menjadikan campuran angin yang dari atas, yang dari samping itu masuk ke situ, sehingga jika semakin renggang atau semakin panas permukaan, angin juga akan semakin kencang. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terakhir, Bapak, terkait dengan imbauan BMKG kepada masyarakat untuk menghadapi kondisi cuaca beberapa hari ke depan, monggo.
1: Baik, jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang panas, kering, dan cukup berangin, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan kesehatan, memperbanyak air minum, mengurangi paparan langsung sinar matahari pada siang hari, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman. Selain itu, kondisi kering dan angin yang cukup kuat juga akan meningkatkan risiko kebakaran, baik itu lahan maupun yang lain. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara terbuka dan tanpa pengawasan, karena ini sangat berisiko sekali, Mbak Ima. Baik. Mungkin seperti itu aja, Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
1: Sami-sami, Mbak Ima.
0: Selamat berlibur kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk Air Terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sedepo, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0: Baik, Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini kita ke penelpon, ada Pak Erik yang sudah terhubung. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Pak Erik, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Masih di jalanan.
0: Oke, arah kemana ini Pak Erik?
1: Cukir, Bu.
0: Oh, ke Cukir. Oke, baik. Yeah. Bagaimana Pak Arif tadi kabarnya ada traffic light yang mati begitu di mana?
1: Betul, itu daerah Mojongape, sebelahnya SPBU. Sekitar Undar itu nanti, terminal lama juga.
0: Oke, baik. Mojongape sebelah SPBU.
1: Oke.
0: Oke.
1: Itu rame soalnya tadi. Cuman relawannya satu yang ngatur. Tadi sekitar jam... Saya lewat sekitar jam 9.05 tadi.
0: Oke. Oh, berarti sudah sekitar 50 menitan yang lalu ya?
1: Yang lalu.
0: Oke, baik.
1: Cuman itu kan daerah ramai yang dari timur kan ya? Jalur bis, terus dari barat kan. Dari dalam kota mau ke Terong. Gitu.
0: Oke, baik. Siap, siap, siap. Tapi ada relawan ya Pak ya tadi?
1: Satu, yang ngatur.
0: Oh, cuma satu?
1: Satu tadi, nggih. Bapak-bapak nggih pun sepuh pisan
0: kan. Berarti untuk pihak kepolisian belum ke sana ya, Pak Erik?
1: Pas saya lewat tadi sih enggak ada.
0: Oke.
1: Enggak tahu kalau sekarang nggih.
0: Oke, baik. Semoga ya.
1: Semoga sudah nyala sih sekarang nggih.
0: Betul, karena kan memang dari video
1: yang rame itu nggih.
0: Dari video yang jenengan bagikan juga itu jalur utama, nggih.
1: Nggih.
0: Oke, baik.
1: Nah, kalau yang dari arah Weru dari utara ke masuk kota tuh mau ke selatan nggak kelihatan itu.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Oke, baik, baik.
1: Kan rawan ya.
0: Oke, siap. Ada lagi Pak Erik yang mau disampaikan, monggo.
1: Oke, sementara itu mawon.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak J untuk waktunya.
1: Oke.
0: Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Oke, pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Erik tadi menginformasikan di area Jombang Kota, traffic light di sebelah SPBU Mojongapit itu lagi tidak menyala. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Namun di sana sudah ada relawan yang mengatur arus lalu lintasnya, meskipun hanya satu orang saja yang mengatur arus lalu lintasnya. Bagaimana untuk update di jam 10 siang hari ini, apakah untuk traffic light-nya masih mati? Jadi buat Anda yang melintas di wilayah tersebut, bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Imalana, Erika Dwi dan juga Intan Anggraini. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi dan kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, hari ini Sabtu 12 September 2026, kembali lagi dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau. Kali ini bersama narasumber Bapak Dr. Eko Iswahyudi, SHMH, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri. Untuk edisi kali ini, Talkshow Hukum akan membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Selengkapnya dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau.

0: Ya, sudah bersama saya di studio ada Bapak Dr. Eko Iswahyudi. Selamat pagi, Pak Eko. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan.
0: Apa kabar, Pak Eko? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, untuk pagi ini masih semangat dan masih dalam kondisi prima.
0: Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak Eko, gimana, Pak? Ini kampus sudah mulai masuk sekarang.
1: Alhamdulillah, jadi untuk minggu ini kita sudah mulai ada kegiatan kampus kaitan pembelajaran untuk adik-adik kita, khususnya mungkin untuk mahasiswa yang baru, sehingga ini pertemuan perdana untuk adik-adik yang baru masuk di dunia kampus kan gitu.
0: Sudah mulai ya. Padat lagi agendanya. Sebelumnya terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pagi ini, Pak. Ini temanya cukup menarik terkait dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Karena untuk anak angkat kan di Indonesia juga bukan hal yang asing, Pak, ya. Banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Bahkan sejak kecil ini diasuh, disekolahkan, diberi kasih sayang sepenuh hati. Tapi persoalan kadang muncul pas nanti sudah dewasa, Pak. Mungkin terkait apa, warisan, atau mungkin wali saat menikah, iya, dan lain sebagainya, Pak. Untuk spesifik terkait dengan warisan, Bapak Eko silakan mungkin bisa dibuka dulu, Pak.
1: Terima kasih, Mas Afan, untuk kesempatannya. Sebelumnya saya sapa untuk para pemirsa, khususnya pemirsa Radio Cakra Krishna. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Hukum Meja Hijau. Untuk saat ini saya ingin menyampaikan kaitan dengan masalah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Memang sengaja saya mengambil tema ini kaitan dengan anak angkat. Ini kan masih banyak punya anggapan bahwa kapasitasnya anak angkat sendiri ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, yeah, dan ini sehingga ini ada sedikit pemahaman yang salah. Karena kalau kita bicara anak kandung ini kan memang merupakan bagian karena adanya hubungan darah. Tapi kalau anak angkat itu kan kapasitasnya hanya untuk memberikan pemeliharaan yang terbaik untuk anak. Kita ambil salah satu contoh, mungkin anak tersebut dalam kondisi mungkin tidak ada yang memelihara atau yang ngurus. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin merubah pemikiran atau mindset daripada saudara-saudara kita yang mungkin yang selama ini punya pemahaman bahwa anak angkat ini juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Sebelum saya menyampaikan kaitan dengan pemahaman ini, saya ingin melihat ke belakang dulu. Jadi untuk sistem dari penerapan atau sistem hukum di negara kita, khususnya Indonesia, ini memang sistemnya ini kalau bisa dibilang lain dari dengan yang lain. Karena kalau Mas Afan ketahui bahwa di dunia ini kan ada sistem hukum, ada yang namanya civil law, common law, hukum adat, yeah, bahkan juga hukum Islam. Itu biasanya dari negara-negara ini menggunakan sistem dari salah satu dari sistem-sistem ini. Tapi khususnya untuk Indonesia sendiri ini, kita menggunakan sistem selain civil law, kita juga mengadopsi dengan sistem hukum Islam. Begitu juga hukum adat ya ini. Ya. Jadi ini merupakan beberapa

Ya, ini nanti juga akan berdampak pada apa? Pada proses daripada hal-hal yang mungkin itu membutuhkan semacam keadilan kan seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini tadi memang saya ingin menyampaikan bahwa kaitan dengan kedudukan anak angkat sebagaimana atau sebagai aturan di dalam hukum Islam itu bagaimana. Jadi kalau kita lihat di dalam hukum Islam sendiri memang ada penegasan bahwa anak angkat ini kapasitasnya, kedudukannya itu tidak sebagaimana anak kandung. Karena menurut daripada ketentuan atau sebagaimana aturan untuk hukum Islam dan yang diperkuat dengan kompilasi hukum Islam, bahwa kapasitasnya anak angkat ini hanya untuk mendapatkan semacam perlakuan yang endingnya itu untuk kepentingan anak. Dan yang di sini bisa dibilang kaitan dengan masalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan anak, apakah itu nanti masalah pendidikan, masalah perlindungan kaitan pendidikan. Nah, ini namun untuk kompilasi hukum Islam sendiri juga tidak ada yang ada norma yang menyatakan bahwa anak ini mempunyai hak kaitan dengan harta dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Jadi ini, sehingga ini yang perlu kita sampaikan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sistem ini kan tidak hanya di dalam hukum Islam, tapi juga kaitan dengan di civil law, khususnya di dalam hukum perdata atau kaitan dengan bahasa kerennya ada BW, berjerit webbook. Itu ini kan sebetulnya aturan-aturan hukum perdata ini kan peninggalan era-era zaman Belanda, sehingga sampai sekarang ini tetap diadopsi. Sehingga di sana memang ada klausal atau ada norma yang menyatakan bahwa anak angkat ini bisa mendapatkan bagian daripada orang yang mengangkat kan seperti itu. Tapi sebetulnya klausal ini kalau kita membaca lebih dalam lagi, ini sebetulnya era ini diterapkan pada era zaman penjajahan dulu, sehingga dikhususkan untuk siapa? Masyarakat Tionghoa kan itu. Namun untuk masyarakat pribumi, untuk masyarakat mungkin yang bukan Tionghoa, itu tetap berorientasi pada, mungkin pada saat itu masih menggunakan hukum adat atau menggunakan kaitan dengan ketentuan-ketentuan apakah hukum Islam ataupun kaitan dengan hukum perdata tadi. Lanjut kaitan dengan hukum perdata tadi, tadi saya sempat menyinggung bahwa itu ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi di dalam pembaruan ini tidak ada yang mengaitkan bahwa anak angkat sendiri nanti bisa untuk mendapatkan sebagaimana apa haknya untuk maksudnya sejajar dengan anak kandung kan seperti itu. Ya, namun ada catatan tersendiri Mas Afan. Jadi sebagaimana di dalam kompilasi hukum Islam sendiri juga menjelaskan bahwa anak angkat sendiri ini memang tadi tidak mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya dalam hal masalah waris. Tapi ada klausal yang menyatakan bahwa orang tua angkat ini bisa memberikan wasiat. Nah, ini jadi memberikan wasiat kepada siapa? Kepada anak angkat ini. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan waris.
Nah,

0: kaitan dengan waris ini. Namun di situ juga ada ketentuannya, bukan serta-merta kalau sudah ada wasiat itu bisa memiliki secara keseluruhan. Jadi di situ tetap harus ada batasan-batasan. Hmm. Batasannya berapa? Ya sepertiga dari harta ahli waris kan gitu.
1: Oke, jadi
0: gambarannya seperti itu Mas Abang.
1: Dari beberapa yang jenengan jelaskan tadi berarti dalam praktiknya ini lebih aman diberikan hibah ketika orang tua angkat masih hidup atau wasiat setelah meninggal, Pak?
0: Wasiat itu kan sebetulnya dibikin pada masih hidup. Kan baru dilaksanakan nanti kalau yang bersangkutan meninggal kan gitu. Jadi ini aturannya itu bisa wasiat. Wasiat pun itu pun kan tidak bisa menyeluruh. Karena selama ini yang terjadi banyak di kampung-kampung itu seseorang yang notabene tidak ada hubungan darah dengan ahli waris itu menganggap karena sudah dijadikan anak angkat untuk proses sesuai dengan aturan ini mempunyai pemikiran atau anggapan bahwa itu nanti bisa mempunyai hak yang sama kan seperti itu.
1: Oke, padahal sudah ada aturan batasan untuk dibagikan tadi Pak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Jadi ini karena kalau kita melihat daripada proses untuk waris sendiri ini kan kembali lagi kaitan dengan masalah apa tadi yang sudah disampaikan di dalam kompilasi hukum Islam ini kan kaitan dengan ada hubungan darah. Terus bagaimana Pak kalau suatu misal di situ itu kaitan dengan munculnya peristiwa itu tidak hubungan darah tapi karena proses hukum, salah satu contoh terkait dengan perkawinan. Nah ini nanti juga ada hak-hak yang mesti harus diberikan. Karena kan selama ini ada yang punya pemikiran atau keyakinan, oh ini yang punya hak anak kandung, oh yang ini ternyata biarpun bukan anak kandung, ini dulu pernah adanya semacam perkawinan. Nah ini nanti hal-hal semacam ini setidak-tidaknya nanti juga menjadikan pemahaman kepada para pemirsa. Terus kira-kira kaitan dengan waris ini yang lebih dominan itu di mana? Karena tadi saya sampaikan sistem sendiri kan kita bilang ada hukum Islam, ada civil law atau bisa dibilang kaitan dengan hukum perdata. Nah di situ memang sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Stablet 1917 nomor 129 itu ada yang menyatakan bahwa di sana itu mendapatkan, tapi itu tadi kembali lagi adanya kelompok-kelompok yang mungkin di situ berusaha untuk mengajukan uji materi. Makanya dari proses adanya selama ini yang punya anggapan kaitan dengan bahwa anak angkat itu mendapat, akhirnya ada putusan. Nah, kalau tidak keliru putusan dari Mahkamah Agung kaitan dengan apa yang diajukan sebagaimana anak angkat tadi, sehingga dengan berdasarkan putusan itu akhirnya ada semacam wacana, atau bukan wacana, ada semacam edaran bahwa anak angkat sendiri itu intinya tidak dapat, cuma bisa mendapatkan dengan cara itu tadi saya sampaikan. Sehingga untuk hukum Islam di dalam kompilasi hukum Islam juga menentukan bahwa tidak boleh untuk hukum perdata pun dengan pembaruan, dengan adanya uji materi, dengan putusan MA, yeah, itu juga tidak ada ruang untuk anak angkat mendapatkan waris, gitu loh Pak.
1: Yeah. Oke, baik. Okay. Terima kasih Pak Eko. Saya coba ke gatekeeper dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi saya sudah terima sekitar beberapa pertanyaan ya. Namun saya ambil dua dulu dari Pak Sudarman. Yang pertama dari Pak Sudarman ini, ternyata beliau berada di wilayah Kertosono, menanyakan bagaimana jika ahli waris kandung ini mungkin justru tidak pernah merawat orang tuanya, sementara anak angkat yang selama ini merawat dan membiayai kebutuhan mereka ini seperti apa? Apakah kondisi seperti ini bisa menjadi pertimbangan nantinya dalam penyelesaian sengketa warisan? Kemudian yang kedua dari Pak Sukamto, beliau di Nganjukota. Ini kalau orang tua angkat sudah meninggal, kemudian belum membuat hibah atau wasiat, apakah anak angkat masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta peninggalannya atau tidak, Alvan?
1: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Iya, pertanyaan yang cukup menarik tadi Pak Eko, yeah, dari Pak Sudarmawan, yeah, di Kertosono. Ini bagaimana kalau ahli waris justru tidak pernah merawat orang tua, sementara anak angkat nih yang peduli bahkan membiayai kebutuhan mereka. Apakah itu menjadi pertimbangan atau bagaimana Pak?
0: Terima kasih untuk Pak Sudarman ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Jadi tadi pertanyaan Pak Sudarman ini garis besarnya menanyakan anak kandung sendiri ini tidak pernah ngurus kan intinya, yeah, seperti itu. Tapi di situ tuh dia mengangkat anak, lah, sehingga anak angkat ini yang apa intinya itu yang bekti peduli, ngurusi, yeah, peduli dengan orang tersebut. Sehingga bagaimana apa nasib daripada anak angkat ini kan seperti itu. Ya. Jadi yang perlu kita apa garis bawahi bahwa sekarang ini kapasitasnya ini dalam konteks apakah ini hanya kapasitasnya itu untuk apa ya istilahnya melihat kedudukannya, apakah sekarang ini dalam kondisi ini sudah jadi sengketa. Ini kan juga perlu ditanyakan. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan dari Pak Sukarman ya,
1: Sudarman.
0: Jadi di sini ini kita tetap harus katakanlah apakah kapasitasnya ini Muslim, apakah non-Muslim?
1: Itu juga pengaruh, Pak.
0: Ya, bukan nuwun sewu. Karena kalau suatu misal ini nanti yang ditanyakan Pak Sudarman ini Muslim, kan berarti kita kan tetap harus tunduk kepada Pak hukum Islam kan, logikanya kan seperti itu. Nah, Mas Alpan. Sehingga di dalam hukum di dalam kapasitas untuk hukum Islam sendiri ada penegasan. Bahkan di dalam kompilasi sebagaimana aturan yang diperjelas kaitan di pasal 271 di sana itu anak angkat sendiri itu karena memang di situ kapasitasnya itu hanya memperoleh fasilitas di dalam pemeliharaan anak. Maksudnya pemeliharaan anak di sini apa? Dia ya mendapatkan hak-hak yang sama, cuman dalam kapasitas ahli waris dia tidak bisa masuk ke sana. Karena di dalam Islam sendiri ini kembali kepada siapa? Kepada pewaris, asli pewaris siapa? Anak kandung. Karena untuk anak angkat ini nanti dia kapasitasnya tetap kembali kepada ayah kandung yang asli kan seperti ya. Itu. Ini juga pertanyaan yang bagus juga yang ditanyakan. Karena ini kaitan dengan waris. Bahkan ini kasus seperti ini juga pernah terjadi. Seseorang itu setelah mengangkat anak pada orang tuanya masih. Nah, karena mungkin pemahaman di dalam hal kaitan apa ya? Kaitan masalah ini saya tidak berani menjustis. Itu ada punya pemahaman karena sudah angkat pada saat nikah. Ini yang bersangkutan menganggap karena sudah diangkat itu dia menjadi wali. Nah, ini ini juga dilema karena kalau kita bicara wali ini kan tetap harus untuk orang tuanya kan seperti itu. Jadi pertanyaan Pak Darman ini kalau kaitan dengan ini aturannya memang harus tidak mendapat seperti itu. Tapi makanya kalau suatu misal di situ itu katakanlah di dalam perjalanan yang bersangkutan itu masih ya karena ketentuannya itu harus ada wasiat berarti di situ itu bisa untuk mendapatkan haknya. Tapi itu pun juga tidak bisa full. Makanya yang punya hak itu tetap anak kandung dan ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa Mas Alvan. Jadi mohon anu Pak. Jadi seperti itu.
1: Baik. Yang kedua telepon. Oh iya. Bentar ada yang bergabung. Pak Arif, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Mas Alvan.
1: Iya.
5: Selamat pagi Pak Eko.
0: Geng.
1: Ya, silakan Pak Arif.
5: Nggih, ini langsung saja nggih Pak Eko.
0: Nggih, monggo Pak.
5: Ini kebetulan case-nya ada di saya sendiri.
0: Nggih.
5: Mau tanya.
0: Nggih.
5: Kebetulan kan anak saya 3.
0: Nggih.
5: Perempuan, laki.
0: Nggih.
5: Nah, terus anak sing ketiga itu sejak 6 bulan setelah lahir itu ikut kakak saya. Dengan diadopsi secara hukumnya sudah sah gitu loh.
0: Oke, maksudnya
5: jadi sudah pengangkatan
0: resmi pengadilan agama nggih.
5: Nah, yang saya tanyakan itu di sisi sayanya sebagai orang tua kandung, itu nanti anak saya yang nomor 3 itu bagian hak waris di saya gimana? Kalau di orang tua angkatnya kan kebetulan kalau di kakak saya itu, nah, kalau di yang saya tanyakan itu yang di tempat saya itu nanti pembagian hak warisnya dia dapat apa enggak atau berapa bagian gitu.
0: Oke. Okay. Jadi gini, Pak siapa ini tadi?
1: Pak Arif.
0: Oh Pak Arif, Pak Arif. Gih Pak Arif. Jadi gini Pak Arif, itu karena tadi sempat Pak Arif menyampaikan bahwa anak ini sudah anak angkat melalui proses di peradilan agama sehingga jadi itu tidak jadi masalah. Jadi kembali lagi karena di situ itu di dalam hukum Islam sendiri itu sudah jelas bahwa kaitan daripada anak ini kan termasuk anak kandung. Berarti anak kandung itu merupakan bagian daripada ahli waris. Nanti kalau suatu misal di yang bersangkutan ini haknya kan sama Pak. Jadi sama itu dalam konteks apa? Karena dia kapasitasnya ahli waris sehingga nanti harus mempunyai hak yang sama. Cuma di dalam Islam sendiri itu kan ada yang juga mengikuti justru ada yang laki sepikul, perempuan segendong. Tapi ini kayaknya ada juga yang tetap bersikukuh seperti itu, tapi juga ada tetap yang ini tidak memedomani, cuma di situ adanya pembagian yang sama. Karena sistem pembagian tadi kalau kita bicara masalah waris ini ada yang tetap memedomani sebagaimana kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di daerah. Maksudnya di daerah begini. Jadi di dalam di dalam penerapan hukum sendiri ini kan Indonesia sendiri ini juga termasuk penerapan yang mungkin tidak dimiliki di negara lain. Sehingga salah satu contoh kalau kita lihat untuk di wilayah mungkin katakanlah di Bali atau di Minangkabau, itu penerapan kaitan pembagian warisan itu ada yang memedomani bahwa di situ itu yang punya hak penuh itu ada laki-laki. Nah nanti perempuan itu juga dapat bagian tapi tidak sama. Kalau di Bali itu punya adat-adat lagi yang juga menggunakan sistem sebagaimana ketentuan yang lebih dominan adalah laki-laki. Nah, kalau di Minangkabau itu malah justru yang lebih dominan perempuan ini. Sehingga ini bentuk-bentuk norma-norma yang telah diterapkan. Tapi kembali lagi, sekarang ini kan yang ditanyakan Pak Arif ini kan kapasitasnya kan kita ini di Jawa khususnya lingkungan kita, mungkin lingkungan Pak Arif itu juga tidak jauh beda dengan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita. Sehingga yang ditanyakan Pak Arif itu nanti untuk anak laki-laki tetap mendapatkan haknya. Jadi garis besarnya seperti itu, Mas Afan. Jadi
1: meskipun
0: sudah di anak-angkat, makanya kembali lagi nanti kalau dia sendiri itu katakanlah anak-angkat, berarti kan dia sendiri itu sebetulnya diangkat sama pamannya atau pakdenya. Yeah. Ini kan hubungannya darah kan tetap dengan Pak Arif, bukan dengan Pak D atau Pak Lek gitu.
1: Meskipun sudah lewat PA, Pak ya.
0: Oh iya betul itu. Cuma ini nanti kalau memang dari Pak Arif sendiri itu mungkin dari yang mengangkat, takutnya di sana juga ada anak kandung, yaitu tadi saran saya harus ada semacam kaitan dengan membikinlah wasiat. Itu Pak Arif jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Arif.
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Tadi masih ada beberapa pertanyaan, tapi setelah ini akan kita lanjut di Trucakra. Yang mau bergabung bisa lewat telepon ya, 0852 9001061. Talkshow hukum kali ini membahas hal yang dekat dengan kita tentunya, tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Masih sampai jam 11, Anda bisa bergabung 0852 9001061. Kita jeda lagu sebentar.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih dalam program Talk Sehukum Meja Hijau dengan tema kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Bersama dengan narasumber, Bapak Dr. Eko Iswahyudi dari dosen hukum Universitas Islam, Universitas Kahuripan Kediri. Ya, Pak Eko, ini dari yang jenengan jelaskan tadi, saya menangkapnya meskipun ada anak kandung ini yang mungkin dalam tanda kutip apa bahasanya durhaka atau enggak peduli sama orang tua kandung itu enggak otomatis mencoret dari hak waris, Pak, ya berarti?
1: Enggak. Jadi gini. Jadi masalah waris ini nanti katakanlah bisa dia itu dicoret, ada beberapa catatan.
0: Oh, bisa dicoret.
1: Ada. Contohnya dia mempunyai etiket tidak baik terhadap ahli waris, salah satu contoh mungkin apakah biar dia itu bisa menguasai secara utuh, dia apa namanya melakukan yang sifatnya itu apakah membunuh ahli waris ini malah sama sekali tidak dapat ini. Karena dia sudah ada niatan untuk melakukan seperti itu memang diatur kaitan dengan ini. Namun kaitan karena di situ itu mungkin dia tidak apa istilahnya ngurusi daripada orang tua, mungkin orang tua sudah tua, ini hak-haknya tidak bisa karena secara ini apa secara sosiologi atau di dalam proses kehidupan ini kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi apakah karena keberadaannya dia sendiri itu memang tidak di lokasi atau memang dia sendiri kapasitasnya itu memang tidak mampu. Ini kan nanti juga dijadikan pertimbangan juga. Jadi tidak serta-merta yang bersangkutan ini harus apa ya dijustice untuk tidak mendapatkan. Jadi yang bisa yang untuk menjustice untuk tidak mendapatkan sama sekali karena dia ada indikasi-indikasi untuk menguasai dengan cara itu tadi melakukan hal yang sifatnya perbuatan-perbuatan hukum yang menjadikan ahli waris ini mungkin meninggal atau bagaimana. Kan sekarang banyak yang sistem model seperti itu.
0: Di film-film juga banyak. Pak. Berarti bisa dicoret dengan catatan tadi, Pak.
1: Catatan ya? Itu tadi.
0: Oh. Oke, lalu kalau bentar, ini ada pertanyaan, Pak. Saya sampaikan dari sini. Ini kalau orang tua angkatnya memang nggak punya anak kandung, lalu bagaimana, Pak, untuk hak warisnya?
1: Itu kan sekarang kembali lagi. Kalau tadi disampaikan kan sama Mas Apan, orang ini kan biasanya ngangkat anak itu kan karena dia tidak punya,
0: Anak kandung.
1: Anak kandung. Berarti kan kembali lagi kepada apa hubungan yang teralifiasi kaitan dengan ahli waris. Salah satu contoh di dalam bagian waris ini kan bisa menyamping, bisa ke atas lah itu. Kan di situ kan dari pihak ahli waris sendiri mungkin ada saudara kandung, mungkin orang tuanya masih kan seperti itu. Enggak, ini yang dijadikan acuan. Jadi bukan berarti kalau tidak anu terus lah nanti bagaimana, Pak, kalau sudah meninggal di situ tidak ada siapa-siapa kan seperti itu toh. Nah, ini diatur, Pak. Jadi diatur dalam konteks yaitu tadi bisa menyamping, bisa ke atas. Dan ini kaitan dengan ahli waris yang mungkin sudah meninggal.
0: Walaupun dan itu aturannya sudah detail terkait persentase pembagian.
1: Persentase
0: juga?
1: Pembagian ada. Cuma nanti untuk presentasi ini kita harus buka-buka lagi karena di situ harus detail. Karena ini kan menyangkut. Jadi nanti kalau keponakan berapa, kalau anak kandung berapa, kalau istilahnya orang tua berapa itu ada.
0: Tapi aturannya sudah ada, Pak, ya?
1: Ada.
0: Lalu yang paling sering terjadi, Pak, terkait dengan warisan-warisan ini yang jenengan tangani atau yang jenengan tahu mungkin yang paling sering apa ya? Masyarakat abaikan gitu loh, Pak.
1: Ya ini, jadi selama ini memang kalau kita bicara masalah waris ini sebetulnya bukan lagi menjadikan barang yang langka, tapi memang sering terjadi. Ya, seperti itu. Jadi kayak kemarin ini ada seseorang ini awalnya itu sebetulnya apa? Dia lah apa laki-laki sama perempuan ini pergilah ke luar negeri. Hmm. Ya, ini sebetulnya belum suami istri. Hmm. Akhirnya di sana nikah siri. Setelah nikah siri pulang ke Indonesia, di situ dia membelilah lahan. Ya, seperti itu. Nah, dengan setelah membeli lahan, ternyata apa? Lahannya itu karena lakinya sendiri itu yang merasa itu suami istri, walaupun itu ijab siri, di atas namakanlah perempuan. Ya. Dalam perjalanan waktu, perempuannya ini meninggal. Sehingga di situ karena memang tidak punya anak, akhirnya kemarin sempat diklaim sama adik kandungnya perempuan itu. Memang dari satu sisi anak kandung itu, adik kandung ini punya hak seperti itu. Tapi dari proses tersebut ternyata ada hibah dari perempuan tadi, walaupun dia kapasitasnya apa ijab siri. Sehingga setelah itu dari pihak adik kandungnya sendiri kemarin juga tidak bisa dikabulkan, karena apa, dari pihak perempuannya sendiri itu ternyata sudah membuat hibah kepada lakinya ini. Ini contoh sengketa-sengketa yang mestinya itu tidak terjadi tapi terjadi. Tapi ada juga gini Mas Apan, anak angkat. Ini yang saya lihat apa, dia sendiri itu bisa, nah ini juga terjadi, walaupun di dalam ketentuan ini dia sendiri itu apa, dia sendiri itu sebetulnya anak angkat. Karena di situ saya kemarin menemukan, jadi orang ini tidak punya anak, tapi di situ itu ngangkat keponakan-keponakannya. Karena dia, nah akhirnya kemarin ini juga jadi sengketa, gitu. Jadi endingnya apa? Endingnya kemarin itu dari anak angkat sendiri itu ingin berusaha menguasai semua. Akhirnya di situ apa? Ada indikasi-indikasi di dalam proses untuk melegalkan proses kepemilikannya ini tadi, ternyata kan dokumen abal-abal kan gitu. Karena kemarin jadi masalah juga ini. Jadi memang seperti itu. Makanya ini khususnya untuk saudara-saudara kita, kita itu mending untuk proses itu mengikuti aturan. Karena kalau suatu misal dipaksakan, itu nanti juga berdampak kan seperti itu.
0: Jadi kalau kata orang, warisan bisa bikin keluarga saling beratap, itu benar Pak ya?
1: Benar.
0: Ya Pak, untuk tadi untuk menyiapkan mungkin apa namanya dokumen untuk warisan yang resmi itu gimana Pak? Apa ada cara-cara sendiri mungkin?
1: Jadi atau? Maksudnya ini, tadi kan kita sampaikan bahwa kalau ini terkait dengan anak angkat, kalau memang saat sekarang itu jadi anak angkat, ya setidak-tidaknya itu ada semacam, apakah itu hibah, apakah itu wasiat. Sebetulnya yang lebih apa, lebih mengarah itu wasiat. Kalau wasiat itu kan bisa diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau hibah ini kan harus ada semacam, katakanlah ada semacam interaksi atau adanya hubungan kan seperti itu.
0: Kalau orang-orang kan biasanya kan cuma omongan Pak, nanti kamu dapat ini, kamu dapat kan ini gitu.
1: Ya kalau selama di situ itu tidak ada yang merasa dirugikan dan apa menuntut haknya, kan tidak jadi masalah. Karena walaupun apa waris ini sendiri katakan yang berupa tanah itu sudah sertifikat.
0: Yeah.
1: Lalu, tapi nanti di dalam proses ternyata di situ tuh ada perbuatan hukum yang mungkin menjadikan itu apa peristiwa yang arah-arah yang tidak benar, kan otomatis ini nanti bisa dibatalkan. Yeah. Bukan berarti tanah ini kalau sudah ada sertifikatnya mesti mutlak, itu kan tidak. Ini nanti kan bisa dibatalkan.
0: Ya lo terkait surat wasiat tadi Pak, ini mungkin draftnya atau cara buatnya ada ketentuan khusus atau?
1: Jadi gini, ini untuk saat sekarang ini, jadi gini, untuk surat wasiat, karena ini kan yang mewasiatkan itu biasanya kan masih hidup ya.
0: Iya, iya.
1: Itu untuk saat sekarang itu yang lebih ada legalitasnya itu di notaris Pak. Jadi nanti notaris ini surat wasiat ini tidak dibawa yang bersangkutan Pak. Akan disimpan oleh notaris ini.
0: Sampai?
1: Nanti kalau yang beliaunya yang mewariskan ini nanti sudah meninggal, nah ini nanti baru.
0: Ada jangka waktu tertentu Pak atau?
1: Tidak ada, tidak jadi ada. Nanti disimpan di sana. Karena akan disimpan di sana itu dengan harapan apa? Bahwa notaris ini memang apa telah membuat surat wasiat. Sehingga nanti pada saat yang bersangkutan itu meninggal, apa yang sudah termuat di dalam surat wasiat itu nanti notaris yang akan meluruskan. Okay. Oh, gitu.
0: Tapi kalau saya lihat di film-film kan ada Pak yang mungkin hartanya semua disumbangkan gitu. Bisa enggak kayak gitu Pak?
1: Kalau itu kan tergantung ahli waris. Ahli waris, makanya kadang-kadang orang punya pemikiran bahwa seseorang yang sudah mempunyai mungkin punya harta, tapi di situ itu kan katakanlah mungkin ahli warisnya tidak ada yang benar tadi yang disampaikan. Itu kan kalau suatu misal dibakar atau suatu misal diserahkan kan, nek menurut pemahaman saya itu lebih bagus karena bermanfaat. Karena nanti suatu misal ahli warisnya sendiri aja sudah tidak jelas dalam arti komunikasi dengan saudara kandungnya, paling ujung-ujungnya nanti kan tetap konflik.
0: Iya. Bisa Pak berarti begitu?
1: Bisa, Pak. Bisa Pak. Ini kan terserah yang memiliki itu. Mas Apan sekarang punya mobil, punya kendaraan, mau dikasihkan orang, mau dianu, mosok ahli waris sampai nuntut. Dia itu kapasitasnya kan. Jadi gini, jadi dia harus punya pemahaman seperti ini. Jadi hukum waris itu sebetulnya apa, mengatur pemindahan dari ahli waris kepada pewaris. Loh, kalau suatu misal ahli apa pewarisnya sendiri itu sendiri tidak pengen, kan tidak bisa. Itu hanya pewaris. Ahli waris itu kan pada saat itu dia pewaris sendiri itu kan tidak bisa, dia kan sifatnya cuma menerima bagian.
0: Iya, bisa minta Pak ya berarti?
1: Tidak bisa. Makanya kadang-kadang juga lucu, orang tuanya masih meger-meger sehat, marah-marah minta warisan itu banyak juga ya berarti itu.
0: Baik. Jadi suka-suka yang membagikan.
1: Iya, suka-suka yang bagikan.
0: Dikasih kemana, dibuat apa?
1: Kalau gitu. Suatu misal lebih, tapi ya saya tidak anu ya. Tapi kadang-kadang orang tua sendiri itu kan pengennya ya apa? Karena punya merasa punya ahli waris, pengennya ya ahli warisnya juga menikmati.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ada juga yang sistem seperti itu tadi ya sudah. Mending ini tak bahkan di yayasan apa untuk anu kan ada juga.
0: Okay.
1: Karena kadang-kadang ahli waris itu juga tidak ada yang tidak mau menerima lah anu Mas apa.
0: Terus
1: salah satu contoh. Ini kaitan dengan pewaris yang mempunyai usaha gitu. Lah ternyata di situ itu apa usahanya ini apa istilahnya bangkrut ya. Nah di situ itu kan mesti kalau usaha itu kan apakah itu CPPT itu kan biasanya kan harus ada pertanggungjawaban Lah pertanggungjawaban itu biasanya kan diwariskan. Jadi kadang-kadang begitu ada anak yang tidak mau menerima warisan, harapannya apa? Jangan sampai nanti dia sendiri ini yang akan menyelesaikan kaitan dengan tanggungan-tanggungan perusahaan tersebut. Itu ada juga seperti itu.
0: Lalu
1: kan ini kan nanti kan dia kaitan dengan kegiatan, biasanya kan ada semacam audit apa bagaimana itu. Jadi di situ nanti karena biasanya kan PT sendiri itu kan terdiri dari saham. Kan sahamnya itu nanti kan harus dikembalikan kepada pemilik saham. Nah biasanya ini kan ada kalau namanya pilot itu kan mesti ada kerugian. Makanya di situ kalau sudah dinyatakan pilot berarti itu nanti harus dibagi kemana, kepada pemilik saham. Nah kalau ahli waris sendiri di situ menyatakan ahli waris dalam hal itu, berarti nanti kan juga tanggung jawab untuk mengganti kerugian itu. Itu ada juga ya seperti itu. Gitu. Jadi bukan serta merta setiap ahli waris itu kadang-kadang ada yang bikin pernyataan seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah menjelang jam 11, Pak Eko mungkin yang belum tersampaikan atau closing statement-nya, Pak, silakan.
1: Itu tadi sebetulnya dari Pak Sukamto ya, Pak, itu tadi. Ada apa itu pertanyaan, Pak? Apa itu pertanyaannya, Pak?
0: Pak Sukamto, kalau orang tua angkat sudah meninggal dan belum pernah membuat hibah atau wasiat, ini apa anak angkat masih punya kesempatan mendapatkan harta peninggalan tadi?
1: Ya, sedangkan tadi saya sampaikan anak angkat sendiri ini kesempatan dari mana, sedangkan anak angkat sendiri nanti bisa diperoleh kan dengan catatan ada wasiat gitu. Kalau wasiat tidak ada, karena ini juga banyak yang sempat minta petunjuk ke kita, Pak, saya sendiri itu anak angkat mulai cilik jadi sampai gede saya sendiri tiap hari juga ngurusi. Terus ini, tapi orangnya sekarang itu sudah meninggal. Piye iki carane aku ama oleh bagian? Yo gak wasiat. Lah wasiat itu, lho wong wis renek kok gak wasiat terus piye? Kan gak bisa.
0: Okay.
1: Iya. Wasiat itu yang membuat kan yang membikin yang orang yang yang ahli pewaris yang masih hidup. Lah kalau orangnya sudah terus, siapa yang menyatakan gitu?
0: Tapi ya susah, Pak, masih hidup Mas mau diminta wasiat juga enggak sopan nanti.
1: Kadang-kadang itu kan kesadaran dari yang karena mungkin kayak tadi saya sampaikan ada laki-laki perempuan karena atas nama itu. Jadi perempuan tuh memaksakan ke lakinya sudah tak bikin surat ini hibah. Nah, ini salah satu contoh. Karena mungkin dia mikirnya tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, lah dia punya saudara kandung. Ternyata setelah dia meninggal, benar prediksinya itu betul kan gitu. Jadi ini beberapa yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada Pak. Jadi untuk memberikan pemahaman bahwa di dalam di dalam kaitan memahami kaitan waris ya. Jadi di kalangan waris itu, jadi mengangkat anak, maksudnya itu istilahnya orang yang mengangkat anak itu bukan berarti kalau anak sudah diangkat itu bukan berarti anak ini tidak ada hubungan darah atau istilahnya ada hubungan darah dengan orang tuanya, kan tidak, kan tetap ada hubungan. Nah ini, karena kita ambil contoh, salah satu contoh seseorang yang orang tuanya masih, ini di dalam pernikahan ini menurut aturan di hukum Islam ini kan tetap yang harus menikahkan kan tetap
0: orang tua kandung.
1: Kan tidak bisa orang tua angkat kan seperti itu, berarti kapasitasnya di sini ini harus ada hubungan darah. Lebih-lebih tadi juga sempat saya singgung bahwa proses hukum waris sendiri ini kan hanya pemindahan. Lah pemindahan dari mana? Dari orang-orang yang ada hubungannya, ada hubungan darah atau ada hubungan dengan pewaris kan seperti itu. Jadi ini sehingga dengan pemahaman seperti itu, kalau memang di situ itu kapasitas cuma anak angkat, berarti untuk bisa memperoleh salah satu solusi yaitu tadi sebelum yang bersangkutan apa meninggal harus ada surat
0: wasiat. Jadi itu aja. Okay. Terima kasih banyak Pak Eko, informasi waktu dan ilmunya Pak. Baik. Dan demikian Dulu Cakra, program Talk Show Kemeja Hijau edisi 12 September kali ini dengan tema kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Tadi bersama dengan Bapak Dr. Eko Iswahyudi, dosen hukum Universitas Kahuripan Kediri untuk edisi Sabtu 12 September. Sampai jumpa di Talk Show Kemeja Hijau lembar berikutnya. Selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 11 lepas dari jam 11 siang Seduh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Elvan Amar sampai di jam 12 nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Imalana, Erika dan juga Intan Anggraini. Anda masih bisa bergabung, berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

nama saya Wiwi Dwi Kurniawati. Alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk wilayah Pare, Anda bisa dapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, ke gatekeeper Intan.
1: Satu hal yang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur utama Kediri Nganjuk ya, tempatnya di selatannya Candi Rejo Loceret, itu adanya perbaikan jalan tambal sulam ya Alvan. Lokasi berada di sisi timur jalan, tadi dikabarkan oleh Pak Muhammad. Lalu lintasnya di sana jalur bergantian karena hanya satu jalur sisi barat yang bisa digunakan. Dan terlihat juga ada alat berat di lokasi ya, jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di wilayah Candi Rejo Loceret. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Azril, rute yang dituju tadi informasinya Caruban ya. Lalu lintas panjang jalur tadi sempat melintas di PG Jombang juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Yitno yang ada di Jombang Kota. Ini menambahkan siang hari ini untuk anginnya cukup kencang ya Alvan ya. Lalu tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan Pak Sofian, perjalanan sudah sampai di jalur Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Pak Itno ya, untuk wilayah Jombang ini tadi dikabarkan anginnya lumayan kencang. Kemudian juga dari Pak Muhammad ya, ini tadi mengabarkan untuk SPBU Candi Rejo Loceret,

0: harus hati-hati sekali. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan Pak Slamet.
1: Mas, kami menginformasikan ini loh, ada batu truk muatan bulu ayam yang kering. Kalau bisa ya ditutup, Pak.
0: Oh, ini mengeluhkan kendaraan truk yang muatan bulu ayam, Alvan. Itu belakangnya nggak ditutup.
2: Wah, mabul-mabul kah?
0: Iya, baunya pun kemana-mana gitu loh.
2: Apalagi bulunya ya, bukan bulunya, yang truk ayam itu ya?
0: Iya, bulunya saja, bukan yang truk ayam. Okay. Jadi kendaraan truk itu mengangkut bulu ayam, kemudian belakangnya itu nggak ditutup rapat dengan terpal gitu, dengan penutup.
2: Ya, terbang semua.
0: Iya, terbang semuanya. Kemudian kasihan ini kendaraan roda dua yang ada di belakangnya gitu loh, Alvan. Ya, jadi wah ini jadi perhatian untuk para driver, sopir ya, yang mungkin juga mengangkut muatan serupa, harap diperhatikan gitu ya, lebih bisa dijaga lagi untuk muatannya dari pengguna jalan lain, takutnya nanti membahayakan seperti itu ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk, Jalan Raya Sukomoro, arus lalu lintas disampaikan juga ramai namun lancar, Alvan.
2: Oke, terima kasih Erika, dan sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Oke, saya ke penelpon dulu dengan Pak Slamet. Selamat siang, Pak Slamet.
5: Selamat siang, Mas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ke mana, Pak Slamet?
5: Ini dari Yogyakarta mau ke Surabaya.
2: Sudah sampai?
5: Nah, tadi kan ada sudah sampai Mojoagung. Tadi di Jombang tuh ada itu. Ada truk muatan apa tuh, bulu ayam gitu.
2: Yang gak ditutup tadi?
5: Enggak, baunya kemana-mana. Kabarnya kan dari kemarin saya ada berita apa, informasi dari Yogyakarta lah. Ya ada menguti bulu ayam itu. Saya tanyain, Mas, buat mau dibawa kemana, Mas? Mau dibawa ke Surabaya. Buat apa itu? Buat diproses, buat campuran pakan ternak. Itu informasinya sih. Bulu ayam itu, yang putih-putih itu.
2: Enggak ditaruh karung gitu, Pak?
5: Ya, ditaruh karung. Kan biasanya ditutup terpal. Depan belakang kan tertutup. Berarti baunya kan enggak sampai kemana-mana.
2: Oh, iya. Tadi jenengan ketemu di mana, Pak?
5: Di Jombang.
2: Di Jombang.
5: Terus jalur... satu lagi ada informasi ini, jalur ke... mau ke Surabaya dialihkan ke bypass Mojoagung. Gak tahu di Mojoagung ada apa itu. Okay. Semua dialihkan.
2: Jadi jenengan lewatnya bypass.
5: Perjalan. Bypass semua dialihkan, ditutup tadi di persimpangan itu. Persimpangan mana itu, Mojoagung tuh. Bypass tuh. Di ada kepolisian di situ.
2: Termasuk motor juga enggak bisa, Pak ya?
5: Semua kayaknya sih dialihkan semua itu.
2: Oke.
5: Belok-belok semua. Yang dari Pemburucing juga ya dilewatkan sini. Terus puter. Kayaknya ada masalah apa, ada acara apa, nggak tahu lah. Belum tahu informasinya.
2: Tapi untuk
5: dialihkan sepeda motor, mobil, truk.
2: Bebas gimana? Lancar, Pak? Atau agak padat tadi?
5: Lancar, aman-aman aja. Cuma kan ya biasanya agak sepi sih. Ini ramai sekali. Sepeda motor, armada kecil-kecil, truk, semua.
2: Oke, siap, Pak. Nanti kita coba komunikasikan ada acara apa itu.
5: Oh, gitu ya. Ya, oke. Siap. Itu aja informasi dari saya, Mas ya.
2: Matur nuwun, Pak Slamet.
5: Ya, sami-sami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak Slamet tadi dari Jogja ke arah Surabaya. Ini lewat Jombang ada truk muatan bulu ayam yang enggak ditutup pakai terpal itu, Pak.

0: atasnya. Jadi pada berterbangan ke pengendara belakang tadi informasinya. Hati-hati yang melintas di jalur Jombang ya. Ini juga ada penutupan tadi. Seluruh kendaraan dilewatkan di Bypass Jombang, Bypass Mojoagung. Karena ada acara, belum tahu acara apa, tapi ditutup. Roda 2 sampai truk muatan harus lewat bypass semua siang ini.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung kunjungi di website, ada di cakrakrishna.com untuk membaca lebih lengkap informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk bergabung, berbagi informasi, kewaspadaan ataupun juga kabar lainnya, Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Ya, lewat telepon bergabung Pak Tamin. Selamat siang Pak Tamin, assalamualaikum.
1: Selamat siang Mas Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Pak Tamin? Sehat Pak ya?
1: Wah, sehat Mas, pendirian juga begitu dong.
0: Alhamdulillah, sehat Pak. Gimana Pak ini di wilayah Kandangan?
1: Wilayah Kandangan panas ini.
0: Wah, panas
1: kemarin
0: ya?
1: Kemarin mendung Mas Alwan. Saya pulang dari sawah kok mendung. Cuma rintik-rintik sebentar, nggak ada semenit. Duh, kok hilang? Mau hujan kok nggak jadi. Itu loh Mas Alwan.
0: Hari ini panas lagi.
1: Dari sawah ini. Iya, sekarang kok panas. Pulang dari sawah, melihat tanaman.
0: Tanaman apa, Pak?
1: Mas Alwan. Ada ketela rambat, ada jagung manis, ada jagung kering.
0: Wah.
1: Yang saya tanam macam-macam.
0: Belum panen ini jagung manisnya?
1: Belum, paling 1 minggu lagi.
0: Wah, sebentar. Gak ditungguin Pak di sana Pak? Kalau jagung-jagung gitu.
1: Ini kan dekat dari rumah saya Thomas. Paling ya 200 meter ke sawah saya dari rumah. Jadi yang jauh ya gak pakai kursi roda kok Mas. Nah, kalau ada orang kerja, muncur gitu loh Mas.
0: Oke, baik-baik.
1: Monggol nanti kalau panen jagung manis.
0: Iya, iya.
1: Astagfirullah. Kalau tak tunggu siapapun pro Cakra Krishna monggo tak turi nek kerso ning Bukit Pak Tamin.
0: Nggih, kalau ada waktu pasti mampir ke sana, Pak.
1: Oh, ini mau melayat ke Mas, tapi hari Selasa.
0: Nggih.
1: Pesuruh tinggal gitu loh. Teman yang dari Blitar, Semayalan di Suramadu, suruh nunggu di sana. Rumahnya kan Blitar lewat Malang, Mas.
0: Oh, langsung ketemuan di sana, Pak ya?
1: Ya, di Suramadu ketemuan ke pedalaman 6 kilo loh, Mas. Dari Suramadu. Dari Suramadu ke rumah saya pinggir jalan Jalan Pamekasan Sampang itu 5 kilo. Masuk ke dalam pedalaman 6 kilo. Dulu kan di dalam ngajarnya Mas 6 kilo dari pinggir rembong. Itu saya gini, wah Mas Alvan kok kejaran siaran. Saya bilang gitu. Oh, sip-sipan ini paling.
0: Iya, pas jam 10 tadi baru naik, Pak.
1: Ya, saya ke sana itu hari apa itu? Ketemu Mas Jamal.
0: Pas siang Mas saya kebetulan.
1: Ya, saya turun. Mas Jamal turun. Saya di mobil loh. Kapan gak siaran, Pak? Mas Jamal, nanti, Pak, siang. Wah, ada gini.
0: Gitu. Siap. Matur nuwun, Pak Tamin. Nggih.
1: Untuk cuaca saat ini panas pol, lalu lintas ramai, lancar, aman, terkendali.
0: Aman, terkendali, baik, siap. Matur nuwun Pak Tamin, sudah bergabung dan informasinya Pak.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin Seteru Cakra dari Kandangan Kediri tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Yang Nganjuk juga panas Dro Cakra untuk jam 11:30 ini ya. Angin tidak begitu kencang, jadi cukup bersahabat cuaca untuk di perjalanan ini. Tapi tetap hati-hati, beberapa titik ruas jalur untuk hari ini masih aman ya, tidak ada penutupan. Besok ini yang ada beberapa acara di wilayah Kecamatan Rongko dan juga di Kecamatan Warujayang. Karnival informasinya, jadi akan ditutup beberapa ruas jalan. Tapi untuk hari ini masih lancar, informasi penutupan tadi kita terima di wilayah Jombang ya, di mana kendaraan ini dialihkan semua ke arah bypass Jombang. Jadi yang mau ke arah Mojokerto ataupun juga ke arah Nganjuk lewat Jombang ini bisa lebih hati-hati. Tapi Pak Slamet tadi mengatakan masih lancar meskipun semua kendaraan dibuang lewat bypass Jombang, tapi tidak ada kemacetan, hanya memang sedikit agak ramai di bypass Jombang siang ini.

0: Ya, satu komposisi dari Souljah tadi, Pantang Pulang Sebelum Sayang, yang menemani aktivitas Anda untuk di siang hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, untuk yang sempat ke pasar tadi, Sedru Cakra, akhir pekan ini harga kebutuhan pokok bagaimana? Cabai rawit merah yang kita terima informasi beberapa pekan terakhir harganya masih belum turun-turun ya. Rata-rata nasional masih di 80 ribuan, sementara untuk wilayah Jawa Timur rata-rata di angka 50 sampai 60 ribu rupiah untuk harga cabai rawit. Ini rata-rata untuk semua daerah ya, jadi bisa berbeda, ada yang lebih murah atau mungkin ada yang jauh lebih tinggi. Tapi rata-rata di Jatim masih di angka 60 ribuan, sementara untuk rata-rata nasional harga cabai rawit tembus di 81 ribu rupiah per kilogramnya. Ya, Intan.
1: Pak Dris Bianto ya, juga siang kali ini pantau 106,1 mengabarkan wilayah Brangkal Mojokerto Alfan. Ini diinformasikan anginnya juga cukup kencang ya di sana ternyata. Lalu ini juga dikirimkan ada satu video dokumentasi bahwasannya semalam itu ada insiden kecelakaan, yaitu di sekitaran depan SPBU Lengkong Trowulan Mojokerto. Terlihat dari video yang dikirimkan Patris Bianto bahwasanya ada dua korban tergeletak. Namun untuk kecelakaannya ini melibatkan kendaraan apa dengan apa masih belum kita ketahui ya, karena informasi kita terbatas. Jadi kita gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan kembali.
0: Kondisi korban gimana, Tan?
1: Untuk kondisi korban itu ada dua seorang laki-laki yang tergeletak, Alvan, begitu. Namun kalau untuk kondisinya seperti apa masih belum kita ketahui ya, karena posisinya untuk korban itu tergeletak tidak sadarkan diri. Namun kalau dari video yang dikirimkan Patris Bianto, memang sudah ada petugas kepolisian di sana pada semalam itu. Namun data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu.
0: Ini juga nggak terlihat ya kendaraan apa yang terlibat gitu.
1: Iya betul, untuk kendaraan apa dengan apa ini juga tidak terlihat, hanya saja sudah ada dua korban tergeletak di badan jalan. Okay. Tepatnya itu di depan SPBU Lengkong Trowulan Mojokerto. Informasi lain kita dapat yang disampaikan Mas Azril, ini rute yang dituju Caruban sudah sampai di wilayah Bagor Nganjuk. Jalur utama ya yang mengarah ke Caruban Madiun terlihat juga lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Namun arah sebaliknya yang mengarah ke timur lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya terlihat truk muatan barang dan mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Lalu tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Lalu Mas Azril tadi menanggapi terkait informasi adanya pengalihan arus lalu lintas di wilayah Jombang ya, Alvan ya.
0: Ya.
1: Kan ada pawai budaya atau karnaval. Oh. Ya kan? Nah, itu tadi diinformasikan Mojo Agung diarahkan ke bypass begitu. Jadi untuk yang dari arah barat maupun dari arah timur itu semua dialihkan ke bypass Mojo Agung, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Kabarnya siang hari ini ya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Andika, ini tadi melintas di Jalan Raya Panglima Sudirman Nganjuk, arus lalu lintas di sana ini tadi tidak terlalu ramai, jadi lancar saja, cuacanya pun juga cerah. Kemudian ada kendaraan truk muatan kertas di wilayah pesantren Kota Kediri terguling pagi ini. Untuk lengkapnya saya masih komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Pesantren Polres Kediri Kota, apakah ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kemudian juga untuk saat ini apakah sudah dilakukan proses evakuasi. Evakuasinya sudah selesai atau belum karena kendaraan truk ini terguling di Jalan Durian Pesantren Kota Kediri. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali.
0: Ya, terima kasih Erika dan Intan sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon bergabung ada Mas Azril. Selamat siang, Mas.
5: Selamat siang, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Iya, Mas Azril, perjalanan dari mana ke mana siang ini?
5: Jombang menuju Caruban, Madiun.
0: Oh, Jombang ke Caruban ini sudah sampai?
5: Sekitaran Wilangan ini.
0: Wah, sudah sampai Nganjuk ternyata. Jombang ya, tadi ditutup kenapa, Mas? Wilangan. Lewat di bebas semua?
5: Kalau Mas Kopeng tadi pagi itu nginfo, kan nanya ada DO yang arah ke timur enggak, gitu kan? Kayaknya enggak ada. Enggak, soalnya di sekitaran bypass Mojoagung itu dialihkan semua, gitu katanya. Terus saya tanya, kenapa? Ada karena apa? Dan finishnya itu tepat di Taman Mojoagung, gitu. Jadi mungkin menggunakan jalur utama ya itu.
0: Iya, pantesan tadi kata Pak Slamet diarahkan ke bebas semua, sepeda motor juga, Mas.
5: Iya, berarti yang digunakan untuk OMG Daya atau karnavalnya berarti tepat di jalur utamanya berarti, Mas.
0: Oke, baik. Tapi pas jenengan gak melintas ya tadi berarti?
5: Boten. Saya kan dari Jombang Kota situ.
0: Oh, oke, baik. Karnaval berarti penyebabnya tadi. Terus ke arah
5: Mas
0: Wilangan
5: Kopeng
0: gimana?
5: Belum naik apa?
0: Gimana?
5: Mas Kopeng belum naik.
0: Berarti. Mas Kopeng belum. Tadi terakhir nginfo sampai mana tadi? Tapi belum itu, belum on air tadi.
5: Mungkin kalau yang jelasnya Mas Kopeng sih yang tahu harusnya. Tentu festival-festival Orkan itu kan selalu mengikuti doublenya.
0: Oh gitu.
5: Ya.
0: Jadi nggak keras, Mas. Nggak ketinggalan nginfo ya?
5: Iya, pasti dia. Nanti sore katanya juga mau ikut di sekitaran Petero kan gitu katanya.
0: Apa dancer?
5: Enggak. Sebenarnya kan di bagian driver nanti.
0: Oh. Kayaknya. Tak kira ikut
5: ngedance. Mas Kopeng jadi dancer, saya ikut, Mas.
0: Biasanya kan sepaket kayak gitu, Mas. Enggak ya, enggak sama dancer ya berarti.
5: Boten.
0: Oh, enggak.
5: Boten. Mas, mohon maaf, kayaknya semalam itu saya kan nggak sengaja scroll di salah satu aplikasi kan gitu. Di sekitaran Tembelang daerah Medelek ya, entah KM berapa itu kayaknya ada laka cukup parah sih Mas di area tolnya itu.
0: Kemarin tol KM
5: sekitar 12 malam kalau nggak salah.
0: Ya, setengah 12. 678B Mas.
5: Lumayan parah kayaknya itu Tronton sama Elf apa-apa kalau nggak salah itu ya semalam ini.
0: Iya sama Elf gitu. Empat yang meninggal kemarin. Kalau dari
5: mana? Tuh ada di mana Mas itu?
0: Iya.
5: Dapat info ya?
0: Udah. Truknya di depan, terus Elfnya kan di belakang. Katanya ngantuk gitu. Jadi pas itu nabrak bagian belakang truknya Mas. Parah sih kalau dari fotonya.
5: Oh. Iya sih, soalnya korbannya juga lumayan banyak. Terus dengar-dengar juga drivernya kecepit juga katanya malam itu.
0: Nah kalau itu belum ada detailnya, tapi tadi pas informasi datanya yang jelas yang meninggal fake-nya 4, yang 7 dibawa ke RSUD Jombang kemarin malam.
5: Oh berarti penumpang full berarti Mas itu ya kayaknya.
0: Kemungkinan full Mas, 7 tambah 4 berarti 11. Elf berapa Mas kapasitas?
5: Kalau untuk yang short itu kan di 16. Kalau misalkan untuk yang long kan di 18-19 ya kamarnya segitu.
0: Ya itu mungkin semuanya. Karena kalau lihat dari fotonya rusaknya parah Mas bagian depannya elf-nya itu.
5: Oh, soalnya kan tadi malam info dari teman itu untuk tronton-nya di depan tiba-tiba ditabrak dari belakang gitu katanya. Kalau nggak salah
0: Ngantuk gitu yang sopir elf-nya.
5: MD-nya juga lumayan Mas ya.
0: Iya Mas, itu kemarin setengah 12 soalnya pas kejadian.
5: Saya soalnya pas waktu lihat itu di jam 12.04 itu sudah mulai evakuasi dan sudah banyak ambulan juga yang di DKP.
0: Oh iya. Jadi kemarin juga sempat-sempat dengar berarti jenengan?
5: Enggak, kan dia mau tidur kan belum bisa mas. Jadi scroll-scroll di salah satu aplikasi kok ada yang lag di CKB gitu loh.
0: Oh iya, kemarin
5: nggak
0: kita
5: di sekitaran Medelek apa mana nggak tahu.
0: Juga sudah dapat info malam, cuman kan sudah jam 11:30 sudah tutup. Jadi dapatnya pagi tadi mas.
5: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau jenengan ke arah ini sampai Wilangan gimana? Aman, Mas? Siang ini?
5: Aman, Mas. Ini sudah hampir mulai masuk Saradan ini yang arah ke timur. Padat banget ini. Dominasi muatan barang.
0: Padat karena volume aja ya, enggak ada acara apa-apa di sana.
5: Oh, enggak ada. Cuma ini yang arah ke barat agak menggeremet soalnya di depan ini truk besar. Kemacetan berat ini dominasinya.
0: Enggak bisa nyalip Mas ya?
5: Enggak berani Mas. Jalurnya itu markanya lurus soalnya.
0: Iya bahaya.
5: Ya. Ya mending kan pecarapan aja.
0: Melipir dulu cari SST Mas sambil buka jarak sama depannya.
5: Aku sudah. Kalau SST tadi di sekitaran Negara Cibroto
0: ya, langganan itu ya.
5: Iya, di situ servis bundaran itu lah mas.
0: Iya.
5: Nah, di situ kan juga Krishna itu, cuma bedanya Krishna Teh bukan Krishna.
0: Hanya sama mereknya.
5: Iya betul.
0: Oke, terima kasih Mas Azril. Hati-hati di jalan mas.
5: Baik, siap. Terima kasih Mas Alvan. Matur nuwun. Sehat selalu, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas Azril tadi dari Jombang ke arah Wilangan nih, sudah sampai Wilangan masih lancar sepanjang jalur, hanya mulai ramai Wilangannya ke arah Madiun, jadi lebih hati-hati.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek ke gatekeeper dulu. Erika silakan.
1: Ini tadi dari Pak Slamet ya, juga menambahkan informasi terkait dengan insiden yang ada di Tol Jombang Mojokerto ya. Ini juga menyampaikan ikut bela sungkawa, semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya, karena kemarin kecelakaannya cukup parah ya, Sedulur Cakra. Ada 4 yang meninggal, bahkan 7 ini mengalami luka yang cukup parah juga kemarin, Kak.
1: Iya betul, jadi selain ada korban meninggal dunia, juga ada beberapa korban ini mengalami luka-luka ya Alvan. Terlihat dari kendaraan yang ditumpangi oleh para korban ini mengalami kerusakan yang cukup parah seperti itu ya. Mengalami kerusakan yang cukup parah, jadi ini cukup menjadi keprihatinan ya kita semuanya. Lebih diperhatikan lagi Seru Cakra saat berkendara maupun juga mengemudi, apabila sudah dirasa mengantuk istirahat, apalagi Anda bawa nyawa banyak orang ya. Jadi harap diperhatikan. Jadi selain kendaraan yang harus dicek ya, kondisi tubuh itu harus dipastikan fit, tidak mengantuk, juga konsentrasi. Takut hal-hal yang seperti ini terjadi kembali kan merugikan banyak orang juga. Tidak ada yang mau kejadian itu terjadi, namun kita juga harus mengantisipasi gitu ya Alvan ya. Kemudian juga disampaikan oleh Mas Azril, ini tadi sampai Saradan. Kok padat ya Alvan?
0: Iya, ada truk gede gak bisa nyalip katanya.
1: Oh iya, ini mungkin karena ada kereta api yang melintas atau bagaimana ya? Kereta ya mungkin ya?
0: Kereta, kelihatan kapal tentunya.
1: Iya, ada kereta api yang melintas, jadi antriannya panjang. Kita berikan semangat untuk Mas Azril ya. Semangat Mas Azril, cuacanya panas sekali. Ini tadi sudah berhenti di Jalan Gatot Subroto untuk beli es. Belum?
0: Sudah katanya.
1: Sudah. Oh sudah, minum esnya dulu, santai, tarik nafas gitu ya. Ini di wilayah Saradan cukup padat untuk arus lalu lintas yang hari ini. Bapak Rokim, ini tadi mengabarkan jalur Jombang, Blimbing, Gudo, Kunjang, Plemahan, Bogo, Pagu, Gumul. Lancar. Banyak, maksudnya jauh ya rutenya Pak Rokim, banyak sekali ya jalur dari Blimbing, Gudo, Jombang, Kunjang, Plemahan, Bogop, Pagung, Gumul. Ini tadi juga katanya ke jalur Katang, Dukcapil, arah Pagung, Bogop, Plemahan yang divideo oleh Pak Rokim. Waspada, banyak jalan berubang, jalurnya sempit, ramai apalagi di jam-jam kerja. Namun tidak ada kepadatan yang berarti ya. Untuk siang hari ini memang yang perlu diwaspadai hanya jalannya yang berlubang saja. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam melintas di Jalan Bengawan Sewu. Iya, Bengawan Sewu. Ini tadi kabarnya lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di jalan hati-hati ya Sedulur Cakra, selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Kata orang Jawa, yang penting alon-alon waton kelakon. Jadi pelan-pelan saja, yang penting semua bisa terlaksana dengan baik. Tetap hati-hati yang masih dalam perjalanan di siang ini.

Ya, masih kami tunggu kabar, informasi, dan juga kewaspadaan di sekitar Anda, Seduru Cakra, lewat 0852-9001061. Sudah menjelang jam 12, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 ya. Tentunya bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di hari ini Sabtu ya, di tanggal 12 September 2026. Semoga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar. Ruang Gatekeeper masih ditemani tugas, ada Erika dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Hari ini hari Sabtu ya, akhir pekan. Kira-kira untuk aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan seperti apa? Seluruh cakra apakah berjalan aman dan lancar? Biasanya kalau akhir pekan di hari Sabtu itu mungkin Anda yang sedang beraktivitas jamnya pendek ya, karena mengingat biasanya setengah hari bekerja. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di rumah bersama dengan keluarga atau sedang dalam perjalanan, juga bisa memberikan informasi update cuaca di daerah Anda seperti apa. Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Tentunya beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, banyak sekali kewaspadaan-kewaspadaan yang perlu Anda ketahui. Salah satunya di wilayah Mojoagung Jombang, ini dilakukan penutupan, dialihkan mengarah ke bypass Mojoagung. Itu dikarenakan imbas adanya karnaval. Jadi memang beberapa titik di jalur Jombang ya, dilakukan penutupan secara total. Kemudian satu hal kewaspadaan juga perlu Anda ketahui tadi, adanya tambal sulam. Lokasi tepatnya berada di sisi selatan Pom Candirejo Loceret Timur Jalan. Arus lalu lintasnya diatur bergantian karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Siang kali ini jam 12 lebih 12 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tentang informasi masuk disampaikan oleh Mbak Utami. Ini perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini memang dialihkan di bypass Mojoagung Jombang karena jalur utama di Mojoagung ditutup. Jadi untuk semua jenis kendaraan termasuk roda 4 pribadi, sepeda motor harus dialihkan lewat bypass Mojoagung Jombang. Tapi masih lancar meskipun semua kendaraan dilewatkan di bypass, tapi tidak ada hambatan, hanya sedikit ramai, tapi masih lancar, bisa melaju normal juga. Kemudian tadi informasi masuk disampaikan juga oleh Pak Muklis, ini di kawasan Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, sampai di depan SPBU wilayah Kelinter juga masih lancar kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan yang banyak melintas. Hati-hati, cuaca panas, angin juga lumayan kalau di kawasan persawahan. Jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Kemudian tadi masuk info juga sampai di kawasan Pare dari Mbak Laila, ini menuju ke arah Kota Batu. Sampai Pare berangkat dari Papar masih lancar. Tunggu Garuda Pare yang ke arah Kediri Kota ataupun juga yang ke arah Kandangan juga tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus berkabar. Update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Jam 12 siang ya, lebih 21 menit sudah waktunya jam makan siang. Apakah Anda mungkin saat ini sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak? Karena mungkin setelah perjalanan cukup panjang, ini juga bisa diinformasikan perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi dari Pak Hajir ya, mengabarkan cuaca di wilayah Jombang anginnya kencang. Ya, tadi Pak Hajir sudah sempat on air belum ya?
0: Belum ini.
1: Oh, belum.
0: Monggo on air ya, Pak Hajir.
1: Habis ini saya telepon ini ya, Pak Hajir ya. Namun saya sampaikan dulu informasi terkait dengan terjadinya erupsi di Gunung Semeru tadi sekitar jam 12 siang lewat 16 menit. Terjadi erupsi di Gunung Semeru namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Dan saat ini untuk status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Seperti itu. Jadi belum ada perubahan status ya pada Gunung Semeru. Tetap pada status

0: status level 3 atau siaga. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: A0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Beberapa titik jalur perlu Anda waspadai karena untuk di akhir pekan kali ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Salah satunya yaitu adalah karnaval. Saya sapa dulu yang sudah bergabung siang kali ini Pak Hajir. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Hajir? Akhir pekan loh ini ya.
4: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat tentunya ya Pak Hajir. Kalau boleh tahu akhir pekan ini kemana ini agendanya?
4: Gresik, Mbak.
1: Oh, Gresik. Oke, Gresik yang dituju. Ini kira-kira sudah sampai di mana?
4: Belum, masih jemput anaknya, Mbak.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Ini kalau saya itu ya, terawang-terawang kayaknya ini nanti mau holiday. Iya kah?
4: Holiday sama ini, Mbak. Rawon mahal.
1: Gimana? Apa itu?
4: Ya rawon mahal kan bau, Mbak.
1: Oh, oh rawon mahal gitu tuh ya Allah. Saya pikir kulineran Pak Hajir, ya ampun. Saya pikir kulineran loh jenengan ini. Ternyata boten toh.
4: Iya, nanti sekalian main ke Surabaya.
1: Oh gitu, sekalian main ke Surabaya. Bermalam kah? Atau nanti PP pulang?
4: Insya Allah bermalam, Mbak.
1: Oh bermalam, wah. View Surabaya ya Pak Hajir.
4: Iya.
1: Saat night-nya view Surabaya dengan kepadat-padatan yang ada, ya kan?
4: Iya, iya betul. Semalam baru pulang pagi, Mbak.
1: Ya. Loh, dari mana?
4: Dari Tuban. Dari Tuban.
1: Oh, dari Tuban. Tuban itu juga bermalam kemarin dong jadinya.
4: Enggak bermalam, cuma ya hampir bermalam, cuma di mobil.
1: Oh, di mobil. Itu paket lengkap kah atau dengan siapa?
4: Iya. Paket lengkap.
1: Oh, paket lengkap.
4: Paket
1: juga?
4: Lengkap, Pak. Iya, kembar.
1: Oke, ternyata baru pulang semalam ini.
4: Iya, Mbak Inta.
1: Waduh, ini nggak capek ini, Pak. Enggak ya?
4: Alhamdulillah, enggak buat keluarga.
1: Oke, iya dong, harus ya. Happy, kan kerjanya sambil jalan-jalan. Boten. Saya pikir kerjanya sambil jalan-jalan kan enak itu yang didamba-dambakan setiap orang kan gitu.
4: Ya alhamdulillah fleksibel, Mbak. Di HP, Mbak, biasanya.
1: Oh, gitu. Kan, waduh, malah enak itu di remote kan?
4: Gimana ya?
1: Gimana?
4: Ya kadang mumet, kadang mumet. Sawang sinawang.
1: Bro. Sawang sinawang, betul itu ya. Memang enak yang nyawang, ya kan, Pak Hajir?
4: Belum tentu kayak saya gini enak. Yang nyawang enak, tengok-tengok, tulin. Gak paham kerjanya seperti apa.
1: Betul sekali. Geng-geng siap. Sudah sampai mana ini, Pak? Masih jemput si kecil, kah?
4: Iya, ini masih di pondok ini, Mbak.
1: Oh, masih.
4: Tadi sempat ini, Mbak. Anginnya, Masya Allah, Mbak. Anginnya nganjuk kok dibawa sini sih, Mbak.
1: Lah iya, anginnya nganjuk kok tumut ke Jombang ini gimana ini?
4: Masya Allah, nemen ya.
1: Ya, di Jombang aja kayak gitu. Apalagi di nganjuk, Pak. Dua kali lipatnya pokoknya.
4: Enggak, jadi nggak berani parkir di bawah pohon besar ya, nggak berani.
1: Oh, jangan itu Pak, takutnya nanti kan kalau ada ranting yang patahkan kita tidak tahu ya kan?
4: Iya betul. Tadi sudah sempat kejatuhan ranting cuma nggak terlalu besar, makanya saya menghindar.
1: Oh gitu, di mana Pak itu?
4: Ya di bawah pohon gitu parkir, Mbak.
1: Oh, oke oke. Ya Allah, Pak, tapi
4: cari ngadem.
1: Niatnya ngadem.
4: Maksudnya kan biar enggak kepanas. Iya, tapi anginnya kayak gini, ranting yang yang rapuh-rapuh itu kan jatuh, Mbak.
1: Oh ya ampun. Jadi terkena dong, Pak.
4: Iya, tapi alhamdulillah orangnya aman.
1: Alhamdulillah orangnya aman. Oke, baik sih. Ini nanti rencana lewat jalur tol apa arteri, Pak?
4: Insya Allah tol, Mbak. Tadi diinfokan teman-teman di radio tadi kan katanya ada penutupan jalan di bypass.
1: Iya, di Mojoagung Jombang. Iya, semua dialihkan
4: tadi ke tadi rencana lewat jalur bawah, Mbak.
1: Oke.
4: Okay. Tapi berhubung ada info dari teman-teman Cakra ya langsung tol.
1: Langsung saja ngetol ya, daripada nanti terjebak kepadatan kan malah memakan waktu yang lama.
4: Injil,
1: okay, betul sekali. Iya, Pak.
4: Apalagi panas kayak gini, Pak.
1: Waduh, panasnya dua kali lipat ini.
4: Bukan main.
1: Bukan main. Bukan main. Betul, Pak. Puncak musim kemarau. Nah, dikasih hujan rewel, dikasih panas rewel, ya begitulah, Pak. Manusia ini nggak ada rasa cukupnya, ya kan? Pengennya balance, Pak. Mungkin manusia pengennya balance, tapi kan ya nggak bisa kalau balance itu, ya kan?
4: Itulah manusia, Mbak.
1: Iya, betul sekali. Wah, ini nanti paket komplit rutenya Gresik bermalam di Surabaya gitu ya, Pak ya?
4: Ya, alhamdulillah karena Naval cuma tinggal di ini, Mbak. Tinggal di Mojoagung sepertinya.
1: Oh, iya, iya, betul. Memang pengaliannya di Mojoagung cuma. Betul. Masih banyak kegiatan ini, Pak. Memang kan?
4: Masih.
1: Iya, betul. Masih banyak kegiatan. Kemudian nanti kalau tidak salah di wilayah mana ya? Jombang itu nanti juga ada Son Horekan deh. Sebentar. Infonya itu kalau tidak salah di Pagotan, Peterongan, kemudian Jombang. Itu.
4: Oh, insya Allah nggak sampai nutup jalur besar ini, Mbak.
1: Iya, jalur dalam
4: itu jalur saya tiap hari.
1: Oh, itu jalurnya jenengan?
4: Iya, tiap hari saya lewat situ.
1: Nanti ditutup, Pak, soalnya ada hurekan nanti.
4: Oh, aman.
1: Aman.
4: Yang bukan jalur nasional, Pak.
1: Oh iya, ini kalau yang di wilayah Mojoagung itu startnya tuh di Jalan Raya Gambiran, finishnya di Pasar Mojo Trisno Terminal Mojoagung gitu, Pak. Jadi memang.
4: Iya, itu kan kalau katanya kan jalur apa Mojoagung Tengah itu kan sudah milik Pemkab Jombang katanya.
1: Nggih, betul. Jadinya dialihkan ini. Soalnya jalur utama ini, Pak, lurus kan jalurnya.
4: Iya, betul.
1: Jadi ya memang ya gimana lagi, enggak apa-apa, diikutilah ya kalau ada
4: jalur. Tapi aman.
1: Aman ya.
4: Bypassnya besar, Mbak. Aman.
1: Oh, besar. Tapi bergelombang enggak, Pak, itu Pak Hijir?
4: Ada yang apa ya tambal sulam gitu loh, Mbak.
1: Tambal sulam gitu.
4: Tinggi pendek gitu. Wah. Jadi ya sama dengan bergelombang akhirnya.
1: Gitu. Gak enak itu kalau jalannya kayak gitu, Pak ya.
4: Alah-alah. Itu apa namanya, perut bisa pindah-pindah itu apa, usus besar pindah ke kecil.
1: Ke kiri ke kanan gitu ya, Pak Ejir ya.
4: Iya, malah kayak jeglongan, Mbak.
1: Waduh, memang harus pintar-pintar memilih ya kan, Pak Jir?
4: Iya, Mbak. Kadang-kadang saya juga bingung. Padahal banyak contoh apa penambalan nggak sampai seperti itu, nggak sampai segunung. Itu kan kayak apa ya? Bikin basangan, Mbak. Menyaran, Mbak.
1: Oke, basangan ya.
4: Iyalah, iya. Kan tambah tinggi, Mbak.
1: Oh,
4: tinggi
1: iya, betul.
4: Pendek, tinggi pendek.
1: Tapi memang sih efek dari tambal sulam itu kebanyakan memang bergelombang, Pak. Jalannya kan gak rata. Lebih tinggi sulamannya itu, tambalannya itu.
4: Iya, Mbok, di apa? Disamain lah gitu
1: lah,
4: loh.
1: Harusnya kan dikeruk.
4: Iya, walaupun tinggi tetap rusak loh, Mbak.
1: Ya,
4: cepet
1: betul.
4: Rusaknya. Mending pendek aja, nggak ganggu perjalanan apa kendaraan.
1: Iya, betul. Itu yang naik kendaraan mobil aja terasa, apalagi sepeda motor kayak saya ini, Pak. Waduh, tambah mumbul-mumbul.
4: Jangan sopir-sopir truk itu, Mbak.
1: Nah, itu. Kendaraan besar aja kerasa. Itu
4: lebih asnya, Mbak. Yang kasihan kan asnya, rodanya, bisa apa. Iya, kan muatan berat.
1: Muatan berat. Kalau apalagi kecepatan tinggi, nggak tahu medannya, wah itu kebanyakan.
4: Iya, mbok disamain gitu loh sama yang nggak lubang gitu loh, biar nggak apa ya. Ya ke pengguna jalan mbak, utamanya truk yang kasih.
1: Iya,
4: yang kadang-kadang truk kan sering patah gara-gara hal gitu mbak.
1: Iya betul, makanya banyak trouble truk kadang yang di badan jalan gitu ya.
4: Iya.
1: Betul sekali.
4: Buat pelajaran ya, yang nambal-nambal ini, ya, jangan tinggi-tinggi lah. Samain aja lah, ya,
1: samain biar nggak.
4: Sopir-sopir alat apa? Truk besar ini, mbak.
1: Yang kasihan ya.
4: Kadang-kadang bisa patah gara-gara gitu. As rodanya. Akhirnya kan bisa mengganggu apa? Kendaraan lain, akhirnya macet gitu. Gara-gara sepele gitu, pasangan
1: Gitu betul sekali. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Haji? Gimana?
4: Katanya dulu jalur yang dulu apa didatangi Emil Dardak ini kok nggak dibangun-bangun ya?
1: Oh gitu.
4: Katanya lebaran, habis lebaran ini yang jalur nasional nih mbak.
1: Oh ya, jalur nasional itu?
4: Yang peterongan Aramo Jagung tuh.
1: Dia bergelombang jalannya,
4: Pak Haji. Iya, tambal sulam gitu.
1: Tambal sulam gitu ya.
4: Iya.
1: Oke. Nah ini kira-kira kapan ya Pak ya? Kayaknya merata ya Pak ya, jalan tambal sulam itu. Nganjuk juga banyak tambal sulam.
4: Lah iya.
1: Kayaknya merata di semua daerah deh.
4: Ada contoh yang baik, kenapa ada contoh yang gak baik gitu.
1: Nah gitu lah iya. Siap, ada tambahan lagi wajir. Monggo. Oke, ada tambahan lagi. Oke.
4: Untuk sementara itu dulu Mbak Intan.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Haji sudah berbagi informasi ya. Tak tunggu infonya lagi.
4: Inggih Mbak Intan, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Haji ya. Ini nanti rute yang dituju Gresik Selu Cakra, namun masih di wilayah Jombangan saja. Lalu lintas juga masih aman dan menyoroti terkait anginnya ya, cukup kencang untuk di wilayah Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Semalam sekitar jam 23.30 malam ya, kita dapat informasi adanya kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya itu di kilometer 687 plus 200 di jalur B. Dan kecelakaan itu melibatkan mobil Toyota dengan nomor polisi H7497 OHI dan truk bermuatan gypsum dengan nomor polisi R8187OT. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto mengatakan, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan ganda dengan jenis tabrak belakang. Mobil Toyota diketahui melaju dari arah Surabaya menuju Surakarta, sebelum kemudian menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Berdasarkan keterangan petugas, mobil Toyota diduga mengalami oleng ke kiri saat melaju di jalur tol. Kendaraan tersebut kemudian menghantam bak truk bermuatan gypsum yang berada di depannya. Benturan keras mengakibatkan sejumlah penumpang mobil Toyota menjadi korban. Dalam laporan PJR Jatim 3, 4 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Sementara untuk pengemudi truk dan seorang penumpangnya dilaporkan dalam kondisi sehat. Pihaknya juga menyebutkan bahwasannya setelah benturan, mobil Toyota berada di lajur cepat menghadap ke arah barat, sedangkan untuk truk berada di lajur lambat dengan arah yang sama. Petugas PJR Jatim 3 bersama pihak pengelola tol Jombang Mojokerto langsung mendatangi lokasi kejadian pada semalam. Pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas dilakukan untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pak Setro ya, ini tadi bergabung melalui WhatsApp, ternyata sedang mengantarkan cucunya di Bandara Juanda. Katanya mau balik lagi ke wilayah Banjarmasin.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Kemarin habis mengungsi. Karena di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini kan sedang asap cukup banyak ya. Jadi kasihan cucunya, okay, yang masih kecil. Akhirnya pulang ke Jawa sekitar 2 minggu di kampung. Sekarang sudah akan balik lagi ke Banjarmasin. Karena sepertinya sudah mulai kondusif seperti itu. Tadi pas melintas di tol arus lalu lintas untuk arah Surabaya lengang, hati-hati banyak ruas jalan yang sedang diperbaiki katanya ya. Okay. Namun meskipun begitu arus lalu lintas juga masih lancar, tidak ada hambatan. Memang kalau saya baca dari beberapa portal, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini masih menyelimuti kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga hari ini seperti itu. Dan wilayah Banjarmasin memang hampir setiap hari diselimuti oleh kabut asap kiriman dari daerah tetangga seperti Banjarbaru dan juga Banjar. Kabut asap dari kejadian kebakaran lahan di wilayah Tembikar, Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Kelurahan Pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang terjadi kemarin malam hingga pagi tadi membuat kabut asap juga masih bertahan hingga saat ini. Namun karhutla yang terjadi di Banjarmasin hanya berskala kecil dan tidak sampai menimbulkan kabut asap. Selain itu, luasan lahan yang terbakar tidak begitu luas karena cepat teratasi, cepat padam. Di Banjarmasin ada 45 kejadian kebakaran lahan, okay, dengan luasan 3,8 hektar yang terjadi dari tanggal 15 Juli sampai dengan 6 September 2026. Bahkan memang banyak warga di sana pun akhirnya mengeluhkan dampak dari kabut asap setiap hari yang tidak hilang-hilang, mm-hmm, gitu ya. Kabut asap setiap harinya bertambah pekat membuat aktivitas pun juga terganggu. Bahkan ada warga yang mengalami sesak nafas, kemudian batuk karena terus terpapar kabut asap tersebut. Semoga saja lekas membaik, saudara-saudara kita juga tetap diberi kesehatan ya yang ada di wilayah yang terdampak karhutla tersebut. Beralih ke WhatsApp, ini tadi juga kami terima pesan disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di Jalan Wilis Nganjuk dari wilayah Kapas akan menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Arus lalu lintas juga lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca pun cerah. Agung Resi, ini tadi yang ada di wilayah Sengkun Brebek ya, juga menyapa selamat siang katanya. Siang Agung, bagaimana kondisi di wilayah Sengkun Brebek, mungkin bisa ditambahkan juga. Lalu saya terima kiriman video disampaikan oleh Mas Kopeng ini ya. Sudah sampai mana ini? Tambah info. Oh, sudah sampai di wilayah Babat Lamongan. Karena memang hari ini kan untuk kirimnya agak jauh ya ke wilayah sana. Sudah sampai di Babat Lamongan, arus lalu lintas ini tadi saya lihat juga cukup ramai sekali namun lancar, cuacanya pun panas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna siang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasinya ke kami. Perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Titik lokasinya di mana seluruh cakra tentunya Anda bisa sampaikan ya untuk informasinya ke kami. Karena apa? Satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Perlu Anda ingat ulang seluruh cakra kewaspadaan terjadi di wilayah Mojoagung Jombang ya. Ini imbas adanya kegiatan karnaval. Jadi memang beberapa titik yang ada di wilayah Mojoagung Jombang dilakukan penutupan secara total. Jadi yang dari arah Surabaya maupun dari arah Jombang itu dialihkan menuju ke bypass Mojoagung Jombang. Jadi untuk Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini melintas di jalur tersebut bisa menambahkan untuk informasinya ke kami ya. Perkembangannya seperti apa? Apakah sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di jalur tersebut? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Tentunya untuk di siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini. Dibantu tugas gatekeeper ada Erika serta ada Alvan.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 1 siang ya, lebih 7 menit informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Beberapa daerah diinformasikan juga masih aman saja, lancar. Cuaca juga informasi yang masuk juga cukup terik panas ya untuk di beberapa daerah, salah satunya wilayah Kediri, Jombang dan sekitarnya. Tadi juga beberapa pendengar menambahkan dan menyoroti untuk angin di Jombang ya. Informasinya cukup kencang, hampir sama seperti di wilayah Nganjuk. Tadi kalau tidak salah wilayah Mojokerto, Sulucakra itu di wilayah Brangkal ya. Diinformasikan juga sama, anginnya cukup kencang. Tentunya siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Siang hari ini sudah melintas di jalur mana saja? Seru Cakra, jalur utama ya. Di akhir pekan di hari Sabtu, apakah sudah mulai ada kepadatan? Ini tentunya ada bisa memberikan informasi ke kami. Kira-kira untuk titik lokasinya berada di mana? Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Kopeng? Sehat, semangat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, semangat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat tentunya dan semangat juga. Nah, ini kira-kira Mas Kopeng rute yang dituju mana tadi?
1: Kirim Bapak, Mbak. Ini perjalanan pulang ini.
0: Oh gitu, kirimnya Babat. Saat ini sampai mana?
1: Ini masih sekitaran Babat ini.
0: Oh gitu.
1: Arah balik ke Jombang.
0: Iya. Oke, masih di sekitaran Babat ya. Berapa titik yang dikirim ini tadi? Iya, ada berapa titik tadi yang dikirim?
1: Apa, Pak?
0: Ada berapa titik yang dikirim
1: satu
0: tadi?
1: Satu saja. Satu titik
0: saja. Waduh, prepare mau horekan toh ini, kok buru-buru pulang.
1: Betul sekali.
0: Gimana, yel-yelnya sudah hafal apa belum?
1: Apa, Mbak?
0: Yel-yelnya sudah hafal apa belum ini nanti?
1: Yel-yelnya sudah hafal, Mbak.
0: Alhamdulillah. Yel-yelnya sudah hafal loh ya. Waduh, kemarin cek sound dong.
1: Iya, semalam cek sound.
0: Gitu. Kemarin cek sound. Ada berapa, Mas? Untuk nanti?
1: Itu tetangga desa 7 sound system. 7 peserta.
0: 7 peserta. Dikit, oh, dikit. Mulainya jam berapa? Jam 4 nanti, Mas?
1: Startnya jam 4 sore. Ya, jam 4 sore.
0: Wah, kalau startnya sore, pasti Mas selesainya malam, Mas Kopeng.
1: Selesainya dibatasi jam 11.
0: Oh gitu, dibatasi.
1: Saya
0: nyoba.
1: Iya. Saya konsumsi, Mbak. Dulu pernah dancer juga, pernah.
0: Oh gitu. Lah terus hari ini dancer apa gimana kontribusinya?
1: Sekarang itu, Mbak. Konsumsi.
0: Oh, konsumsi. Bawa pickup. Ya. Oke, bawa pickup tapi ya goyang-goyang dong.
1: Goyang-goyang
0: di dalam pick up. Gimana?
1: Ya.
0: Waduh, enggak dong. Kapan itu pas Mas Kopeng jadi dancernya? Tahun lalu kah?
1: Tahun lalu, betul. Tahun lalu, Mbak. Tahun lalu.
0: Di Jombang juga?
1: Kediri.
0: Oh, di Kediri malahan itu?
1: Di Kediri, ya. Dulu kan ikut sound. Saya audio juga dulu, saya nyupirin sound juga saya dulu itu.
0: Oh gitu, dulu nyupirin sound, terus kalau capek goyang-goyang ya, danceran gitu ya, gantian.
1: Sampai malam, Pak.
0: Oh, sampai malam?
1: Pengapanya.
0: Sampai jam berapa, Mas, biasanya
1: sampai
0: itu?
1: Malam, dulu.
0: Tembus subuh lah, kok kayak pujon aja, Mas. Biasanya pagi. Pujon itu pagi ketemu pagi. Enggak. Sound sistemnya.
1: Ya, betul. Oh. Dulu itu tanggapan dek sekitaran sana. Oh. Dari Pucon, Malang.
0: Sound yang besar-besar ya, Mas ya?
1: 12 sub ya, 12 sub berarti 24 box.
0: Waduh, besar itu pastinya.
1: Ya.
0: Kalau nanti Mas Kopeng ada berapa sub itu?
1: 8 sub.
0: Oh,
1: boleh banyak-banyak.
0: Oh gitu. Tapi 8 sub ya gede loh, Mas. Itu gimana sampai kalau nyopir?
1: Iya.
0: Berani, Mas?
1: 8 sub ya. Apa?
0: Berani nyopirinya?
1: Ya, berani, Mbak.
0: Tapi gak ada rasa takut grogi gitu apa gimana, Mas Koweng?
1: Kalau gak tatak ya numpuk, Mbak, jemping kok.
0: Gimana?
1: Ntar mobilin jemping, kita gak kuat numpuk mobilin.
0: Oh iya, betul.
1: Harus tatak.
0: harus tatak ya. Tapi ada kernetnya gak mas yang nemenin gitu?
1: Ya ada yang ngatur jalan, tapi sambil jalan. Sambil
0: oh
1: jalan,
0: iya, ya. Soalnya itu kan pasti kan jalannya kan yuk pelan-pelan. Waduh mas, siap-siap. Kakinya capek no, koplingnya terus.
1: Lah itu loh mbak, tapi dikasih pemberat juga pasir sak.
0: Gimana?
1: Dikasih pemberat.
0: Oh dikasih pemberat juga. Bagian mananya, belakangnya?
1: Di depan.
0: Oh di depan.
1: Ada pasir ya di sak itu mbak.
0: Oh di bagian itunya toh, baknya, baknya pickup itu.
1: Enggak. Ya.
0: Oh iya iya, jadi kalo kan
1: dulu saya di itu di atas pickup.
0: Gimana? Ya. Di atas apa?
1: Di atas kabin, di atas kabin.
0: Oh gitu. Kalau yang dulu?
1: Ya, untuk besar-besar.
0: Iya betul. Kan ya harus imbang mas, harus balance depan sama belakang. Ya. Kalau enggak ya jompat ya. Itu nanti.
1: Jompat, jompat.
0: Lah iya. Oh ternyata ada tambahan itu ya. Pasir ya mas ya.
1: Ya itu pemberat ya. Betul sekali.
0: Waduh.
1: Buat jalan nanjak pak. Jalan nanjak.
0: Tapi bukannya semakin itu. Semakin itu ya mas, semakin berat itu pengereman semakin agak susah ya.
1: Agak susah kalau jalannya jojlok mbak.
0: Oh jojlok.
1: Ngatang.
0: Waduh
1: itu, ujon, ya.
0: Itu sopirnya harus benar-benar pro player mas ya.
1: Oh betul sekali. Iya.
0: Tapi rutenya Mas Kopeng nanti itu kan jalannya datar toh, lurus kan, aman?
1: Oh datar deh, kota sini aja nggak ganggu jalan apa.
0: Aman lah. Aman lah kalau gitu.
1: Aman ya.
0: Oke baik, siap. Semoga nanti lancar ya Mas Kopeng.
1: Oke tetap ingin komunikasinya mbak.
0: Oke baik, siap. Nanti jangan lupa diinfo lo ya. Horeknya.
1: Ya, tak info.
0: Ya. Nanti biar mbak.
1: Sekali tapi.
0: Gimana?
1: Teringat bapak, mbak.
0: Waduh. Oh, gara-gara lagu tak putarkan tadi ya?
1: Ya, salam rindu tadi. Rindu bapak, mbak.
0: Iya, Mas Kopeng. Jadi, ikut sedih saya ini.
1: Ya, kalau punya orang tua, dieman ya, mbak.
0: Iya, betul. Harus dieman itu ya.
1: Iya, tak pernah aku mbak.
0: Gimana itu?
1: Ini mbak, gimana?
0: Oke, baik. Sampai mana ini mas Kopi?

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah

0: Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran, sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula, Kucon Manis, dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini seluruh Cakra sudah melintas di jalur mana saja? Jalur utama ya. Kira-kira apakah ada penutupan total sama seperti di wilayah Mojo Agung Jombang ya? Ini tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami. Patrice Bianto juga menambahkan Mojo Agung Jombang masih berlangsung ada kegiatan karnaval ya. Dari arah Jombang itu nanti lewatnya Ring Road ya, atau mungkin bypass Mojo Agung Jombang. Anda yang mungkin saat ini terjebak kepadatan juga, Anda bisa sampaikan informasinya ke kami untuk titik lokasinya berada di mana. Kalau Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, gampangnya Anda bisa share lokasi Anda. Nanti biar teman-teman gatekeeper ya, bantu bacakan untuk informasi Anda.

Sementara itu, Sedulur Cakra dibutuhkan segera salesman untuk perusahaan rokok PT Bagus Pratama Jaya. Untuk kualifikasinya, seorang laki-laki usia 20 sampai dengan 40 tahun, diutamakan berpengalaman sebagai salesman, memiliki kendaraan pribadi, kemudian memiliki SIM C, dan tidak berkacamata. Silakan kirim lamaran Anda ke PT Bagus Pratama Jaya, alamatnya di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Atau bisa kirimkan CV Anda melalui WhatsApp di 0822-2811-7822. Saya ulangi, 0822-2811-7822.

Selamat siang, Sri Jagra. Saya saat ini akan melanjutkan tugas untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Silakan untuk dikabarkan ya, sudah sampai mana perjalanan Anda, beberapa informasi penting sudah kami up di media sosial, seperti adanya karnaval di Desa Cengkok, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk hari ini. Oh, besok di hari Minggu 13 September 2026, lokasinya Desa Cengkok. Bagi pengendara yang ingin melintas di sekitaran area jalur Cengkok Ngeronggot Nganjuk, disarankan untuk memantau atau mencari alternatif lain. Nanti juga akan saya sampaikan ya, jalurnya di mana saja. Sudah ada petanya sebetulnya ya. Sebentar, ini kita bisa cek lebih detail lagi. Jadi kalau dari Simpang 3 yang dari arah SMP Prambon ke arah timur ya, nanti ada Simpang 3, nah itu belok ke kiri atau ke arah utara itu jalurnya. Ada yang masih di perjalanan dan hari ini menemui beberapa titik yang ditutup. Biasa kalau sudah setelahnya Agustus kayak begini, Sabtu dan Minggu itu jadi langganan jalan ditutup tuh banyak ya. Nanti boleh diupdate kembali 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Agnes Monica yang membawakan lagu Matahariku ini tadi ya. Untuk Anda yang mendengarkan frekuensi 106,1 boleh kembali menambahkan update jalur Anda masing-masing seperti apa. 0852-9010-61. Saya ke Danti, silakan.
1: Ada beberapa kewaspadaan yang perlu diperhatikan, Iis. Untuk info awal, wilayah Mojoagung Jombang akan ada karnaval ya untuk hari ini. Kemudian juga sempat ada informasi dari pendengar Cakra Krishna, ini Mas Rizal. Kalau info yang beliau tambahkan terkait dengan kecelakaan, ini melibatkan truk Fuso bermuatan triplek dengan mobil Avanza. Kabarnya di wilayah Baron Nganjuk ya, Iis. Tadi masih ada warga sekitar saja yang ada di sana, belum melihat adanya ambulans, tetapi tidak tahu lagi kalau setelah itu sudah ditangani, karena beliau ini langsung geser dari TKP atau dari lokasi ya. Nanti coba kita komunikasikan dengan pihak kepolisian setempat, semoga tidak ada korban jiwa. Kemudian tadi juga Bapak Tri menambahkan terkait dengan karnaval di wilayah Mojoagung Jombang. Ini yang dari Jombang akhirnya bisa melintas di ring road untuk jalur alternatifnya. Kemudian kabarnya sempat terjadi kecelakaan di ruas tol Jombang ya, kalau nggak salah Is. Ini okay. Kok Bapak Sapuan infonya gini, mobil Hiace yang laka di tol Jombang. Jadi bukan Elf infonya.
0: Oh.
1: Iya, ini coba kita cross check ulang ya. KM berapa? Kemudian kapan untuk insidennya? Kemudian info lainnya ada Bapak Aribowo. Cuaca di wilayah Desa Belo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto panas sekali disertai dengan angin, debu. Ya, memang beberapa hari terakhir ini anginnya kencang di beberapa wilayah ya. Tidak hanya wilayah Nganjuk, kabar yang Jombang, Mojokerto juga anginnya kencang. Ternyata di wilayah Trowulan siang-siang itu listriknya padam, Is. Listriknya padam, harapan dari Bapak Ribowo ini semoga segera nyala normal kembali. Kemudian ada juga informasi yang ditambahkan, oh ini Mas Kopeng yang tadi keseruan ya terkait dengan karnaval. Ini dulu sewaktu ada acara di Kediri, informasi dari beliau ya, karena beliau dulu juga pernah ikut son di wilayah Kediri juga. Terima kasih Mas Kopeng, nanti kalau ada update ya yang karnaval wilayah Mojoagung Jombang, kami tunggu infonya Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

ada mobil Hiace yang mengalami insiden lalu lintas ya di jalur tol Jombang kabarnya tadi. Saudara Jakarta boleh menambahkan untuk update terkini perkembangan jalur di kawasan Jombang 0852 9100 61.

0: update informasi ke Denti, silakan.
1: Ternyata Iis, setelah kita cross check ulang, kita sudah punya datanya terkait dengan kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto atau ruas tol Jomo, tepatnya di KM 687+200 jalur B pada hari Jumat malam kemarin. 11 September ya kemarin. Yeah. Untuk waktunya itu sekitar jam 11:30 malam. Jadi kecelakaan ini melibatkan Toyota Hiace yang melaju dari arah Surabaya menuju Surakarta dengan truk bermuatan gipsum yang berada di depannya. 4 orang meninggal dunia, Is, sementara 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Kalau berdasarkan laporan dari petugas, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi Hiace ngantuk. Lagi-lagi karena ngantuk sehingga kendaraannya oleng ke kiri dan menabrak pada bagian belakang truk. Kemudian sewaktu kejadian, ini kondisi arus lalu lintasnya sebenarnya lancar. Cuacanya juga sedang gak hujan. Jadi memang disebabkan karena pengemudi Hiace ini ngantuk, oleng ke kiri dan nabrak truk yang ada di depannya. Tabrakan yang cukup keras itu membuat bagian depan Hiace itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Petugas BCR ini dari PJR Jatim 3 bersama pengelola tol Jombang Mojokerto langsung melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi kejadian. 7 korban yang mengalami luka ringan kemudian mendapat penanganan medis, sementara 4 korban yang meninggal dunia ini juga sudah dievakuasi, sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dari pihak kepolisian ini sebenarnya masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk juga dugaan pengemudi yang ngantuk sewaktu mengemudi ya, karena di ruas tol tidak 1-2 kali saja kecelakaan itu disebabkan karena pengemudinya yang ngantuk. Akhirnya mikroslip, oleng dan terjadi kecelakaan. Maka dari itu harap waspada, hati-hati, perhatikan juga kondisi tubuh Anda sewaktu berkendara maupun mengemudi. Hal itu dilakukan demi keamanan dan juga keselamatan diri. Iis.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mikroslip Zrujakra menjadi salah satu momok dalam berkendara ya. Anda mungkin yang sudah merasa lelah, apalagi akhir pekan cenderung lebih ramai. Tadi ada kawan yang berkabar untuk di Bromo itu juga ramai sekali. Kendaraan-kendaraan yang di sana baik Elf maupun lain sebagainya itu banyak ya. Arah ke Bromo sejak kemarin malam. Dan tetap hati-hati, itu berarti memang tingkat keminatan warga atau masyarakat untuk pergi berlibur itu masih cukup tinggi ya. Hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda termasuk di daerah-daerah wisata yang notabene-nya selalu ramai begitu. Kabarkan di 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sri Cakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di siang menuju sore hari ini. Cuaca masih sangat cerah ya. Jadi di kawasan Nganjuk maupun sekitarnya kami belum dapat info terkait dengan tanda-tanda hujan sama sekali. Harapannya hari ini mungkin kalau mau gerimis atau hujan gak apa-apa ya, tetap seneng-seneng saja. Karena sudah rindu ya dengan adanya hujan. Sudah lelah atau tiap sore ini harus siram-siram depan rumah biar gak banyak debu atau biar dingin gitu. Nah kalau ada hujan di tanggal berapa ini? 12 ya. Kayaknya mantep juga ini ya. Nanti saya juga coba bantu cek di websitenya BMKG ya, apakah ada potensi hujan untuk hari ini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedulur Cakra, pada hari ini Sabtu 12 September 2026, ini informasi yang kami terima dari rekan-rekan BMKG Maritim Jawa Timur bahwasannya untuk hari ini sampai dengan besok itu kondisi wilayah Laut Jawa bagian timur cuacanya cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari timur, kecepatannya maksimal 39 knot, gelombangnya 0,2 hingga 2 meter. Kemudian Selat Madura masih cerah, gelombangnya 0,5 sampai 1,5 meter. Perairan Selatan Jatim atau yang biasa kita hadiri ya, jadi kalau di Selat Selatan itu seperti di Tulungagung, kemudian juga di Trenggalek, Blitar, itu gelombangnya cukup tinggi, Suri Cakra, 1,3 hingga 3,4 meter. Nah, ini yang paling tinggi ya. Kecepatan angin maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Besok yang mau ke arah pantai, entah pantai di Tulungagung maupun Trenggalek, harus tetap waspada ya. Tapi cuaca masih aman, tidak ada potensi hujan. Saya ke Danti Danila, silakan.
1: Kita saat ini juga mencoba menghubungi rekan-rekan BMKG yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, Is. Ini terkait dengan pantauan tinggi gelombang akhir pekan, biasanya kan banyak yang pengen mantai ya. Nah, akhir-akhir ini untuk wilayah Jawa Timur kan diamati anginnya kencang. Sementara angin itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi gelombang. Maka dari itu dengan angin yang kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ini kira-kira apakah masih aman kalau ada sedulur cakra yang pengen mantai, pengen liburan di pantai-pantai yang ada di pesisir Jawa Timur, khususnya di wilayah selatan. Ini kita masih coba hubungi, semoga saja nanti bisa segera tersambung sehingga informasinya bisa dijadikan referensi dan juga arahan bagi yang pengen liburan besok. Ada tambahan Mas Novianto, Son Horek di wilayah Krenceng. Wah, Krenceng ini mana lagi, Is?
0: Nah,
1: kalau tadi info awal wilayah Mojoagung Jombang ya. Kalau besok itu mana? Cengkok Ngronggot.
0: Ya betul, Cengkok Ngronggot.
1: Itu kayaknya kalau yang di Ngronggot kok sering banget ya.
0: Kayak gitu sih ya, tempatnya ini ya.
1: Wah, berarti tingkat ekonomi di sana cukup bagus, Is. Kan sering ya untuk pelaksanaan Karnaval Son Horek. Ini coba kita cross check ulang, Mas Novianto boleh ditambahkan, Krenceng ini masuknya wilayah mana? Karena kabarnya kok mulainya jam 2 siang. Berarti 12 menitan yang lalu, Is. Nanti akan kami update kembali. Ada Mas Azril kirim video sebentar. Ada di seputaran Terminal Caruban Madiun. Wah, ini biasanya ada Bapak Agus di sana. Bapak Agus monitor Mas Azril melintas di seputaran Terminal Caruban Madiun. Cuacanya amat sangat panas, cenderung terik, lalu lintasnya lengang. Kemudian kalau diamati juga beberapa kendaraan roda 4 saja, Is, yang melintas di jalur tersebut. Terima kasih Mas Azril, hati-hati di jalan. Panas-panas jangan lupa. Ini utamakan air putih yang banyak biar tubuh juga terhidrasi sehingga tidak dehidrasi. Jaga kesehatan juga. Tidak hanya Mas Azril tapi juga untuk seluruh sedulur cakra lainnya, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danira di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Lagu dari Denny Caknan ya, Lost Doll yang baru saja saya putarkan ini tadi. Sekarang jam 2 siang, lebih 18 menit. Beberapa informasi yang kami terima hari ini masih cukup aman di beberapa titik, tidak ada hambatan begitu. Sudah cakra Kejaksaan Negeri Nganjuk.

0: mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian proses pemeriksaan hingga penyidikan. Penetapan tersangka ini juga didasarkan pada telah terpenuhinya dua alat bukti. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 90 ayat 1 KUHAP. Rizky mengatakan pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap dua dari tiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni HS dan SP. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, keduanya ini tampak digiring ke mobil lengkap dengan rompi, tahanan, dan borgol untuk kemudian dibawa ke rutan kelas 2 B Nganjuk. Sementara satu tersangka lainnya, yakni PB, saat ini masih dalam observasi di RSUD Nganjuk karena kondisi kesehatannya. PB, kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan sekarang tengah diobservasi di RSUD Nganjuk.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak

Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari.

0: Lokasi campground Gazebo Willis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah Terminal Baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayutolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di jam berapa ini? Jam 2 siang lebih 26 menit. Anda kalau ke arah timur ataupun ke arah barat via jalur tol, nanti bisa diinfokan kembali pantauan lalu lintas maupun cuaca di hari ini seperti apa. 0852 9010 61. Ya, baik, Sri Cakra sudah tersambung dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia dengan Mas Annad Dwi, membahas terkait dengan update laporan kebencanaan geologi di Indonesia per 12 September 2026 ini. Selamat siang, Mas Annad Dwi.
1: Oke, selamat siang, baik.
0: Apa kabar, Mas Annad Dwi? Sehat, G?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ye. Sebenarnya sudah lama sekali saya tidak bincang-bincang dengan Mas Annad Dwi. Habis berlayar atau bagaimana nih, Mas?
1: Ini karena lama ya di laut, okay. Ya sekitar 8 bulan. Terus ini baru 2 bulan, baru 1 bulan saya di darat ini. Jadi beberapa kali ya, baru mungkin 3 atau 4 kali saya on air di Cakra Krishna.
0: Nah, berarti memang baru apa itu namanya? Baru bersandar ya.
1: Iya betul, baru nyandar ini.
0: Oke, oke. Mas Annad Dwi, hari ini kita membahas laporan kebencanaan per 12 September. Nah, kalau menurut jenengan sendiri, kebencanaan di Indonesia per hari ini bagaimana? Anda melihat situasi secara umum, apakah ada peningkatan aktivitas yang perlu menjadi perhatian masyarakat, Mas? Monggo.
1: Untuk per 12 September 2026 ini ya, yang terjadi pagi tadi ya, sekitar dini hari pukul 4 ada gempa bumi di Laut Jawa Utara Jawa, kekuatan magnitudo 6,6 skala Mohmmann, pada kedalaman 360 km. Itu kedalaman yang dalam, itu jenis gempa daripada defocus, jadi pada kedalaman yang sangat dalam, lebih dari 300 km. Kemudian gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun dirasakan cukup luas di sebagian Pulau Jawa, hingga Jawa Timur juga sebagian merasakan. Kemudian sebagian Sumatera seperti Lampung, Bengkulu hingga Sumatera Selatan juga merasakan. Walau dengan intensitas yang cukup lemah sekitar 3-4 mmi, namun jangkauan dari getaran yang luas ini memang menjadi salah satu ciri khas atau dari gempa kedalaman-dalam atau defocus. Kemudian dari dampak tersebut tidak berpotensi tsunami walaupun pada skala 6 lebih, karena gempa pada kedalaman dalam itu memang umumnya tidak berpotensi tsunami. Hingga siang ini belum ada indikasi gempa susulan. Kemudian tentang mekanisme gempa itu adalah gempa selap lempeng. Jadi lempeng yang menukik ke dalam atau berada di bawah Pulau Jawa ini kan gempa lempeng yang dari samudra itu menyusup di bawah Pulau Jawa. Namun di Laut Jawanya, di bawah Laut Jawa itu dia menukik turun. Jadi tidak langsung ke arah Kalimantan, namun menukik turun tepat di mana gempa-gempa dalam terjadi di wilayah Laut Jawa. Mulai dari Laut Utara Jakarta, Jawa Tengah, hingga biasanya kalau gempa dalam di Jawa Timur itu malah di Tuban, Gresik, seperti itu di Laut Utaranya ya. Laut Utara Madura hingga Laut Flores itu memang tempat-tempatnya gempa-gempa dalam atau deep focus. Kemudian selain dari gempa bumi, juga update tentang Gunung Anak Krakatau Di Selat Sunda itu per siang ini masih fluktuatif, namun tidak ada aktivitas erupsi. Hanya saja hembusan, juga ada tremor menerus yang masih terpantau, sehingga kita menyimpulkan bahwa aktivitas itu masih fluktuatif, gitu, masih naik turun. Okay. Jadi belum ada gambaran turun ya. Namun bisa juga naik karena tremor ini kadang-kadang 10, kadang-kadang sampai 30 mm. Jadi masih naik turun lah fluktuatif. Kemudian tentang proses pencarian 5 jurnalis yang hilang sejak tanggal 7 September kemarin hingga hari ini, hingga siang ini belum diketemukan, dan proses pencarian dari Basarnas maupun rekan-rekan dari TNI juga masih berlangsung di sekitaran Selat Sunda. Nah, tentang penemuan pelampung dan beberapa benda-benda yang dianggap sebagai bawaan daripada para jurnalis ini, kapal yang membawa speedboat yang membawa para jurnalis ini, itu masih teridentifikasi dan belum bisa meyakinkan bahwa itu adalah benda-benda dari korban, sehingga belum teridentifikasi secara menyeluruh bahwa itu adalah benda-benda yang dibawa dari korban. Hingga saat ini, seperti yang diutarakan tadi, belum ada titik terang mengenai di mana posisi para jurnalis tersebut, apakah terdampar dalam pulau, karena kan di sekitaran Krakatau kan banyak juga pulau-pulau karang, seperti di Pulau Sibesi, Pulau Sertung, Pulau Rekata, atau Krakatau Besar, itu proses pencariannya masih berlanjut dan belum ada titik terang diketemukan. Kemudian untuk selanjutnya tentang Gunung Semeru di Jawa Timur, seperti biasanya setiap hari memang meletus letusan kecil, tapi ini cukup tinggi hari ini. Siang tadi sekitar jam 10 itu letusannya tinggi abu sekitar 900 meter di atas puncak. Biasanya hanya 500-600, sekarang ada peningkatan sekitar 900 sampai 1 kilo di atas puncak. Itu sudah biasa karena memang Semeru merupakan gunung api aktif yang mengalami erupsi menerus, sehingga erupsi tipe kecil seperti ini terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah menjadi hal yang biasa. Sementara kubah lava dan material-material endapan itu yang perlu diwaspadai nanti saat musim hujan malah, karena kalau sudah datang musim hujan, bahaya laten dari banjir lahar ini sangat besar sekali, karena penumpukan material di atas sudah sangat banyak sekali. Kemudian untuk Gunung Merapi di Jawa Tengah, Yogyakarta, juga masih fluktuatif, guguran lava pijar ke arah barat daya juga semakin intens ya. Kurang lebih 2000 meter atau 2 kilo dari puncak itu setiap malam terjadi. Kemudian untuk aktivitas seperti kebencanaan lain, kebakaran di Bromo juga yang kemarin kembali terjadi, ini juga masih dalam penanganan karena memang meluas ya, apalagi cuaca yang kering seperti ini, terus angin yang juga berembus kencang, menambah landaan itu, luasan dari karhutla itu sendiri semakin luas. Kepada masyarakat tentunya kita berharapkan juga nggih, bahwasanya kawasan-kawasan atau tempat-tempat zona bahaya seperti gunung api itu kan ada radius-radius yang di mana kita tidak boleh memasuki atau beraktivitas di dalamnya. Pada tanggal 7 kemarin, serombongan daripada pendaki liar telah melakukan pendakian di Gunung Semeru, dan kemudian diketahui karena ada satu yang tersesat kemudian meminta tolong kepada tim SAR. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya, membahayakan keselamatan, apalagi di Gunung Semeru sendiri pada saat ini kan kawasan wisatanya masih ditutup ya, masih ditutup sementara. Itulah juga erupsi yang intens itu sangat membahayakan daripada keselamatan. Ya, kalau selamat sih enggak ada masalah, tapi kalau semuanya sampai celaka terus keadaan ilegal seperti itu, kan siapa yang akan bertanggung jawab sebenarnya? Karena kita tahu ya bahwa memang banyak sekali ya pendaki ilegal itu seringkali melakukan pendakian atau memasuki wilayah area yang sebenarnya tidak boleh untuk dimasuki atau untuk beraktivitas itu. Namun biarpun di beberapa gunung api aktif yang memang sudah ada jelas-jelas ada larangannya atau ada himbauan untuk dijauhi, untuk tidak didekati, masih saja pendaki-pendaki ilegal yang memang sengaja ada brain untuk memasuki atau sengaja melakukan pendakian. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Saya rasa demikian, baik.
0: Oke, baik. Mas Sanadwi, terima kasih atas informasi dan juga ilmu yang disampaikan tadi terkait gempa Jakarta, Anak Krakatau, Semeru, dan juga kebakaran di Bromo. Kami tunggu update-update betul selanjutnya, nge, Mas Nge.
1: Siap, Iji.
0: Nge, matur nuwun. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mas Sanadwi, selamat siang.
1: Selamat siang, Iji.
0: Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Anandwi, terkait dengan update laporan kebencanaan geologi di Indonesia per 12 September 2026 ini.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sedulur Cakra Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Nganjuk menggelar aksi solidaritas di halaman Sekretariat PWI Kabupaten Nganjuk pada Kamis 10 September 2026. Dalam aksi itu, puluhan wartawan memanjatkan doa bersama untuk 5 wartawan yang hingga kini masih hilang kontak di perairan Selat Sunda saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Rakatau. Aksi solidaritas itu digelar PWI Nganjuk bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Nganjuk dan Insan Pers Nganjuk. Terkait dengan kebakaran rumpun bambu dan lahan di Tanjung Anom Nganjuk ya, saya sudah tersambung dengan Mas Dedi Prasetya, Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk. Mas Dedi, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar Mas Dedi? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, ya, baik. Kabarnya hari ini ada kebakaran rumpun bambu dan lahan, Mas.
1: Oh iya betul, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, khususnya Pos Tanjung Anom, menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang tadi datang langsung ke pos, melaporkan bahwa ada kejadian kebakaran lahan dan rumpun bambu.
0: Oke, jam berapa kejadian?
1: Tadi saya mendapatkan laporan masuk sekitar pukul 13.20, Mbak.
0: Baru saja ya, berarti lokasinya di Tanjung Anom sisi mana, Mas?
1: Lokasinya tadi di lingkungan Bularjo, RT 2 RW 3, Kelurahan Warujayeng.
0: Kelurahan Warujayeng, baik-baik. Nah, ini warga itu langsung ke pos Tanjung Anom, ini pemilik atau memang orang yang melintas lalu langsung berkabar ke pos, Mas?
1: Kelihatannya masyarakat sekitar yang datang langsung ke pos.
0: Oke, oke, baik. Sudah tertangani, Mas?
1: Oh, alhamdulillah, penanganan berlangsung aman, lancar, dan kondusif, tidak ada kendala apa-apa.
0: Alhamdulillah. Kerugian berapa ini ditaksir?
1: Untuk kerugian perkiraan sekitar 500 ribuan lah, Mbak.
0: Oke.
1: Cuma menyaruh ganti saja.
0: Dekat dengan pemukiman warga atau enggak ini?
1: Ya betul, dekat pemukiman.
0: Oke, baik. Tapi tidak ada korban jiwa, Ge?
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Oke, baik. Apa penyebabnya kira-kira?
1: Untuk penyebabnya, tadi pagi ada masyarakat, salah satu masyarakat yang membakar sampah, lalu tinggal. Kemana gitu, Mbak?
0: Pokoknya. Anginnya kencang lagi, mungkin kena angin ya.
1: Ya, akhirnya merambat ke salah satu daun-daun kering.
0: Oke, baik. Yang terakhir Mas Dedi, mungkin ada tambahan informasi atau imbauan ke warga masyarakat dan cara bagaimana bisa lapor ke Damkar Tanjung Anom, monggo.
1: Iya, untuk khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk, ini kan musimnya masih kemarau, musim angin, kalau bakar-bakar sampah, jangan langsung ditinggal. Karena apa? Kebakaran itu bisa datang kapan saja.
0: Betul.
1: Tuh, kalau ada kejadian kebakaran atau non kebakaran, bisa langsung menghubungi kami di call center kami.
0: Oke, oke. Baik.
1: Atau langsung menghubungi Radio Cakra juga bisa. Okay. Nanti Radio Cakra langsung menyampaikan ke call center kami.
0: Siap.
1: Begitu, Mbak, untuk imbuannya.
0: Oke, Mas Dedi, matur nuwun update-nya. Semangat dalam bertugas, nggih.
1: Nggih. Siap, matur suwun.
0: Baik, selamat siang Mas Dedi Prasetyo, Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk, terkait dengan kebakaran rumpun bambu dan lahan di Tanjung Anom Nganjuk siang hari ini tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Surajagra, terkait dengan pantauan tinggi gelombang di pesisir Jawa Timur pada akhir pekan ini ya, Sabtu dan juga Minggu besok, saya sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya, dengan Mas Muhammad Biadi Adi Kuasa SSI. Selamat siang.
1: Siang, Mbak Is.
0: Enggi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mas Biadi, mengingat akhir pekan ya, ini di perairan Selat Jawa Timur mungkin juga banyak yang butuh informasinya. Seperti apa untuk hari Sabtu sampai dengan Minggu besok, Mas? Monggo.
1: Iya, Mbak Is. Jadi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak merilis perakiraan untuk wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
0: Oke. Okay.
1: Cuaca diperkirakan untuk hari ini, Sabtu sampai dengan esok, Minggu 13 September itu dominan cerah berawan, Mbak Is, ya.
0: Iya.
1: Terus untuk gelombang dan angin, gelombang di sebagian besar perairan Jawa Timur ada di kategori sedang, berkisar antara 1 meter hingga 1,5 meter. Namun perlu diwaspadai untuk rekan-rekan di pesisir atau laut selatan, gelombang cukup tinggi, antara 2 meter hingga 3,2 meter.
0: Okay.
1: Terus untuk angin, secara umum saat ini di fase di bulan September ini, angin cukup kencang, bertiup mulai dari 15 knot sampai dengan 30 knot, baik di perairan utara atau laut Jawa bagian timur, dan juga di perairan laut selatan atau di pesisir selatan, seperti itu, Mbak Is.
0: Oke, ya ya baik. Berarti di laut bagian selatan ya masih yang cukup tinggi gelombang airnya.
1: Iya, gelombang laut di perairan selatan, mulai dari selatan Pacitan sampai dengan Banyuwangi, gelombangnya cukup tinggi antara 2 sampai dengan 3,2 meter begitu, Mbak Is.
0: Oke, apakah itu masih tetap aman untuk para nelayan, Mas?
1: Saran dari kami untuk di kategori gelombang range segini, mungkin untuk menahan diri dulu untuk nelayan jika akan melaut sampai dengan esok hari. Untuk tanggal 14 sampai dengan 16 diperkirakan akan mulai kondusif, dalam arti ketinggian mulai menurun, tidak setinggi weekend ini.
0: Oke, baik-baik, siap. Lalu kalau untuk para wisatawan, imbauan apa ini, Mas?
1: Iya, Mbak Is, kalau untuk wisatawan di akhir pekan ini yang wajib diwaspadai ya angin kencangnya ya, karena cukup kencang mencapai 30 knot. 30 knot ini kurang lebih 60 km per jam. Jadi mungkin
0: km.
1: Iya, 30 knot atau 60 km per jam maksimumnya. Jadi kurang lebih

0: akan membuat tidak nyaman nelayan, apalagi jika bermain di pinggir-pinggir laut seperti itu ya.
1: Oke, okay. ya baik. Baik, siap. Mas Biadi, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi para orang-orang yang berada di pesisir Laut Jawa Timur, monggo.
0: Iya, jadi kami himbau kepada rekan-rekan masyarakat Jawa Timur di pesisir maupun pengguna aktivitas di kemaritiman untuk selalu update informasi dari BMKG Tanjung Perak dan tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, baik itu di media televisi maupun media sosial. Jika ingin mengetahui update info, silakan bisa berkunjung ke website kami ataupun ke sosial media kami @info_bmkg_perak.
1: Baik, terima kasih Mas Biadi, informasi yang sudah disampaikan sangat penting. Selamat melanjutkan tugas kembali, G.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, selamat siang. Berakhirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Muhammad Biadi Adi Kuasa SSI.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Surabaya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sedulur Cakra. Jam 3 lebih 5 menit, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Untuk bergabung, Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariyah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariyah, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utara SDN 1 Pacul di sisi timur jalan. Radio Cakra Krishna. Sedulur Anda yang melintas di simpang 4 Kedunglo Ngeronggot arah ke selatan atau bisa arah ke Tanjung Kalang, lalu juga arah ke pojok sentranya pembibitan. Nah, ini bisa cari alternatif lain karena untuk kendaraan roda 4 tidak bisa. Tadi ditutup imbas adanya kegiatan, nampaknya check sound begitu ya. Jadi Anda bisa cari jalur alternatif lainnya. Serta Anda boleh bergabung lewat 0852-9001. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan. Pekerjaan FS Bendungan Margo Patut Nganjuk. Perkara ini berkaitan dengan proyek strategis pembangunan Bendungan Margo Patut yang memiliki estimasi investasi sekitar 1,5 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Kejari Nganjuk mendalami proses pekerjaan Bendungan Margo Patut, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan pengumpulan alat bukti. Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan studi kelayakan proyek bendungan tersebut. Kejari Nganjuk masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana dan kerugian negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat sebagai saksi, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan sesuai proses hukum yang berlaku.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat sejumlah program pelayanan masyarakat di tengah berbagai kebutuhan daerah. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal warga. Pemkab Madiun mempercepat penanganan ribuan unit rumah tidak layak huni. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung penanganan persoalan sosial dan kesejahteraan warga. Di sisi lain, aktivitas masyarakat dan sejumlah agenda daerah juga terus berjalan. Pemkab Madiun bersama perangkat daerah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, sementara Dispapora Madiun turut mempromosikan ikon daerah melalui kegiatan Kampung Pesilat. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kekeringan mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian berupaya menyelamatkan tanaman padi seluas 1.538 hektar yang terdampak kekeringan di sepanjang aliran Sungai Silugonggo atau Juwana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkurangnya ketersediaan air dapat mengancam produktivitas tanaman. Upaya penyelamatan dilakukan untuk mempertahankan tanaman yang masih dapat dapat dipertahankan sekaligus mengurangi potensi kerugian petani. Penanganan kekeringan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah, petani, dan pengelola sumber daya air. Selain menjaga tanaman yang sudah ada, langkah mitigasi diperlukan agar dampak kemarau terhadap produksi pangan tidak semakin meluas. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
7: Kondisi tersebut membuat Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Jemplang, Kabupaten Malang, mulai Kamis 10 September 2026. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahyanugraha menyatakan, penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. Akses wisata melalui Jemplang ditutup sampai batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Meski akses wisata Bromo dari Jemplang ditutup, jalur transportasi Malang Lumajang melalui Poncokusumo dan Senduro masih dapat dilalui masyarakat. Penanganan kebakaran terus dilakukan untuk mencegah api meluas di kawasan konservasi. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
4: Krisis air bersih di Kabupaten Lumajang terus mendapat penanganan pemerintah daerah. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM, Lumajang.
8: Hingga 10 September 2026, sebanyak 14.000 warga di 12 desa yang tersebar di 4 kecamatan tercatat terdampak krisis air bersih akibat sumber air menyusut dan persediaan air hujan di tandon warga mulai habis. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono menyebut, distribusi air telah dilakukan secara bertahap melalui 191 titik sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Pemkab Lumajang juga telah menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan selama 90 hari hingga 7 Oktober 2026. BPBD Lumajang sebelumnya memetakan potensi kekeringan di 19 desa pada 6 kecamatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BMKG memprediksi curah hujan September hingga November 2026 masih berada pada kategori rendah, sehingga distribusi air bersih dan mitigasi kekeringan masih perlu diperkuat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu.
9: Pada 8 September 2026, kebakaran melanda kawasan perkebunan dan semak belukar dengan luas yang dilaporkan mencapai sekitar 15 hektar. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan BPBD Kutai Kartanegara, kepolisian, TNI, pemerintah desa, pemadam kebakaran, perusahaan, dan masyarakat. Kondisi medan perbukitan, minimnya sumber air, serta akses menuju titik api menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Sebelumnya, kawasan Jembayan juga menghadapi persoalan pergerakan tanah dan longsor di bantaran Sungai Mahakam. 3 rumah warga terdampak, termasuk 1 rumah yang dilaporkan masuk ke sungai. Sehingga Pemkab Kutai Kartanegara menyiapkan langkah penanganan dan jalur alternatif bagi masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Kekeringan di Kabupaten Trenggalek terus meluas hingga Jumat 11 September 2026. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek. Sebanyak 42 desa di 12 kecamatan terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 14 dari total 17 desa. Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Edi Purwanto menyebut distribusi air bersih saat ini mencapai sekitar 15 ribu truk tangki per hari ke sejumlah wilayah terdampak. Permintaan bantuan masih bertambah meski lajunya lebih lambat dibanding awal musim kemarau.
10: BBBD memastikan distribusi air bersih terus dilakukan hingga hujan kembali turun. Pemerintah juga menghimbau warga menghemat pengguna air. Sementara desa yang belum terdata dapat mengajukan permohonan bantuan untuk kemudian dilakukan asesmen oleh BBBD. Saya Zainah Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
11: Data terbaru menunjukkan sebanyak 72 desa terdampak kekeringan, dengan 15 desa diantaranya berada dalam kondisi sangat kritis karena tidak memiliki sumber mata air yang dapat diandalkan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah meminta BPBD dan seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat menangani kebutuhan masyarakat. Hingga 8 September 2026, BPBD Bojonegoro telah melakukan 418 kali distribusi bantuan air bersih ke berbagai titik terdampak. Pemerintah daerah juga mempercepat penyaluran air bersih agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Salah satu wilayah yang mendapat distribusi adalah Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho yang melayani sekitar 500 kepala keluarga. Pemkab juga meminta desa yang membutuhkan bantuan segera mengajukan permohonan kepada BPBD. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Pemerintah Kabupaten Pacitan terus memantau kondisi pangan dan ketersediaan beras di tengah dinamika harga komoditas. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
12: Satgas Pangan memastikan pasokan dan harga beras di wilayah Pacitan masih dalam kondisi terkendali hingga September 2026. Di sisi lain, Pemkab Pacitan juga terus melakukan penanganan dampak musim kemarau. Pemerintah daerah sebelumnya mempercepat verifikasi wilayah yang mengalami kekeringan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan menentukan langkah distribusi air bersih sesuai kondisi lapangan. Penanganan kekeringan menjadi bagian dari upaya menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar wilayah yang mengalami keterbatasan air dapat segera mendapatkan dukungan dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun

0: Penguatan produksi lokal diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan pendapatan petani. Pemkab Nganjuk juga terus mendorong sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku distribusi agar komoditas bawang merah tetap memiliki daya saing. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan mendorong keterhubungan antara petani, distribusi, hingga konsumen. Penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui kolaborasi dengan off-taker dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas akses pasar. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki jalur pemasaran yang lebih luas. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat Wonosobo. Selain ketahanan pangan, Wonosobo juga tengah bersiap menghadapi pilkades serentak yang akan berlangsung di 166 desa. Kapolres Wonosobo bersama berbagai elemen masyarakat memperkuat koordinasi keamanan agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan tertib dan kondusif. Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Sepdate info ke Danti, silakan.
1: Ada tambahan info tadi masuk itu sebelum pelaksanaan jaring radio IIS, ada Mas Azril yang sebelumnya sampai di Caruban, itu sudah sampai di wilayah Nganjuk yang Tugu Bawang Merah itu loh.
0: Oh iya.
1: Iya, di sana juga masih cukup aman, lancar cuacanya saja yang panas terik. Dan update terkini ini ternyata beliau ada di wilayah Ngelawa, itu masuknya Kertosono Nganjuk ya. Kalau dari video sebentar is, sepertinya kok ada kewaspadaan ya ini Mas Azril ya.
0: Apa ini?
1: Iya, sebentar. Videonya belum bisa terdownload Mas. Mohon waktu, ini baru terputar ya. Oh, ada truk trouble. Iya, ada truk trouble di pinggir jalan. Ini di tikungan sebelumnya rumah sakit daerah Kertosono. Truk patah asis. Iya, harap waspada, hati-hati.
0: Arah kemana truknya?
1: Kalau dari arah barat, itu kan di tikungan sebelumnya rumah sakit Kertosono. Berarti ada di sisi utara jalan.
0: Oh.
1: Iya, ada di sisi utara jalan, di pinggir. Tidak sampai menghambat total arus lalu lintas, hanya saja yang dari arah barat ini juga perlu waspada, apalagi nanti kalau menjelang petang masih belum dievakuasi di jalur tersebut, juga sedikit minim penerangan ya. Maka dari itu harap waspada, hati-hati. Kami ulangi kembali, lokasinya itu ada di wilayah Ngelawa, maksudnya Kertosono Nganjuk. Kalau dari arah barat itu tikungan sebelumnya rumah sakit daerah Kertosono. Jadi harap hati-hati ya, pas di tikungannya soalnya is.
0: Ya.
1: Kemudian info lainnya, kita juga terima tambahan informasi update.

0: Terakhir dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk, kabarnya ada pembaruan. Hari ini tuh ada dropping air bersih di Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, dan juga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Untuk detailnya nanti beliau juga berkenan on air, mohon waktu Iis.
1: Baik, terima kasih Danti Danilah di Gatekeeper. Dulur, nanti kita juga akan coba sambung dengan BPBD Nganjuk ya, terkait dengan dropping air bersih untuk di Nganjuk seperti apa, apakah sudah ada tambahan atau mungkin yang paling parah itu di mana. Nanti setelah komposisi berikut ini.

0: Baik, Anda masih bersama dengan kami di Radio Cakra Krisna. Saya Iis yang menemani aktivitas Anda serta Danila di Gatekeeper ya. Danti, Danila, kok Danila doang? Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah tersambung dengan Kepala Pelaksana Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo Esos MM. Ini terkait dengan dropping air bersih di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk. Selamat sore, Bapak Sutomo.
1: Selamat sore, Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, untuk dropping air bersih di Nganjuk, kira-kira ini sudah di mana saja BBBD melakukan dropping?
1: Iya, terima kasih Mbak Is. Terkait dengan bantuan air ke beberapa desa yang sudah kami laksanakan dropping, ini tadi melaksanakan dropping di Kecamatan Luyu, tepatnya di Desa Lengkong Lor. Kemudian di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Ini tadi dropping di sana.
0: Ngepung, oke, baik. Berarti di dua desa tadi nggih, Pak, nggih?
1: Dua desa, iya.
0: Oke, baik. Bapak, untuk droppingnya dilakukan kapan, Bapak?
1: Pagi tadi sudah dropping, ya.
0: Berapa banyak air bersih atau berapa apa ya, Pak, tangki ya biasanya?
1: Iya, tangki, dua tangki.
0: Dua tangki ya. Kapasitas pinten, Pak?
1: Iya, berapa liter itu ya?
0: Ya, yang penting dua tangki itu ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana, Pak, untuk sistem penyalurannya? Apakah di satu tempat dan mereka nanti berkumpul jadi satu ya, atau di beberapa titik?
1: Fokusan di anu di satu tempat, nanti warga itu langsung berdatangan gitu.
0: Oke. Ya, baik.
1: Teman-teman tinggal menyalurkan. Dengan warga yang membawa alat atau yang membawa timba, ada yang baru juliken gitu.
0: Oke, baik. Kalau sesuai dengan rencana, kira-kira setiap hari atau beberapa hari sekali, Pak?
1: Ini sesuai dengan permintaannya, lebih bisa ada yang dua hari sekali mintanya dropping itu.
0: Oke, sesuai itu dengan permintaan ya, berarti ya, dan kebutuhan.
1: Iya, sesuai dengan kebutuhannya di sana.
0: Sejauh ini apakah sudah ada tambahan lokasi yang menjadi titik kekurangan air bersih, Pak? Laporan-laporan begitu?
1: Ya, ini kemarin kan masih dalam tahap apa namanya, sangat berpotensi. Ternyata ini sudah mengeluarkan surat berkirim ke kami. Akhirnya ya kami laksanakan apa namanya asesmen, dan memang betul-betul di sana membutuhkan air.
0: Gitu, ini yang di Ngluyu dan Lengkong ya, ini tadi ya.
1: Ngluyu dan iya, iya.
0: Oke. Berarti kalau untuk wilayah lain termasuk masih aman ya, Pak, di Nganjuk ini?
1: Ya, masih aman. Okay. Kalau tol memang betul-betul membutuhkan dan dikerja di lapangan betul-betul adanya, ya kami laksanakan dropping gitu.
0: Oh, ya, dilakukan dropping secepatnya sesuai dengan permintaan-permintaan real di lokasi ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, baik, Pak Sutomo, ada informasi tambahan atau imbauan bagi warga masyarakat Nganjuk? Monggo.
1: Nggih, untuk masyarakat Nganjuk kami menghimbau di saat musim kemarau seperti ini, tolong untuk berhemat-hemat dengan air nggih. Manakala mandi juga bisa digunakan apa namanya, mengurangi durasi. Artinya debit air yang dikeluarkan otomatis berkurang. Kemudian juga bisa memanfaatkan air bekas cucian manakala untuk menyiram tanaman gitu. Kemudian mengecek kepastian untuk apa namanya, selang-selang itu apa, paralon manakala ada yang bocor, segera untuk diperbaiki. Itu,
0: baik. Oke, baik. Pak Sutomo, matur nuwun update-nya. Selamat melanjutkan tugas, nggih.
1: Nggih, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo Esos MM.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tim SAR gabungan memperluas pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas gunung erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara. Kapal polisi Sanjaya dikerahkan untuk penyisiran perairan dan sejumlah pulau di sekitar kawasan Krakatau, termasuk Pulau Sertung. Irjen Pol Hengki, Kapolda Banten, turut mengikuti langsung operasi pencarian menggunakan kapal patroli. Tim memantau area sekitar Krakatau Besar dan Krakatau Kecil, terutama wilayah yang berkaitan dengan titik terakhir terdeteksinya komunikasi dari rombongan yang hilang itu. Dari Pelabuhan Ciwandan, tim menempuh perjalanan sekitar 81 mil menuju Pulau Sertung. Selain mengamati kondisi perairan, petugas juga mencari kemungkinan adanya benda atau puing kapal yang dapat menjadi petunjuk dari keberadaan rombongan jurnalis itu. Petugas juga melibatkan nelayan yang beraktivitas di sekitar wilayah pencarian. Mereka diminta membantu memberikan informasi apabila menemukan benda, kondisi, atau petunjuk lain yang berkaitan dengan rombongan yang hilang. Sementara itu, kondisi sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau masih dipengaruhi tutupan awan. Pemantauan terhadap kawasan tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan personel. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat maupun wisatawan juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung api tersebut dalam radius 3 km. Dari jalur udara, tim SAR gabungan pun juga mengerahkan helikopter untuk memperluas jangkauan pencarian. Helikopter lepas landas dari ATS pada jam 8 pagi dan tiba di Pantai Carita pada jam 9 pagi. Al Amrat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Banten, mengatakan dukungan udara diperlukan untuk menjangkau area pencarian yang luas sekaligus memberikan perspektif berbeda dalam menemukan petunjuk keberadaan dari para korban. Menurut seluruh unsur SAR gabungan, ini terus bergerak sesuai rencana operasi dengan tetap memperhitungkan kondisi cuaca dan juga yang pertama adalah keselamatan dari personel yang melakukan proses pencarian. Helikopter itu membawa 6 personel, yakni Kapten PNB Dimas, Kapten PNB Zulham, Letu PNB Garini, Letu Nurdin, Sertu Henry, dan Prada Prasetya. Tidak ada penumpang dalam penerbangan tersebut. Saat tiba di Pantai Carita, kondisi cuaca dilaporkan cerah dengan angin sekitar 2 knot dari timur menuju barat. Jarak pandang tercatat kurang lebih 8 km. Peristiwa hilangnya rombongan bermula ketika 8 orang berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Panggedongan, Kabupaten Pandeglang, pada hari Senin lalu di tanggal 7, sekitar jam 2 siang. Mereka menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik. 8 orang yang masih dalam pencarian itu terdiri dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal. 5 jurnalis itu adalah Muhammad Bagus Khairunnas dari LKBN Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Donald Husni yang merupakan fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, serta Daus dari Anadlu. Sementara 3 orang lainnya merupakan nahkoda, anak buah kapal, dan seorang pemandu yang berada di dalam speedboat tersebut. Ke Danti Danila, silakan.
1: Iis, ini juga terima tambahan informasi dari Mas Azril. Tambahan ada antrian kendaraan perlintasan Kayen Perak Jombang yang dari timur ke barat itu sangat panjang ya antriannya. Ini dimungkinkan ada peningkatan volume kendaraan. Ini antrian yang mengular lumayan panjang itu didominasi truk bermuatan barang. Info sementara dari Mas Azril ya Is, karena memang biasanya jalur tersebut akan padat di akhir pekan. Akhir pekan, awal pekan, menjelang awal pekan itu juga padat, lalu lintasnya harap tetap waspada dan hati-hati. Sementara laporan terkait dengan adanya truk yang trouble, Patah As sebelumnya Rumah Sakit Daerah Kertosono, kalau dari arah barat berarti sisi utara jalan. Sudah kami teruskan kepada pihak kepolisian Polsek Kertosono Polres Nganjuk Iis. Ini balasan dari AKP Joni Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk. Siap, seperti itu. Kita tinggal tunggu update-nya nanti ya. Semoga segera dibantu untuk proses perbaikan sehingga lalu lintas di jalur tersebut juga lancar, aman-aman saja. Karena ditakutkan, dikhawatirkan nanti kalau menjelang petang jalurnya minim penerangan dan di situ ada truk yang trouble, itu juga riskan, membahayakan bagi pengguna jalan lainnya, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Jir Basuki Mowo Peo. Jir Basuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jir Basuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Dulur, kalau Anda melintas di Kertosono, ini tadi kabar dari pendengar ada truk patah as ya, dari barat arah ke timur di sebelumnya Rumah Sakit Kertosono. Ini kalau dari barat ya, jadi ada di sisi baratnya RS Kertosono, itu ada jalan yang agak nikung ya, tapi tidak terlalu nikung, tapi nikung lah. Itu ada truk yang trouble di situ, membuat antrian agak panjang juga ya. Lalu kabarnya besok itu akan ada karnaval di Cengkok Ngeronggot Nganjuk. Seperti apa nanti untuk acaranya, saya sudah tersambung bersama dengan Camat Ngeronggot Nganjuk, ada Bapak Muhammad Makrus SOS MM. Assalamualaikum Pak Makrup.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Nggih, Pak Makrup sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Is.
0: Alhamdulillah. Sepertinya acara karnaval belum tuntas Pak. Ini salah satunya di Cengkok nggih Benjing?
1: Ya, masih berlanjut HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Desa Cengkok. Besok akan ada karnaval.
0: Oke, besok itu digelar jam berapa Pak?
1: Ya, mulai jam 1. Ini sudah, mulai hari ini sudah cek sound ini.
0: Oh,
1: suaranya
0: iya,
1: sudah
0: iya,
1: menggelegar ya.
0: Oke, oke, oke. Rutenya di mana Pak?
1: Ya, nanti dari lapangan sampai dengan baratnya perempatan Dusun Dunglo.
0: Baratnya
1: ke timur,
0: perempatan.
1: Jadi, ya, jadi lapangan Desa Cengkok ke timur sampai nanti perempatan Dusun Dunglo ya.
0: Perempatan Dusun Dunglo. Ini jalur itu Pak, jalur arah Papar nih gitu.
1: Betul.
0: Oh, geng. Berarti nggak bisa dilalui ya nanti kalau pas karnaval.
1: Ya, nanti mulai jam, ya hari itu mulai jam 1 nanti start sampai dengan selesai ya.
0: Oh,
1: untuk jalan ditutup.
0: Gengge, berarti start finishnya di situ ya Pak ya, startnya lapangan, finishnya sampai perempatan Bang Jo itu nge?
1: Ya, betul.
0: Oke, pesertanya umum dari seluruh Ngeronggot atau hanya Cengkok saja?
1: Dari Desa Cengkok kabarnya ini sekitar ada 22 armada sound system modern ini, sound horek ini ya.
0: Oh iya ya, geng-geng, baik. Jam 1 siang kemungkinan acara selesai jam berapa itu Pak?
1: Ya kalau arahan dari Fort Bimcam ya sampai nanti jam 8 maksimal lah ya.
0: Jam 8 malam, oke, ya. Baik-baik. Siap Pak Camat, mungkin ada imbauan Pak bagi warga masyarakat termasuk warga Cengkok yang nanti akan menggelar karnaval besok, monggo.
1: Ya Mbak, khususnya warga Cengkok dan umumnya semua warga Ngeronggot, juga semua warga di luar Ngeronggot ya, nanti kami sampaikan bahwa besok jalan Cengkok Papar itu akan ditutup dengan adanya kegiatan karnaval Desa Cengkok. Pesertanya semua dari Cengkok Mbak. Oleh karena itu mari kita jaga bersama supaya acara kegiatan lancar dan lalu lintas kita alihkan juga berjalan lancar gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Makrup nggih waktunya.
1: Sama-sama, ya Mbak, terima kasih.
0: Oke, baik, selamat melanjutkan aktivitas Pak Makrup, sehat selalu Pak.
1: Ya, sami-sami, Cakra Krishna, lancar, sukses selalu.
0: Amin, selamat sore Pak Camat Ngeronggot Nganjuk ya, beliau Muhammad Makrup SOS MM, terkait dengan acara karnaval di Cengkok Ngeronggot Nganjuk besok.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya kira kalau di jalur depannya Taman Cengkok itu ya Suri Cakra, ternyata di jalur jalur kecamatan ya itu. Tapi penghubung juga untuk mengarah ke Kediri, banyak itu bus bagong yang lewat jalur itu. Biasanya arah ke Warujaeng, arah ke Baron, itu lewat situ bisa. Jadi nanti Anda kalau punya tujuan arah ke Papar Kediri via jalur Ngeronggot, mungkin dari SMP Prambon lurus ke timur. Nah itu nanti bisa alternatif lain saja ya, bisa lewat di simpang 3 Kampung Baru itu arah ke timur. Nah Anda ini ambil di jalur dalamnya begitu ya, atau kalau mau ke arah Papar ya lewat Kalianyar ini juga bisa. Nanti tetap banyak jalur-jalur yang disiapkan ya, hanya saja menjadi sebuah kewaspadaan arah Papar besok tidak bisa dilalui jam 1 siang. Saya Isatin geser dulu ke gatekeeper ya. Untuk ada yang masih di perjalanan, nanti akan dilanjut dengan Danti Danila yang akan bertugas di ruang siar. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 8 menit sampai 2 jam ke depan. Saya temani aktivitas dan perjalanan Anda dengan saya Danti Danila. Gatekeeper, sore sampai dengan petang nanti ada Iis Hatin. Kabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui maupun di tempat Anda berada. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Iis.
1: Ya, kebakaran rumpun bambu. Kalau tadi jam 1 siang itu di Tanjung Anom.
0: Iya.
1: Ini jam setengah 2 siang di Lengkong.
0: Oh, Lengkong Nganjuk.
1: Iya, di Lengkong Nganjuk ini ya. Jadi kebakaran selanjutnya sudah yang tidak di Tanjung Anom tadi, Suri Cakra.
0: Iya, gimana Is?
1: Jadi dugaan awal karena puntung rokok Denti yang dibuang oleh orang pencari rumput.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya merembet. Merembet ke rumpun bambu dan diketahui oleh kebetulan Pak RT yang tahu itu di sekitar lokasi begitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian menghubungi pihak damkar, selanjutnya dari pos damkar Lengkong itu datang ke Lengkong. Ya, ini tepatnya di Desa Lengkong, RT 3 RW 1 Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kejadian jam setengah 2 dan selesai dipadamkan sekitar jam 3 sore tadi. Kerugiannya mencapai 1 juta rupiah. Memang ini cukup besar menurut saya, karena yang di Tanjung Anom tadi hanya ratusan ribu saja. Melihat banyak juga ini rumpun bambu yang terbakar. Hati-hati Suri Cakra saat membuang puntung rokok, jangan sembarangan, takutnya terjadi kebakaran seperti yang di Lengkong Nganjuk. Lanjut untuk info traffic, tadi ada Pak Mamat ya, nyampaikan saja Mengkring Kediri. Ini informasi arus lalu lintas masih cukup ramai juga. Di update juga untuk cuaca, malah masih itu cerah kata Pak Mamat ini.
0: Okay.
1: Hati-hati untuk yang arah ke Jombang maupun arah ke Nganjuk, ini tadi banyak truk muatan barang yang mendominasi untuk di sore hari ini, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra harap tetap waspada, hati-hati ya. Informasinya tadi tikungan dari arah barat, sebelumnya rumah sakit daerah Kertosono. Ada truk yang patah as, trouble sisi utara jalan ya. Ini bahaya karena lokasinya itu di tikungan. Jadi pelankan laju kendaraan Anda apabila ternyata rute yang akan Anda lalui adalah lokasi yang sama dengan adanya sebuah truk yang trouble sejak menjelang sore sampai dengan saat ini ya. Kita sudah komunikasi dengan pihak kepolisian, masih menunggu update-nya. Harapan kita semua semoga segera bisa dibantu perbaikan dan pemberian tanda, karena takutnya nanti sampai dengan petang truknya masih belum bisa meninggalkan lokasi. Riskan, membahayakan juga bagi pengguna jalan yang lainnya. Hati-hati di jalan ya, Sedulur Cakra, untuk Anda yang punya agenda di sore hari ini.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2, juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Kewaspadaan juga ada di wilayah Perak Jombang ya. Antrian kendaraan cukup panjang perlintasan Kayen Perak Jombang sedulur Cakra. Ini kabarnya antrian juga mengular panjang, banyak kendaraan besar, truk bermuatan ya di jalur tersebut. Info tambahan detailnya, tambahan yang dari arah timur ke barat itu yang panjang sekali antrian kendaraannya. Harap waspada, hati-hati, diperkirakan ada peningkatan volume kendaraan akhir pekan ini. Ini kan menjelang malam minggu ya. Oh iya, Sabtu malam minggu. Kami juga ucapkan selamat berakhir pekan untuk Anda yang tanggalannya juga merah. Kebetulan pas dapat jatah libur ya. Selamat bisa menikmati, atau ada juga yang masih belum bisa menikmati hari libur. Tetap semangat pejuang rupiah yang masih ada di perjalanan, yang masih ada di tempat bekerja. Semoga rezekinya lancar, badannya sehat, semuanya lancar ya. Dan kami tetap tunggu info dari Anda semua, tempat Anda berada kira-kira ada kewaspadaan apa. 0852 9001 0061.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001 0061.
2: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan ya, ada di Lengkong ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini ya, ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
2: Okay.
3: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat

0: Okay. Jadi lebih baik jangan bakar-bakar ya. Jangan
1: bakar-bakar gitu.
0: Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di Pustaka kami, di Polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di Pustaka kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudah jam 4 sore lewat 27 menit. Cek informasi, Iis.
1: Mas Azril ya, tadi yang berbagi informasi kain Jombang arah ke Nganjuk. Informasinya antrian cukup panjang sekali. Mas Azril, arah ke Jombangnya atau arah ke timur dulur, kebanyakan ini kendaraan-kendaraan muatan barang yang paling banyak melintas. Jadi hati-hati, jaga jarak aman saja untuk Anda yang melintas dari mulai Jombang sampai dengan Nganjuk. Kemudian Pak Chandra Budi, selamat sore, di perempatan Jalan Raya Pace arah ke Kecubung itu ditutup total, ada kegiatan warga Bodor Pace. Harus muter ini, muternya itu arah Jalan Raya Besar lewat Patihan Loceret. Kalau saya lihat sebentar, saya kecilkan untuk ini, kenceng banget ternyata. Kalau dari video yang dikirimkan, acaranya itu sepertinya masih dalam acara Agustusan kemungkinan ya, karena ditutupnya itu ditutup total ya. Biasanya kalau acara hajatan itu kan ya nggak sampai kayak begini, harusnya tetap ada space ya. Ini dialihkan Sudut Cakra, perempatan Jalan Raya Pace arah ke Kecubung ditutup total ya, ada kegiatan warga Bodor Pace Nganjuk. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda hingga Sabtu 12 September 2026 masih terus dilakukan. Rombongan tersebut diketahui bertolak menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin 7 September 2026. Sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat, menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk keperluan peliputan berita. Dalam speedboat itu terdapat 8 orang, terdiri dari 1 nahkoda, 1 ABK, 1 pemandu, serta 5 wartawan. Posisi terakhir speedboat yang diketahui sebelum kehilangan kontak berada di perairan antara Carita dan Gunung Anak Krakatau sekitar jam 3 sore lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Namun, berdasarkan keterangan seorang nelayan yang sempat bertemu rombongan sekitar jam 5:30 petang waktu Indonesia Barat, mereka diketahui berada di sekitar Legon Cabe atau Labuan Cabe. Ini masih di kawasan Gunung Anak Krakatau. Nelayan itu juga sempat memperingatkan rombongan mengenai kondisi cuaca laut yang sedang buruk disertai gelombang tinggi dan ombak yang besar. Memasuki hari kelima operasi pencarian, speedboat beserta 8 orang di dalamnya masih belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, BPBD, relawan, hingga para nelayan. Tim gabungan masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah perairan sekitar Selat Sunda untuk menemukan keberadaan rombongan jurnalis itu. Sementara, perkembangan operasi pencarian masih terus dipantau.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 0852-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Bulan Agustus sudah habis, tapi ternyata agenda rangkaian Agustusan masih tiada habisnya. Masih banyak pelaksanaan karnaval, agenda lainnya juga ya di beberapa daerah. Jadi mohon maaf, mohon bersabar apabila perjalanan Anda sempat terganggu dengan adanya kegiatan masyarakat. Karena info tambahan, simpang 4 Jalan Raya Paci yang arah ke Cubung itu ditutup total. Ada kegiatan warga Bodor Paci. Jadi harus muter. Ini muter arah jalan raya, jalan besar, lewat Patihan, Loceret, Nganjuk. Tetap waspada, hati-hati di jalan akhir pekan. Ada peningkatan volume kendaraan, sedulur cakra.

0: Satu buah lagu dari KLA Project Yogyakarta. Akhir pekan adakah yang ke Jogja? Atau mungkin ada yang punya cerita menarik terkait dengan Yogyakarta? Anda boleh berbagi informasinya juga. Saya cek dulu info yang masuk. Ii, silakan.
1: Warga masyarakat Nganjuk yang ditunggu ini datang lagi ya. Jadi akan ada ngopi dan mecel bareng.
0: Gratis kah ini?
1: Iya dong, di alun-alun ya. Okay. Jadi kalau minggu kan biasanya itu car free day. Itu nanti sebetulnya masih car free day-nya masih senam dan lain sebagainya itu masih. Okay. Tapi akan ada juga acara ngopi dan mecel bareng Kang Marhen gitu. Serta Mas Hendy. Serta penarikan hadiah PBB, PKB, PAD Award dan pencanangan QRIS parkir.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jam jadi, berapa? Berarti pagi dong.
1: Iya pagi jam 6 pagi ya.
0: Jam 6 pagi.
1: Jadi kalau besok pengen makan pecel gratis, enggak hanya pecelnya tapi sama kopinya.
0: Oh gitu. Ini terbatas berapa orang atau bebas?
1: Kalau kemarin saya komunikasi sama Pak Samsudin, itu nanti sudah disiapkan kira-kira 1000 porsi lah.
0: Waduh, 1000 porsi.
1: Banyak kan?
0: Ya, banyak banget ini. Berarti kita bisa sarapan bareng Kang Marhennya juga.
1: Bisa dong, kalau besok ada waktu boleh banget ya, Suri Cakra.
0: Gitu, okay.
1: Untuk langsung ke Alun-Alun Nganjuk. Acara tersebut digelar di sekitaran Alun-Alun Nganjuk. Kalau semisal pengen lihat keseruan tapi nggak bisa ke sana ya bisa cek di live streaming YouTube-nya Diskominfo Nganjuk.
0: Baik.
1: Ngecek di situ atau nontonnya di situ saja bisa ya. Suri Cakra, ini tadi juga ada pesan masuk yang disampaikan oleh Ibu Rini. Perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di jalur Kota Kediri. Untuk info arus lalu lintas lumayan ramai di sore kali ini. Cuaca masih cukup cenderung cerah. Kemudian dari Pak Wahyu menambahkan saja update untuk Wilangan sampai dengan Madiun. Banyak sekali kendaraan truk muatan barang yang mendominasi baik arah ke Madiunnya maupun arah ke Nganjuknya. Danti.
0: Baik, terima kasih Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kapal polisi KP Sanjaya memfokuskan pencarian terhadap rombongan jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Pencarian dilakukan dengan memantau langsung sejumlah pulau di sekitar kawasan Gunung Anak Rakatau, termasuk Pulau Sertung. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut KP Sanjaya menempuh perjalanan sekitar 81 mil dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pulau Sertung dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Petugas melakukan pemantauan terhadap kondisi laut dan mencari kemungkinan adanya benda atau puing kapal, terutama di sekitar lokasi yang menjadi titik terakhir pancaran telepon seluler maupun radio dari rombongan yang hilang. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim gabungan juga memperluas wilayah pencarian melalui jalur laut dan jalur udara. Pencarian laut dibagi menjadi 6 sektor dengan luas sekitar 2.537 mil laut persegi. Sementara pencarian udara mencakup sekitar 2.063 mil laut persegi. Di sisi lain, Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3 dengan radius larangan sejauh 3 km sehingga keselamatan seluruh personil SAR tetap menjadi perhatian utama selama proses pencarian.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Wafatnya Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Helikopter HR-3604 kabarnya juga dikerahkan untuk memperkuat operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Helikopter tersebut membantu pencarian dari jalur udara, terutama untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau tim SAR melalui jalur laut. Helikopter HR-3604 membawa 6 orang kru yang terdiri dari Kapten PNB Dimas, Kapten PNB Zulham, Letu PNB Garini, Peltu Nurdin, serta 2 personel lainnya. Dukungan udara ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan pencarian terhadap para jurnalis dan awak kapal yang hingga kini belum ditemukan. Operasi SAR dilakukan dengan menggabungkan pencarian melalui jalur laut dan udara. Tim terus menyisir sejumlah wilayah di sekitar Gunung Anak Rakatau dan perairan Selat Sunda. Sementara, kondisi Gunung Anak Rakatau yang masih berstatus siaga atau level 3 menjadi perhatian dalam pelaksanaan pencarian, sehingga seluruh personel tetap memperhatikan faktor keselamatan selama operasi berlangsung.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: jam informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Bapak Erik. Jadi melintas di sekitaran Gedung Waru Tulungagung ya.
0: Oke.
1: Ini dikabarkan saja hari ini lalu lintas cukup ramai sekali. Arah pantai itu paling mendominasi Surujakra.
0: Oke.
1: Iya betul. Jadi untuk Surujakra tetap hati-hati dan waspada yang arah ke Tulungagung.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Pak Ahmad Bahrudin melintas di jalur Papar Kediri arah ke Prambon. Ini tadi pas melintas di Kedung Lo masih aman Danti, masih bisa dilalui. Gitu. Hari ini kan ada check sound ya.
0: Oh iya.
1: Kemungkinan kalau check soundnya cengkok nanti di simpul-simpul jalan saja, jadi enggak yang di jalur utamanya. Tapi kalau besok itu akan ditutup ya, ditutup untuk di jalur utama dari mulai Prambon arah ke Papar via jalur cengkok karena memang besok ada Karnaval Sonhorek. Nah ini yang bingung saya ini, besok lewat mana ini?
0: Ketutupan jalurnya.
1: Nah ya rutenya kan di situ. Oh, saya bisa sih lewat Kelutan. Kayaknya agak jauh ya. Rayang, Kelutan.
0: Muter-muter, Is.
1: Muter-muter. Ada yang mau mungkin nah ini ya. Barengin biar nanti masuk enggak perlu beli tiket, terus saya lihat dulu gitu ya.
0: Oh, gitu. Jalur dalam nih.
1: Jalur dalam ini kayaknya kalau mau jalur dalam tuh banyak sebetulnya ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mbak Putri menambahkan saja, mulai dari Ngluyu sampai dengan Pasar Gondang. Ini banyakkan yang melintas di sana, kendaraan-kendaraan pribadi saja. Banyak juga roda 2 dari salah satu industri yang cukup ramai di sana, mohon untuk hati-hati. Cuaca masih cerah sampai dengan hampir jam 5 sore ini, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Ciagre, masih kita tunggu informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan kondisi terkini, cuaca, lalu lintas, dan juga persiapan agenda apa saja malam minggu kali ini. 0852 9001061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, jam 5 sore lewat 3 menit masih bersama saya Danti Danila. Gatekeeper, Ii Satin siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan bisa telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Anto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro, Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro yang berlokasi ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Bu Monik ya, perjalanan menuju ke arah Malang. Sudah nyampe di sekitaran kandangan Kediri, okay. Sudah mulai redup cuacanya, lalu lintas juga cukup ramai, yang turun maupun yang naik ke atas ini sudah ada peningkatan volume kendaraan sore hari ini. Kemudian Bapak Aldiansah ini menambahkan juga dari Surabaya hendak mengarah ke Nganjuk via ruas tol. Nah, turun di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo, ternyata agak antri juga Danti. Kebanyakan ini kendaraan pribadi roda 4 dan juga truk muatan barang.
0: Baik.
1: Kemudian Danti ingat mahasiswa kedokteran UB yang coba bunuh diri. Ini berinisial RR ya, 19 tahun, nekat melompat dari lantai 6 gedung kampus tinggi 25 meter, karena itu kan lantai 6 ya. Aksi percobaan bunuh diri itu terjadi akibat emosi usai bertikai dengan kekasihnya yang diduga berselingkuh. Jadi kemarin itu kan sempat ramai juga karena dikira apa enggak kuat ya, karena jurusannya kan kedokteran.
0: Apakah ada
1: begitu?
0: Ada tekanan dari studinya atau bagaimana?
1: Nah, ternyata setelah diselidiki adalah karena ada something masalah begitu
0: masalah
1: bersama
0: semara,
1: dengan sang kekasih. Iya, kendati sempat dicegah oleh mahasiswa lain, korban ini tetap saja meloncat hingga jatuh di area parkiran dan langsung dilarikan ke IGD RSSA Malang untuk mendapatkan perawatan. Pihak Polsek Lowokwaru telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari teman kuliahnya, kemudian pemilik kos di mana dia ngkos, kemudian dosennya hingga pacar korban untuk mendalami motif kejadian itu. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diketahui memasuki gedung sekitar jam 8.26 sebelum akhirnya ditemukan terjatuh sekitar jam 8.50. Menyikapi insiden ini, pihak kampus memperketat akses menuju ke gedung-gedung tinggi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Polres Probolinggo menerjunkan personil gabungan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Savana Blok Pengol yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Titik api mulai muncul sejak Kamis sore dan petugas langsung melakukan upaya pelokalisiran agar api tidak meluas ke kawasan hutan sekitar. Selain personel, Polres Probolinggo juga mengerahkan kendaraan dinas yang telah dimodifikasi menjadi tangki air berkapasitas 1000 liter. Kendaraan tersebut digunakan untuk memasok air ke titik-titik yang sulit dijangkau. Sementara proses pemadaman menghadapi tantangan berupa kondisi vegetasi yang kering dan embusan angin kencang. Personel gabungan bersama instansi lintas sektor dan relawan terus melakukan penyisiran untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Kebakaran di Blok Pengol dilaporkan telah padam pada Sabtu, namun titik api masih muncul dan meluas di kawasan Lembah Watangan atau yang dikenal sebagai Bukit Teletabis. Polisi juga memperketat patroli dan pemantauan akses wisata demi keselamatan pengunjung dan pelaku wisata.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemulu putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis. Walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
1: Luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi

0: 1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Mas Tommy, ini tadi menginformasikan sudah nyampe di jalur Warujeng, tepatnya ini Simpang Jetis. Arus lalu lintas ramai ya, Danti ya, mohon untuk hati-hati. Pak Yitno, bunuh diri lagi, astagfirullahalazim, kata Pak Yitno begitu.
0: Iya.
1: Ya Pak, ini
0: miris ya.
1: Betul, jadi yang terjadi di Malang ya, salah satu fakultas yang ada di Malang, yang mana lagi-lagi anak muda. Kalau kemarin yang di Cangar ya, Cangar Pacet di jembatan itu kan juga anak muda, bahkan beberapa kali, gak hanya satu kali saja. Pesannya adalah ketika ada masalah ini jangan dipendam sendiri.
0: Iya.
1: Jadi harus ingat bahwasannya ada orang lain juga yang di sekitar bisa meringankan beban Anda, asal yang bisa dipercaya begitu ya, jangan sampai dipendam sendiri. Kemudian Pak Majid ini sudah nyampe di Lowok Waru Malang.
0: Okay.
1: Kata beliau untuk arus lalu lintas di jalur Lowok Waru saat ini cenderung lancar saja, tidak ada hambatan. Kabar untuk cuaca juga tidak ada hujan di kawasan Kota Malang, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, harap tetap waspada, hati-hati beberapa ruas jalur masih terdampak agenda masyarakat. Ada Karnaval, Mojoagung, Jombang, kemudian wilayah Pacet itu juga masih ada agenda masyarakat di wilayah Pacenganjuk, warga Bodor informasinya. Sehingga lalu lintas harus muter lewat di Patihan Loceret Nganjuk. Kalau wilayah Malang bagaimana? Biasanya akhir pekan juga banyak agenda. Jalur Pujon, Batu, kemudian beberapa jalur menuju tempat wisata di Malang. Anda bisa mengabarkan 0852 9001.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Di sisi lain, titik api juga kembali muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Setelah sebelumnya petugas berhasil melakukan pemadaman kebakaran

pembakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Munculnya titik api baru membuat petugas kembali melakukan pemantauan dan penanganan agar kebakaran tidak meluas. Petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sejumlah lokasi yang terpantau masih terdapat bara atau titik api. Upaya penanganan dilakukan dengan membawa peralatan pemadaman dan pasokan air ke lokasi. Sementara kondisi vegetasi yang kering akibat musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi kebakaran. Petugas juga terus melakukan penyisiran dan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Masyarakat dan pendaki diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok atau menyalakan api sembarangan di kawasan Taman Nasional. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan menjaga kawasan Gunung Ciremai tetap aman.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Islam wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jam 5 petang lewat 50 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Mbak Rosa ini tadi menginformasikan, okay, beliau melintas di sekitaran jalur Warujai Nganjuk. Nah, ini di update saja ya, bahwasannya lalu lintas saat ini lumayan ramai juga. Kemudian juga ada info masuk, ini disampaikan oleh Bapak Buhori untuk di jalur Kedunglo. Kedunglo Ngeronggot Nganjuk atau masuknya itu Cengkok ya, Cengkok Ngeronggot Nganjuk. Ini tadi diinformasikan simpang empatnya agak rame, okay, jadi mohon untuk hati-hati, mm-hmm, arah ke selatan tidak bisa karena ada truk check sound. Kalau arah ke utara masih bisa untuk melintas. Lanjut lagi dari Bapak Imam, hati-hati di Kelutan Ngeronggot ada pembongkaran jembatan yang masih, okay, dibangun saat ini. Lalu lintas diatur bergantian, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Intensitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan mulai menurun. Meski demikian, Badan Geologi tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas gunung api tersebut. Kondisi Gunung Anak Krakatau masih dipantau secara intensif untuk mengantisipasi perubahan aktivitas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Penurunan intensitas erupsi terlihat dari aktivitas letusan yang mulai berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, aktivitas vulkanik masih berlangsung dan status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan juga diminta tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius 3 km dari kawah aktif. Badan Geologi terus melakukan pemantauan melalui pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, termasuk mengamati aktivitas kegempaan, visual, dan potensi lontaran material vulkanik. Kewaspadaan juga menjadi perhatian dalam operasi pencarian jurnalis dan awak kapal yang hilang di sekitar perairan Selat Sunda. Mengingat kondisi Gunung Anak Krakatau masih aktif dan dapat mengalami perubahan secara mendadak. Maka dari itu, tetap waspada. Semoga untuk proses pencarian 5 jurnalis dan awak kapal yang hilang di seputaran Gunung Anak Krakatau segera membuahkan hasil. Menjelang jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Seru Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan pastinya saya pun juga tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di malam hari ini dan update cuaca di wilayah Anda bagaimana, karena pastinya di setiap wilayah untuk cuaca ini pastinya berbeda-beda ya, Sudo Cakra. Di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Ya baik, Suruh Cakra menit ke 9 lepas dari jam 6 petang, update informasi ke II, silakan.
1: Ya, pagi hari tadi kami juga terima informasi rekaman CCTV kasus pencurian sepeda motor di depan Masjid Baitul Fitri, masuknya ini Gunung Kidul Nganjuk ya. Kejadiannya itu Sabtu pagi jam 4.40 pagi, jadi masih pagi banget gitu.
0: Dini hari ya.
1: Nah ya, karena kan di depannya masjid, jadi kemungkinan sang pemilik itu sedang melaksanakan ibadah sholat subuh begitu. Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AG5972VCR raib digondol pelaku ini. Untuk Suruh Cakra yang melihat sepeda motor tersebut, ini dapat menghubungi gatekeeper kami ya, dengan sepeda motornya ini masih terlihat bagus atau kayak baru begitu, warna hitam Honda Vario, nomornya AG5972VCR, miliknya warga Nganjuk. Sepeda motor itu dicuri di depannya Masjid Baitul Fitri, Gunung Kidul Nganjuk dini hari tadi. Informasi selanjutnya, ini tadi dari Bapak Armin, perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah melintas di sekitaran Sukomoro, arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu info masuk dari Pak Slamet, terus mengudara di Surabaya.
0: Waduh, alhamdulillah ya, masih nyala sampai sana.
1: Iya, masih sinyalnya masih dapat diterima dengan bagus.
0: Betul.
1: Di kawasan Surabaya. Alhamdulillah suara jernih, semoga tetap jaya dan tetap terus mengudara. Amin. Matur nuwun Pak Slamet, selalu menemani hari-hari kita juga. Kemudian dari operator Pusdalops BBBD Kabupaten Nganjuk, ini tadi jam 6 petang pas, itu kirim imbauan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ya. Okay. Ini surat edaran Bupati Nganjuk nomor 300/2/3016/411.00/2026.
0: Okay.
1: Jadi dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, yang disampaikan hal-hal sebagai berikut, yakni dilarang melakukan pembukaan atau pembersihan lahan tadi, kemudian kepala perangkat daerah agar meningkatkan kesiagaan, pengawasan, koordinasi, serta kesiapan personil dan sarana prasarana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Lalu camat agar mengkoordinasi pencegahan karhutla di wilayah melalui peningkatan patroli, kemudian pengawasan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Lalu kepala desa atau lurah tentunya juga meningkatkan sosialisasi kepada warganya. Apabila sudah terjadi karhutla, agar dilakukan penanganan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, personil serta lingkungan. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suruh Cakra, saya ingatkan kembali bahwasanya terdapat kasus pencurian sepeda motor ya di depan Masjid Baitul Fitri Gunung Kidul Nganjuk pada hari ini ya, Sabtu 12 September 2026. Tepatnya sekitar pukul 4.42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jam 4 pagi begitu, jam 4 subuh, yang dimana untuk kasus pencurian sepeda motor ini melibatkan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AG5972VCR, yang dimana untuk motor ini terlihat juga masih baru begitu ya Suruh Cakra, untuk motor Vario ini. Dan mungkin untuk Suruh Cakra yang melihat adanya sepeda motor tersebut dengan nopol AG5972VCR, ini dapat mengabarkan kepada kami ya di gatekeeper di 0852-9001061. Baik, Sri Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lainnya, bahwasanya Timnas Indonesia dilaporkan akan menghadapi Yordania dalam laga uji coba internasional pada jeda FIFA November 2026. Informasi mengenai rencana pertandingan tersebut muncul melalui unggahan resmi Federasi Sepak Bola Yordania atau JFA. Dalam informasi yang disampaikan oleh JFA, Timnas Indonesia dijadwalkan menjadi lawan Yordania pada 13 November 2026 mendatang. Pertandingan tersebut rencananya akan berlangsung di Stadion Internasional Amman dengan Yordania bertindak sebagai tuan rumah. Namun Sudut Cakra, sampai Sabtu 12 September 2026, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rencana pertandingan melawan Yordania tersebut. Sehingga jadwal pertandingan ini masih berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Yordania. Bagi Yordania sendiri, pertandingan menghadapi Indonesia menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027 mendatang yang akan berlangsung di Arab Saudi mulai Januari tahun depan. Setelah menghadapi Indonesia, Yordania juga dijadwalkan menjamu Australia pada 17 November di stadion yang sama. Sebelum agenda November tersebut, Yordania sudah menyiapkan dua pertandingan lainnya. Yordania dijadwalkan menghadapi Suriah pada 27 September, kemudian melawan Venezuela pada 6 Oktober. Yordania sendiri merupakan salah satu peserta Piala Dunia 2026 dan juga akan tampil bersama Indonesia di Piala Asia 2027. Di turnamen tersebut, Yordania bergabung di grup B bersama dengan Bahrain, Korea Utara, dan juga Uzbekistan. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Yordania sendiri dijadwalkan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Uzbekistan pada 8 Januari, sedangkan Indonesia akan mulai perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 11 Januari. Jika pertandingan Indonesia melawan Yordania pada 13 November benar-benar terrealisasi, laga tersebut tentu bisa menjadi salah satu kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan sebelum tampil di Piala Asia 2027. Apalagi Yordania juga memiliki pengalaman tampil ya di Piala Dunia 2026 dan akan menjadi salah satu peserta Piala Asia tahun depan.

0: 105,1 Radio Cakra Krisna Suru Cakra. Bila Anda ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram, dan bisa juga di website cakrakrisna.com. Menit ke-22 lepas dari jam 6 petang. Kita update informasi terlebih dahulu ya, Gerwang Gatekeeper dan disilahkan.
1: Ini tadi juga sempat masuk laporan ada yang kehilangan dompet.
0: Oke, Ima, baik.
1: Atas
0: gimana?
1: Nama Mas Muhammad Fatur Nur Yahya. Dompetnya okay. Itu warna coklat tua ini kalau dari fotonya ya.
0: Okay.
1: Ini siapa tahu ketemu ya, soalnya banyak kartu-kartu penting di dalamnya.
0: Okay, Ima, baik.
1: Ya. Mm-hmm. Kalau untuk detailnya saat ini juga sudah tersambung dengan yang bersangkutan langsung, boleh ditanya-tanya sama Ima, silakan.
0: Terima kasih Danti dan Nilai, kita langsung sapa saja. Selamat malam, assalamualaikum Mas Muhammad Fatur.
2: Ya, selamat malam juga. Waalaikumsalam.
0: Oke, baik Mas, untuk kronologi hilangnya bagaimana, bisa langsung diceritakan saja?
2: Kronologi hilang itu saya di Taman Sekartaji, lalu mau masuk gang, itu kan ada polisi tidur itu.
0: Di Taman Sekartaji?
2: Ya, di situ, enggak, yang di Jalan Belerang itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu, lalu jatuh kan banyak polisi tidur, saya cari udah gak ada, gak ketahuan lagi pas di Alfamart ketika bayar itu, loh dompetnya mana, ternyata jatuh.
0: Oke, baik, untuk jamnya Mas, jam berapa, sekitar jam berapa?
2: Untuk jamnya sekitar jam setengah empat
0: baik.
2: Sore
0: jam setengah empat sore itu tadi jatuh, terus untuk jenengan balik lagi itu sekitar berapa menit kemudian?
2: Sekitar belum ada 2 menit.
0: Oh.
2: Tapi di situ ada banyak orang.
0: Oh begitu.
2: Ya.
0: Oke. Okay,
2: kemungkinan itu jatuh langsung diambil.
0: Oke. Okay. Untuk isi di dalamnya kira-kira apa aja, Mas?
2: Isi di dalamnya itu kira-kira itu uang ya, Kak, ya, uang tunai.
0: Mm-hmm.
2: Itu lalu ATM BNI Wonder itu.
0: Oke.
2: Okay. Sama KTP, itu aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Yang penting itu KTP-nya sama anu, Kak. KTP-nya sama kartu ATM-nya.
0: ATM, oke, okay, baik-baik. Untuk ciri-cirinya sendiri, dompetnya bagaimana, monggo?
2: Aduh, ciri-cirinya itu warna hitam.
0: Oke.
2: Okay. Lalu, sebentar ya, Kak. Warna hitam, dan anu ada tulisannya Lewis, ya, merek dompetnya.
0: Oke, baik, siap. Mas, mohon maaf, bisa diulangi lagi tadi jatuhnya di sekitar mana?
2: Jatuhnya itu di sekitar Taman Sekartaji, lalu kan masuk lewat Gang Belerang itu kan ada polisi tidur banyak di situ. Lagi itu saya mau ke Alfa. Itu pas ke di depan Alfa saya, loh, dompet saya nggak ada gitu. Saya langsung kembali. Tanya-tanya orang di jalan, katanya nggak tahu.
0: Oke, baik. Untuk Gang Belerangnya itu berarti Taman Sekartaji ke arah utara ya?
2: Ke arah, iya.
0: Oke, baik. Berarti lewat jalur utama nggih, Mas?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ada lagi Mas, monggo yang mau disampaikan?
2: Ya itu Kak. Kalau uangnya itu hilang nggak apa-apa, yang penting ATM sama KTP itu loh, Kak.
0: Siap. Semoga saja nanti bisa langsung ditemukan ya, dan ini nanti ada yang mendengarkan gitu ya, Mas ya.
2: Ya, udah, Kak, yo, makasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Baik, Suruh Cakra, itu tadi informasi langsung ya dari Mas Muhammad Fatur Nur Yahya terkait dengan kehilangan dompet di wilayah Kediri. Tadi tepatnya di wilayah Taman Sekartaji ke arah utara. Dan beliau tadi lewat Gang Belerang untuk informasi yang kami dapatkan. Dari keterangan yang disampaikan juga untuk ciri-cirinya tadi adalah untuk warnanya itu berwarna hitam dengan ada tulisan Lewis gitu untuk di dompetnya. Untuk isinya tadi berisi uang tunai, lalu ada KTP dan ATM. Jadi buat Suruh Cakra yang mungkin menemukan dompet tersebut, tentu akan sangat berarti ya bagi pemilik apabila berkenan untuk mengembalikannya. Semoga dompet milik Mas Muhammad Fatur Nur Yahya ini dapat segera ditemukan juga dan kembali kepada pemiliknya.

0: update informasi ke II, silahkan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Iwan, perjalanan menuju ke arah Jawa Tengah. Ini untuk info arus lalu lintas di ruas tol Solo masih aman saja.
0: Oke, baik.
1: Kemudian Pak Agus, maaf tadi gang Welirang ya, bukan Belerang.
0: Oh, gitu. Tadi soalnya iya, agak katanya kan tadi Belerang atau Welirang agak kurang kedengaran
1: ya. Untuk yang kehilangan dompet, mohon maaf. Semoga juga segera ketemu ya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Mugda Sofian, ini masih terkait dengan pengamatan Gunung Api Semeru.
0: Okay.
1: Di Semeru saat ini cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah timur laut, suhu udara 22 hingga 26 derajat Celcius. Nah, ini untuk Gunung Api Semeru saat ini berada di siaga, yakni level 3 ya, Surjakra. Kemudian dari Mas Irham, perjalanan menuju ke arah Jombang ini sudah nyampe di simpang 3 Mojosari. Okay. Untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Saudara Cakra, antrian panjang bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar berdampak pada aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut bahkan membuat Dinas Pendidikan Kota Makassar menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Kebijakan sekolah daring ini berlaku mulai 12 hingga 19 September 2026 mendatang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwasannya keputusan tersebut diambil sebagai langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrian BBM yang masih terjadi. Dengan diberlakukannya pembelajaran dari rumah, siswa tidak perlu melakukan perjalanan menuju sekolah setiap hari. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengurangi penggunaan BBM sekaligus menekan kepadatan kendaraan terutama pada jam sekolah. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU Makassar disebut sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan bahkan dalam beberapa hari terakhir antrian masih terlihat hingga dini hari. Kondisi ini kemudian berdampak pada kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, Pertamina memastikan penyaluran Pertalite dan LPG di wilayah Kota Makassar tetap berjalan. Menurut Pertamina, pasokan BBM tetap disuplai ke SPBU setiap harinya. Namun, antrean tetap terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya meningkatnya kebutuhan dari sektor pariwisata dan logistik. Selain itu, beredarnya informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM dan LPG juga disebut turut mendorong masyarakat mengantri lebih awal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah diantaranya adalah menambah jam operasional di beberapa SPBU. Pertamina juga meminta dukungan aparat penegak hukum dan dinas perhubungan untuk membantu mengatur antrean kendaraan yang sampai keluar dari area SPBU. Nah, Seluruh Cakra, kalau di wilayah Anda bagaimana terkait dengan antrian SPBU ini? Apakah juga mulai panjang atau kondisi di SPBU masih aman dan juga normal saja ini? Karena persoalan BBM ini memang cukup dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Bukan hanya soal kendaraan bisa mengisi bahan bakar ataupun tidak, tetapi ketika antriannya panjang, aktivitas masyarakat pun juga bisa ikut terganggu. Selain di Makassar, kemarin juga sempat di infokan oleh salah satu pendengar di wilayah Jember pun juga sama ini. Untuk antrian di SPBU juga mengular panjang sekali sampai ke area luar SPBU, sampai ke bahu jalan gitu. Kalau wilayah Suri Cakra, harga maupun stok BBM masih aman, boleh nih untuk berbagi informasi ya kepada kami. Apalagi kalau ada Suri Cakra yang pagi tadi baru saja mengisi BBM antreannya seperti apa ini? Apakah di sana juga antreannya panjang atau malah langka ini untuk BBM-nya? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk informasi yang kami dapatkan di ruang gatekeeper untuk di malam hari ini, cuacanya masih cerah saja ya. Namun ada beberapa titik wilayah yang dikabarkan juga cerah berawan di malam hari ini, karena memang bahwasanya dari pihak BMKG pun juga memprediksi untuk di beberapa hari terakhir ini memang cuacanya lebih ke cerah berawan daripada ke cerah. Dan ada beberapa titik wilayah juga yang sempat dikabarkan itu turun hujan, meskipun intensitasnya kecil dan juga untuk waktunya juga sebentar saja ya. Salah satunya di wilayah Kayen Kidul dan juga di wilayah Kandangan kemarin itu sempat turun hujan, namun memang sebentar saja, hanya beberapa menit untuk hujan yang turun di wilayah tersebut. Untuk Suruh Cakra bagaimana di wilayahnya, apakah juga sama sempat turun hujan meskipun hanya beberapa menit saja, atau malah gersang tidak ada hujan sama sekali dan mengalami kekeringan? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9000 1061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Agus, Caruban aman lancar. Suhunya 29 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian apa ini? Pertalitenulai Caruban. Apa ini maksudnya?
0: Pertalit maksudnya.
1: Oh, pertalit di Caruban sampai Madiun sangat langka loh.
0: Loh, kok langka ini?
1: Ini bagus ya. Oke, karena kemarin itu juga ada info begitu, BBM jenis Pertalite di Mojokerto itu juga sempat
0: langka
1: begitu. Okay. Ya.
0: Di Jombang juga iya, di Jombang, di Jember, itu langka semuanya.
1: Nah ini, sebetulnya ini tidak akhir bulan loh ya, masih awal bulan. Kadang-kadang kan kalau akhir bulan biasanya nanti takutnya kan penyesuaian harga.
0: Betul.
1: Begitu ya. Tapi kalau ini masih di awal bulan, kita nanti coba tanyakan juga ya untuk stok-stok BBM itu gimana sampai bisa
0: betul, padahal kan padahal mobilitasnya juga tidak terlalu tinggi kan, ini juga bukan akhir tahun juga,
1: bukan, ya bukan masa libur juga.
0: Betul.
1: Ya jadi masih sebetulnya kalau bisa dikatakan mungkin apa ya, jangan langka, kalau langka nanti kayak nggak ada sama sekali.
0: Oh
1: gitu ya,
0: kesannya kosong gitu.
1: Nah,
0: ya
1: kesannya kayak begitu,
0: mulai menurun begitu, mulai atau menurun. Memang karena kita yang sebagai pengendara itu mulai banyak, akhirnya si BBM-nya itu kurang menyukupi,
1: kurang.
0: Gitu,
1: nah,
0: mungkin
1: iya.
0: Ya
1: karena di setiap SPBU kan selalu punya patokan tersendiri.
0: Betul,
1: ya untuk
0: stoknya.
1: Kirimannya dari berapa sampai ke berapa begitu. Apabila hari ini sudah habis dan tanggal pengirimannya masih besok, jadi harus nunggu sampai besok.
0: Betul.
1: Tapi jangan khawatir Pak Agus, nanti sambil kita coba tanyakan ke teman-teman yang berurusan dengan BBM ya. Bagaimana, apakah ada pengurangan atau memang kelangkaan? Info selanjutnya Ima, dari operator Pusdalops BBBD Nganjuk. Ini tadi juga menyampaikan siaga Nganjuk tetap ini siap untuk menerima laporan dari warga masyarakat Nganjuk apabila membutuhkan bantuan dari BBBD, termasuk juga apabila ada laporan kekeringan.
0: Betul.
1: Ini juga bisa langsung disampaikan ke BBBD atau perangkat desa terdekat begitu. Lanjut lagi Pak Agus di Loceret. Rumah orang tuanya itu subuh tadi
0: gimana?
1: Ada insiden lalu lintas yang diduga supirnya itu ngantuk, lokasi di Sidoharjo arah ke Patian Loceret.
0: Oke.
1: Oh ini truk muat batako ya, kayaknya batu ringan atau batako itu menabrak pagar rumah warga.
0: Oke.
1: Nah ini sampai rusak berat begitu, diduga sang sopir itu ngantuk.
0: Oh, gak istirahat dulu
1: ya
0: ini mestinya.
1: Ini pas di depan rumahnya orang tuanya Pak Agus, pendengar Radio Cakra Krisna Ima.
0: Okay. Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beralih ke informasi yang lain, Seduri Cakra, angin kencang melanda di wilayah Sidoarjo dan sekitar pada hari Sabtu siang ini tadi ya. Kondisi tersebut menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, hingga menimpa dan melukai dua orang pemotor. Pohon tumbang tersebut juga sempat menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju ke Surabaya maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan. Laporan mengenai kejadian ini diterima petugas melalui layanan pengaduan kepolisian 110 sekitar pukul jam 2 siang lebih 10 menit. Mendapat laporan tersebut, petugas piket Polsek Gedangan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Belasan personil kepolisian kemudian terlibat dalam evakuasi. Bersama petugas gabungan dari Polsek Gedangan, Polresta Sidoarjo, Unit Lantas Polresta Sidoarjo, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Kapolsek Gedangan, Kompol Agung Gede Putra Wisnawa, mengatakan bahwasanya petugas langsung dikerahkan setelah menerima laporan masyarakat untuk mencegah kemacetan semakin parah dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Petugas gabungan kemudian memotong bagian pohon yang tumbang, lalu menyingkirkannya dari badan jalan. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat agar kendaraan bisa kembali melintas dan kondisi lalu lintas segera normal. Setelah pohon berhasil dievakuasi, arus kendaraan dari kedua arah kembali berjalan normal. Petugas juga memastikan kondisi jalan sudah aman untuk kembali dilalui masyarakat. Dan Suri Cakra, kepolisian juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak ragu ya untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan dari petugas, termasuk pohon tumbang maupun kondisi lain yang membahayakan pengguna jalan melalui layanan darurat kepolisian 110. Nah, Seru Cakra, kalau melihat kondisi cuaca belakangan ini memang angin kencang perlu kita waspadai bersama ya, karena bahwasannya dari prediksi BMKG pun juga mengatakan bahwasannya akhir-akhir ini untuk angin kencang akan selalu ada meskipun untuk durasi waktunya tidak selama itu, namun pasti ada untuk angin kencang ini, apalagi kalau sedang berkendara, jangan hanya fokus pada kondisi jalan di depan, tetapi juga perhatikan lingkungan sekitar juga, termasuk pepohonan yang terlihat rawan tumbang. Jadi Seru Cakra yang sedang dalam perjalanan, kalau melihat ada pohon yang sudah mulai miring, dahan besar yang patah, atau ada sesuatu yang membahayakan pengguna jalan lain, jangan nekat melintas kalau memang situasinya tidak aman. Dan kalau menemukan kejadian darurat seperti pohon tumbang yang menutup jalan, segera laporkan kepada pihak petugas terkait supaya bisa cepat ditangani. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Tebal tadi, laporan masyarakat pun juga langsung ditindaklanjuti ya, dan petugas gabungan segera melakukan evakuasi.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Malam hari ini kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Pak Anwar menyampaikan, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk. Lalu lintasnya cukup ramai ya, saya lihat dari foto dan juga video yang disampaikan. Kemudian dari Mas Anna Dwi, Pegiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, tadi sempat share info gempa di wilayah Jawa.
0: Okay.
1: Memang Jawa ini cukup sering, seperti di Tuban, tadi ada gempa magnitudo 2,4 jam 9 malam. Kemudian di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta 2,8 jam 9,34 menit. Kemudian juga masih banyak lagi. Namun tidak perlu khawatir karena kalau kata Mas Anadwi, aktivitas gempa bumi di wilayah Pulau Jawa termasuk di daerah-daerah yang biasa kena gempa-gempa ringan itu masih aman, tidak berpotensi adanya tsunami. Kalaupun ada, nanti juga akan diinfo lebih lanjut lagi. Kemudian dari Damkar Nganjuk, ini tadi melakukan giat pemadaman rumpun bambu di Jalan Rajen Suparman, RT3 RW5, Cangkringan Nganjuk. Tadi sekitar jam 3 sore dan baru selesai dipadamkan jam 4:30 sore. Kronologinya berawal dari Pak Aris yang membakar sampah untuk membersihkan sampah. Setelah itu Pak Arif pergi untuk lanjut istirahat. Warga yang mengetahui ada ledakan dari rumpun bambu di belakang rumah Pak Aris ini langsung berteriak meminta tolong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Lalu salah satu warga menelpon call center Damkar Nganjuk untuk dimintai bantuan memadamkan. Dari siaga 1 Mako langsung menuju ke lokasi dan melaksanakan pemadaman hingga api benar-benar padam. Untuk kerugian diperkirakan hingga ratusan ribu. Tidak ada korban jiwa, namun dari sini menjadi pengingat bahwa harus tetap waspada. Betul. Saat membakar sampah jangan sampai ditinggal begitu saja. Harus dipastikan sampah yang dibakar tadi sudah dalam kondisi padam semuanya, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Sri Chakra, terkait dengan informasi aktivitas kegempaan yang tercatat oleh BMKG di sejumlah wilayah Jawa tadi, termasuk di beberapa titik ya di wilayah Jawa Timur. Dari data yang ada, sebagian besar gempa itu memiliki magnitudo yang kecil dan kedalaman yang bervariasi. Meski begitu, informasi gempa tetap penting kita ikuti, terutama supaya kita tidak mudah panik dan bisa mengetahui kondisi wilayah sekitar. Dan Sri Chakra, kalau di wilayah Anda merasakan getaran gempa, tetap tenang. Jangan langsung percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi mengenai gempa maupun potensi kebencanaan lainnya berasal dari sumber resmi seperti BMKG.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sudo Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudo Cakra, informasi yang kami dapatkan di ruang gatekeeper ada di beberapa titik wilayah itu untuk bahan bakar BBM itu dikabarkan langka. Ada di wilayah Caruban tadi ya sampai ke Madiun, terus di wilayah Jember, terus Jombang juga, tadi sempat saya baca ada berita di wilayah Makassar pun juga sama, untuk antrian BBM itu menular sampai ke bahu jalan. Apakah di wilayah Anda juga sama Sudur Cakra, untuk BBM ini juga langka dan untuk antriannya itu mengular sampai ke bahu jalan, sampai keluar area SPBU. Dan untuk informasi yang kami dapatkan juga, tadi ada antrian panjang ya terjadi di jalur Kayen Jombang arah ke Nganjuk. Untuk informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krisna begitu pada sore hari tadi. Apakah di malam hari ini juga sama, masih ada antrian panjang begitu ya, masih ada kemacetan? Jika Anda melintas di wilayah tersebut bisa kabarkan kepada kami ya Sudur Cakra 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Meriah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Meriah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Meriah.

0: saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Sudro Cakra yang berlokasi di wilayah Pare, bisa langsung saja datang ya ke Yata Herbal Nariah Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi di utara jalan.

0: Adam update informasi dulu ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Iya, Ma. Ini tadi ada pesan masuk ya yang disampaikan oleh Bapak Satra Wijaya. Nah, ini khawatir sekali apabila banyak pencurian sepeda motor. Takutnya kayak di Surabaya katanya gitu. Iya, kalau di Surabaya darurat maling motor.
0: Oh, memang banyak ya?
1: Iya, betul. Darurat maling motor ya di Surabaya ini lebih memang lebih sering karena memang di sana kan kota lebih besar begitu. Betul. Ya. Namun Surujaker yang ada di Nganjuk sendiri juga harus waspada dengan pencurian sepeda motor dan barang berharga lainnya. Seperti motor begini jangan diparkir di sembarangan tempat yang memang mencuri perhatian orang lain.
0: Betul.
1: Lalu juga jangan lupa dikunci stang. Kemudian apabila barang-barang berharga lain ya dijaga. Kalau bisa dimasukkan rumah mungkin bisa ditempatkan di tempat yang lebih aman lagi.
0: Betul.
1: Informasi selanjutnya, kabar kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini dilaporkan semakin meluas pada hari Sabtu ini tadi. Berdasarkan informasi awal, api telah menyebar hingga kawasan Hillside dan Jemplang dengan kobaran yang terlihat cukup besar. Dampak kebakaran membuat jalur wisata menuju Bromo melalui Jemplang itu ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses penanganan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan wisatawan. Selain di Jemplang ini masih aman, Ima, jadi masih bisa ya.
0: Wisatawan masih bisa ya?
1: Iya, betul, wisatawan masih bisa. Karena ini tadi juga ada kabar masuk dari Bapak Ali yang kemarin malam berangkat ke Bromo dan pagi tadi nyampe di Bromo dan kata beliau masih aman, hanya saja ada beberapa yang tidak bisa dilalui atau tidak bisa diakses seperti Jemplang ini. Kalau saat ini sudah berjalan pulang Pak Ali ini, sudah nyampe di Krian via jalur tol terus. Kemudian dari Bapak Munir, ini tadi beliau juga menyampaikan bahwasannya besok saya mau ikut di acara ngopi dan mecel bareng di alun-alun Nganjuk.
0: Oh iya, besok ya.
1: Iya, ngopi dan mecel bareng ini gratis ya Maya, tidak dipungut biaya. Kalau kata Pak Samsudin Kabak Protokol, itu nanti kurang lebih ya ada seribuan lah, seribuan yang sudah disiapkan, 1000 porsi maksud saya. Jadi kalau mau hadir monggo Surujakra pagi, tapi ya, acaranya sekitar jam 6 pagi, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kita balik ke informasi yang lain. Bahwasanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memprediksi awal musim hujan di wilayah Surabaya dan sekitarnya ini berpotensi mundur hingga Februari 2027. Dan dimana kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang akan diperkirakan masih berlangsung sampai Februari tahun depan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Bapak Taufik Hermawan, mengatakan bahwasanya El Nino ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. Fenomena tersebut dapat menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia ini berkurang, sehingga musim kemarau terasa lebih panjang dan kering. Menurut Taufik, berkurangnya curah hujan dapat berdampak pada ketersediaan sumber daya air seperti waduk, sungai, maupun sumur. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperkuat langkah mitigasi, terutama dalam pengelolaan air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Taufik juga mengingatkan dampak El Nino tidak hanya berupa kekeringan, masyarakat perlu mewaspadai berkurangnya pasokan air bersih, serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Pak Kirawan BMKG Juanda Siska Anggreni menjelaskan bahwa wilayah Surabaya saat ini masih berada di puncak musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan teriknya matahari pada siang hari, serta rendahnya kelembapan udara yang membuat suhu terasa semakin panas. Padahal, periode September hingga November itu biasanya mulai memasuki masa peralihan menuju ke musim hujan. Namun, akibat pengaruh El Nino yang masih cukup kuat ini, curah hujan di wilayah Surabaya diperkirakan masih relatif rendah. Siska menjelaskan minimnya tutupan awan membuat radiasi matahari langsung mencapai ke permukaan bumi. Kondisi ini semakin terasa di wilayah perkotaan seperti Surabaya karena adanya efek pemanasan perkotaan atau urban heat. BMKG Juanda menyebut masyarakat perlu mewaspadai sejumlah ancaman hidrometeorologi kering, di antaranya kekeringan meteorologis, krisis suplai air bersih, serta potensi kebakaran lahan dan permukiman. Ancaman tersebut juga berbeda di setiap wilayah Surabaya. Untuk Surabaya Barat dan Selatan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan karena masih terdapat banyak vegetasi dan lahan terbuka. Sementara di Surabaya Utara dan Timur, yang berada di kawasan pesisir, masyarakat perlu mengantisipasi potensi banjir rob dan angin kencang. Sedangkan untuk Surabaya Pusat, ancaman yang perlu diperhatikan adalah kekeringan dan angin kencang, terutama di tengah tingginya aktivitas masyarakat. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat tidak menunggu sampai kondisi semakin parah. Penggunaan air perlu dilakukan secara bijak. Sumber air juga perlu dijaga dan masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan.

Seru Cakra terkait dengan perakiraan awal musim hujan yang tadi sempat diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda, yang dimana untuk perakiraannya ini akan diprediksi awal bulan Februari 2027 mendatang, yang dimana hal ini karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino.

0: Hari turun hujan lokal, karena pastinya di setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda ya. Ada wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih, ada juga yang justru harus mewaspadai kebakaran lahan akibat kondisi yang sangat kering. Untuk Sudut Cakra yang masih punya persediaan air yang cukup hingga saat ini, tetap gunakan seperlunya ya. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan, terutama tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, karena dalam kondisi kering, api ini bisa cepat merambat menjadi besar. Update informasi ke ruang Gatekeeper, Danti silakan.
1: Kita juga baru saja dikirimkan sebuah video oleh Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Anandwi Ima, ini terkait dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo ya.
0: Okay.
1: Itu masih terpantau dari wilayah Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
0: Okay.
1: Ya, ini kalau dari videonya Ima, kalau kita mati ya, titik apinya semakin meluas, semakin meluas.
0: Betul.
1: Dan lahan yang terbakar begitu luasnya ya. Ini sayang banget kalau kita ingat-ingat keindahan Gunung Bromo ya, Ima.
0: Betul.
1: Ya. Ini hangus terbakar, ini sudah terpantau sampai di wilayah Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Semoga saja segera dapat ditangani dengan baik, tidak sampai meluas terus-menerus ya, Ima. Ya. Ini
0: betul.
1: Dari bulan berapa ya info kebakaran awal itu?
0: Saya juga lupa, sudah lama. Karena sudah
1: lama.
0: Sempat selesaikan pembahasannya. Terus ini muncul lagi.
1: Iya betul, gitu. Titik apinya muncul lagi ya. Waspada untuk Anda yang tinggalnya juga di daerah lahan terbuka, pegunungan, nyarawan, dan riskan kebakaran hutan dan lahan ya, Im ya.
0: Oke, betul.
1: Iya, ini jangan melakukan aktivitas yang berkaitan bisa memicu kebakaran yang luas karena dapat merugikan banyak pihak dan merusak lingkungan. Informasi lain, kita juga terima tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Beni, ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Wah, Malming ramai sekali ya.
0: Iya, banyak jajan ya.
1: Betul, banyak jajanan, banyak yang keluar. Ini dominasinya kendaraan pribadi, Ima, kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Cuaca terpantau tidak hujan.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Api yang sebelumnya membakar kawasan Blok Pengol kini telah memasuki kawasan Lembah Watangan atau lebih dikenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Kebakaran yang mulai terjadi sejak Kamis 10 September 2026 ini semakin sulit dikendalikan karena kondisi angin yang sangat kencang. Kobaran api terlihat membesar dan dengan cepat menjalar di kawasan perbukitan. Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan bahwasannya hingga Sabtu hari ini, 12 September, api masih membara di kawasan Blok Pengol dan Gunung Kursi. Ratusan personil gabungan masih dikerahkan untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet lebih jauh ke arah Malang. Personel yang terlibat dalam penanganan ini terdiri dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, petugas TNBTS, Polri, TNI, relawan, serta masyarakat Tengger Bromo. Mereka masih berjibaku untuk memadamkan api di sejumlah titik yang terbakar. Dan Sudut Cakra, salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian utama petugas adalah Lembah Watangan atau Bukit Teletabis, yang dimana api telah mencapai kawasan tersebut sehingga penanganan difokuskan untuk mencegah kobaran bergerak semakin jauh menuju wilayah Malang. Sementara itu, kondisi di Blok Pengol relatif lebih rendah setelah api bergerak menuju sisi lautan pasir yang minim vegetasi. Namun, kobaran api di kawasan perbukitan ini masih menjadi ancaman karena angin yang sangat kencang membuat api lebih cepat menjalar. Besarnya kobaran api dan kondisi medan yang sulit juga menjadi kendala dalam proses pemadaman. Dan bahkan sejumlah personel tim reaksi cepat atau TRC dan tim gabungan sempat terjebak di atas bukit karena api bergerak cepat menuruni lereng. Petugas saat ini juga masih berupaya mencari posisi yang aman untuk

bergerak. Sementara kobaran api terus dipantau agar tidak semakin meluas. Kondisi angin yang kencang membuat pergerakan api sulit untuk diprediksi. Hingga Sabtu siang, api masih membakar sejumlah kawasan di Blok Pengol dan Lembah Watangan. Ratusan petugas gabungan bersama dengan relawan dan masyarakat Tengger terus melakukan pemadaman dan pengendalian agar kebakaran tidak merembet ke kawasan lainnya. Untuk luas kawasan hutan dan lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini belum dapat dipastikan ya. Petugas masih memprioritaskan proses pemadaman terlebih dahulu sehingga perhitungan luasan lahan yang terbakar belum dilakukan. Kondisi ini sekaligus menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang berada di sekitar kawasan Bromo. Masyarakat diminta mematuhi arahan petugas, tidak mendekati lokasi kebakaran dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudut Cakra, ternyata kebakaran di kawasan Bromo ini masih terus menjadi perhatian ya. Apalagi sekarang api itu sudah mencapai lembah Watangan atau Bukit Teletabis. Angin yang sangat kencang ini juga membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit. Dan untuk Sudut Cakra yang mungkin punya keluarga, teman, atau sedang berada di sekitar kawasan Bromo, tetap hati-hati ya. Karena bahwasanya per hari ini pun juga masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Bromo. Jangan mendekati lokasi kebakaran karena kondisi api dan arah pergerakannya ini bisa berubah sewaktu-waktu. Dan buat Sudut Cakra, kalau melihat ada asap ataupun titik api di sekitar lingkungan masing-masing Anda ya, jangan dianggap sepele, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sebelum api ini semakin meluas. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, karhutla lagi di Gunung Bromo ya, okay. Yang terpantau dari Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, semakin meluas. Ini videonya OTW saya upload di Instagram, Facebook, dan TikTok.
0: Okay.
1: Nanti Sudut Cakra bisa coba cek kembali, karena semakin parah saja untuk kebakaran ini. Tidak hanya itu, Ima, per tanggal 12 September 2026 ini, sehubungan dengan kejadian karhutla yang kembali meluas di kawasan Gunung Bromo, maka kegiatan wisata Gunung Bromo per hari ini ditutup total, okay, hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Karena karhutlanya semakin meluas sampai kawasan jalur Malang Lumajang via Jemplang, maka dari itu akan ditutup total untuk seluruh jalur yang masuk ke Bromo, agar pemadaman ini bisa berjalan lebih cepat begitu. Nah, ini ya Sudut Cakra, mungkin yang sudah terlanjur booking atau beli tiket di sana, nanti bisa coba cari informasi lebih lanjutnya, karena kalau yang kemarin itu bisa ditukar ya, ditukar, okay, di hari yang lain
0: gitu ya.
1: Ya, betul, di refund. Atau Sudut Cakra bisa merencanakan perjalanannya kembali. Nah, ini video-videonya nanti akan saya up juga di media sosial, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sudut Cakra, buat Anda yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya di media sosial Radio Cakra Krishna, di Facebook, Instagram, ataupun di TikTok, dan bisa juga di website di cakrakrishna.com. Sementara itu, Sudut Cakra, himbauan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini tadi kami dapat informasi ya dari BPBD Kabupaten Nganjuk dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan membuka lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan dari BPBD Kabupaten Nganjuk ini menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, dilarang melakukan pembukaan dan atau pembersihan lahan dengan cara membakar yang berpotensi menimbulkan karhutla. Kedua, kepala atau perangkat daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan, koordinasi, serta kesiapan personil dan sarana-prasarana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Lalu untuk camat, agar mengkoordinasikan pencegahan karhutla di wilayahnya melalui peningkatan patroli, pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta unsur terkait. Kepala desa atau kelurahan agar meningkatkan sosialisasi juga penyampaian informasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan, mengoptimalkan peran masyarakat dan relawan, serta segera melaporkan setiap kejadian atau potensi karhutla kepada camat dan atau BPBD Kabupaten Nganjuk. Apabila terjadi karhutla, agar dilakukan penanganan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi serta mengutamakan keselamatan masyarakat, personil, dan juga lingkungan. Nah, Seru Cakra itu tadi himbauan ya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, termasuk larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Memang kadang membakar lahan itu dianggap cara yang paling cepat dan juga mudah. Tapi kalau api sudah tidak terkendali, dampaknya itu bisa kemana-mana. Bukan hanya lahan yang terbakar, asapnya pun juga bisa mengganggu masyarakat di sekitar Anda. Dan bahkan membahayakan lingkungan dan juga kesehatan. Jadi Sedulur Cakra, mari kita bersama-sama lebih waspada ya. Terutama saat kondisi cuaca panas dan angin cukup kencang. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan kalau melihat ada titik api atau asap mencurigakan, segera lapor kepada petugas terkait. Karena mencegah kebakaran tentu jauh lebih baik daripada kita harus menghadapi dampaknya setelah api sudah meluas. Tetap waspada, tetap peduli dengan lingkungan Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di malam hari ini, bagaimana untuk update informasi di wilayah Anda, Suri Cakra? Apakah cuaca di wilayah Anda sudah mulai terasa bedinding begitu ya? Atau masih terasa hawanya tuh panas gitu? Bisa kabarkan kepada kami 0852-9001061. Cek informasi ke Danti, silakan.
1: Ikut mengingatkan Ima, besok itu akan ada kegiatan karnaval wilayah Cengkok Ngeronggot Nganjuk ya. Okay. Jadi jalur sementara Cengkok yang arah Kediri. Mm-hmm. Jadi itu ditutup sementara mulai dari jam 1 siang.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ini ternyata masih rangkaian PHBN loh. Ini Agustusannya sudah habis, tapi agendanya nggak ada habisnya.
0: Septemberan.
1: Septemberan ya. Ini bahkan malam hari ini tuh sedang ada cekson wilayah Cengkok.
0: Sekarang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Biasanya kan kalau cekson kan hamin satu kegiatan.
0: Iya betul.
1: Jadi cekson sejak siang kabarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Hmm. Nah kalau yang di Mojoagung Jombang itu kabarnya kan juga ada son ya.
0: Sanar. Betul. Betul-betul, tadi Jombang, dikabarkan pagi tadi.
1: Iya, betul, Jombang itu juga gak ada habisnya ya, banyak banget.
0: Kan karena kemarin sempat ada muktamar ya.
1: Oh
0: jadi,
1: iya, mungkin beberapa agenda tertunda.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ke September akhirnya.
1: Baik, kemudian info dari BMKG jam 7 malam lewat 43 menit. Itu sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 2,7. Lokasi ada di 150 km barat daya Bantul DIY dengan kedalaman 66 km im. Okay. Sampai dengan mendekati jam 8 malam sejauh ini aman ya, tidak dilaporkan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Ada juga tambahan yang disampaikan oleh Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Ana Dwi ya. Ini kirim beberapa info dan yang terbaru sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kembali meluas di kawasan Gunung Bromo, Ima. Maka terhitung sejak hari ini, 12 September 2026, kegiatan wisata Gunung Bromo ditutup.
0: Oke.
1: Iya, hingga batas waktu yang belum ditentukan ya. Karena sudah meluas di jalur Malang Lumajang yang via Jemplang tadi.
0: Oke.
1: Iya, kebakarannya semakin meluas dan salah satu faktornya adalah angin kencang.
0: Betul.
1: Anginnya kencang sekali menghambat proses penanganan ya, Ima. Semoga rekan-rekan yang bertugas di lokasi juga senantiasa aman.
0: Amin.
1: Kemudian juga mudah dalam melakukan penanganan.
0: Betul.
1: Dan warga masyarakat, wisatawan semuanya mematuhi peraturan yang ada demi keamanan dan keselamatan bersama. Ada juga Bapak Sapuan, ini sepertinya video CCTV yang sebelumnya sempat kita posting di Facebook Cakra Krisna juga ya.
0: Okay.
1: Yang pencurian sepeda motor itu.
0: Iya,
1: iya, yang TKP-nya di depan Masjid Baitul Fitri.
0: Betul.
1: Jalan Wilis, masuknya Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Ima ya.
0: Okay.
1: Imbauan dari Bapak Sapuan, hati-hati kalau parkir motor. Karena minggu kemarin di Morobau Guyangan itu juga sempat ada ternyata.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi minggu lalu, minggu kemarin itu di wilayah Morobau Guyangan Bagor Nganjuk. Kemudian yang terbaru di Begadung. Ini, jangan lupa ya kunci ganda sepeda motor apabila diparkir, khususnya kalau di pinggir jalan ini. Ini bahaya sekali ya.
0: Apalagi jamnya juga jam-jam rawan itu.
1: Betul. Kalau yang di Begadung itu kan benar-benar di pinggir jalan ya, Im ya. Kalau teramati dari CCTV yang beredar. Terima kasih Bapak Sapuan, nanti bisa menjadi peringatan juga bagi warga masyarakat yang biasanya agak lalai parkir motor. Iya, ini semoga tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang serupa, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. kini telah hadir Klinik Khadijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khadijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khadijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khadijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Seru Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam, waktunya saya Imelana bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Namun sebelum itu, saya mengingatkan kembali kepada Anda yang besok akan melintas di wilayah Cengko ini agar lebih meningkatkan kewaspadaan, karena bahwasanya di wilayah Cengko besok akan ada kegiatan karnaval. Untuk finish dan juga startnya ini akan berada di Jalan Watu Dandang Cengkok, dan juga ada beberapa akses jalan yang ditutup begitu ya. Jadi untuk seluruh cakra yang akan melintas di wilayah tersebut agar berhati-hati selama perjalanan dan gunakan jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Dari arah Papar Kediri bisa ke Jalan Kelutan Tanjung Galang atau ke arah Kertosono. Untuk yang dari arah sebaliknya itu bisa menggunakan Jalan Raya Kediri Waru Cayeng saja untuk melakukan perjalanan Anda pada besok hari Minggu 13 September 2026.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Seru Jakra. Saya Isatin yang akan bertugas untuk menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan ya. Nah, di sebelum jam 9 ini Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita dan juga berbagi kabar ya. Info terbaru sehubungan dengan terjadinya karhutla yang kembali meluas di kawasan Gunung Bromo. Maka terhitung pada tanggal 12 September ini, kegiatan wisata Gunung Bromo ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Neria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Neria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal Neria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Neria Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Suruh Jakarta tetap berbagi informasi dan juga berbagi cerita di frekuensi 106,1. Saat lagi kita akan bergabung dengan tim jaring radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan FS Bendungan Margo Patut Nganjuk. Perkara ini berkaitan dengan proyek strategis pembangunan Bendungan Margo Patut yang memiliki estimasi investasi sekitar 1,5 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Kejari Nganjuk mendalami proses pekerjaan FS Bendungan Margo Patut, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan pengumpulan alat bukti. Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan studi kelayakan proyek. Kejari Nganjuk masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana dan kerugian negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat sebagai saksi, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan sesuai proses hukum yang berlaku.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat sejumlah program pelayanan masyarakat di tengah berbagai kebutuhan daerah. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal warga. Pemkab Madiun mempercepat penanganan ribuan unit rumah tidak layak huni. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung penanganan persoalan sosial dan kesejahteraan warga. Di sisi lain, aktivitas masyarakat dan sejumlah agenda daerah juga terus berjalan. Pemkab Madiun bersama perangkat daerah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, sementara Dispapora Madiun turut mempromosikan ikon daerah melalui kegiatan Kampung Pesilat. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kekeringan mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pati. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian berupaya menyelamatkan tanaman padi seluas 1.538 hektar yang terdampak kekeringan di sepanjang aliran Sungai Silugonggo atau Juwana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkurangnya ketersediaan air dapat mengancam produktivitas tanaman. Upaya penyelamatan dilakukan untuk mempertahankan tanaman yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi potensi kerugian petani. Penanganan kekeringan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah, petani, dan pengelola sumber daya air. Selain menjaga tanaman yang sudah ada, langkah mitigasi diperlukan agar dampak kemarau terhadap produksi pangan tidak semakin meluas. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
7: Kondisi tersebut membuat Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Jepang, Kabupaten Malang, mulai Kamis 10 September 2026. Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Cahya Nugraha menyatakan, penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. Akses wisata melalui Jemplang ditutup sampai batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Meski akses wisata Bromo dari Jemplang ditutup, jalur transportasi Malang-Lumajang melalui Poncokusumo dan Senduro masih dapat dilalui masyarakat. Penanganan kebakaran terus dilakukan untuk mencegah api meluas di kawasan konservasi. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
4: Krisis air bersih di Kabupaten Lumajang terus mendapat penanganan pemerintah daerah. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM, Lumajang.
8: Hingga 10 September 2026, sebanyak 14.000 warga di 12 desa yang tersebar di 4 kecamatan tercatat terdampak krisis air bersih akibat sumber air menyusut dan persediaan air hujan di tandon warga mulai habis. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, menyebut distribusi air telah dilakukan secara bertahap melalui 191 titik sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Pemkab Lumajang juga telah menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan selama 90 hari hingga 7 Oktober 2026. BPBD Lumajang sebelumnya memetakan potensi kekeringan di 19 desa pada 6 kecamatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BMKG memprediksi curah hujan September hingga November 2026 masih berada pada kategori rendah, sehingga distribusi air bersih dan mitigasi kekeringan masih perlu diperkuat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
4: Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu.
9: Pada 8 September 2026, kebakaran melanda kawasan perkebunan dan semak belukar dengan luas yang dilaporkan mencapai sekitar 15 hektar. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan BPBD Kutai Kartanegara, kepolisian, TNI, pemerintah desa, pemadam kebakaran, perusahaan, dan masyarakat. Kondisi medan perbukitan, minimnya sumber air, serta akses menuju titik api menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Sebelumnya, kawasan Jembayan juga menghadapi persoalan pergerakan tanah dan longsor di bantaran Sungai Mahakam. 3 rumah warga terdampak, termasuk 1 rumah yang dilaporkan masuk ke sungai. Sehingga Pemkab Kutai Kartanegara menyiapkan langkah penanganan dan jalur alternatif bagi masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Kekeringan di Kabupaten Trenggalek terus meluas hingga Jumat 11 September 2026. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krisna FM Trenggalek. Sebanyak 42 desa di 12 kecamatan terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 14 dari total 17 desa. Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Edi Purwanto, menyebut distribusi air bersih saat ini mencapai sekitar 15 ribu truk tangki per hari ke sejumlah wilayah terdampak. Permintaan bantuan masih bertambah meski lajunya lebih lambat dibanding awal musim kemarau. BPBD memastikan distribusi air bersih terus dilakukan hingga hujan kembali turun. Pemerintah juga menghimbau warga menghemat pengguna air. Sementara desa yang belum terdata dapat mengajukan permohonan bantuan untuk kemudian dilakukan asesmen oleh BPBD. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek. Krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas. Selengkapnya bersama Desta, Krisna FM Bojonegoro.
10: Data terbaru menunjukkan sebanyak 72 desa terdampak kekeringan, dengan 15 desa diantaranya berada dalam kondisi sangat kritis karena tidak memiliki sumber mata air yang dapat diandalkan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah meminta BPBD dan seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat menangani kebutuhan masyarakat. Hingga 8 September 2026, BPBD Bojonegoro telah melakukan 418 kali distribusi bantuan air bersih ke berbagai titik terdampak. pemerintah daerah juga mempercepat penyaluran air bersih agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Salah satu wilayah yang mendapat distribusi adalah Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho yang melayani sekitar 500 kepala keluarga. Pemkab juga meminta desa yang membutuhkan bantuan segera mengajukan permohonan kepada BPBD. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Pemerintah Kabupaten Pacitan terus memantau kondisi pangan dan ketersediaan beras di tengah dinamika harga komoditas. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
11: Satgas Pangan memastikan pasokan dan harga beras di wilayah Pacitan masih dalam kondisi terkendali hingga September 2026. Di sisi lain, Pemkab Pacitan juga terus melakukan penanganan dampak musim kemarau. Pemerintah daerah sebelumnya mempercepat verifikasi wilayah yang mengalami kekeringan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan menentukan langkah distribusi air bersih sesuai kondisi lapangan. Penanganan kekeringan menjadi bagian dari upaya menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar wilayah yang mengalami keterbatasan air dapat segera mendapatkan dukungan dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun sektor pertanian. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
4: Pemerintah Kabupaten Nganjuk membatasi masuknya bawang merah dari luar daerah sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi hasil panen petani lokal. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
12: Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menyampaikan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pasokan dari luar daerah yang berpotensi menekan harga bawang merah hasil panen petani. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan budidaya bawang merah melalui program pendampingan petani. Penguatan produksi lokal diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan pendapatan petani. Pemkab Nganjuk juga terus mendorong sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku distribusi agar komoditas bawang merah tetap memiliki daya saing. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan mendorong keterhubungan antara petani, distribusi hingga konsumen. Penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui kolaborasi dengan off-taker dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas akses pasar. Program tersebut diarahkan agar hasil pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memiliki jalur pemasaran yang lebih luas. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat Wonosobo. Selain ketahanan pangan, Wonosobo juga tengah bersiap menghadapi pilkades serentak yang akan berlangsung di 166 desa. Kapolres Wonosobo bersama berbagai elemen masyarakat memperkuat koordinasi keamanan agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan tertib dan kondusif.

FM Loakuru, Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra untuk Anda yang masih menikmati lagu-lagu yang kami suguhkan ini tadi. Komposisi Tari Tanpa Cinta dari Yofi N. Nuno yang baru saja saya putarkan ya. Anda yang mendengarkan frekuensi 106,1 kira-kira dengarkannya di mana ya? Sambil diupdate ya perkembangan jalurnya 0852-9001061. Sedulur Cakra, seorang pengunjung rutan kelas 1A Surabaya di Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dipergoki petugas menyelundupkan sabu di dalam kerupuk yang diantarkan untuk salah satu tahanan di sana. Narkotika jenis sabu itu ditemukan petugas setelah mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial IF yang akan memasuki area layanan kunjungan pada Rabu 9 September. Kecurigaan petugas itu kemudian berujung pada pemeriksaan menyeluruh, mulai dari badan hingga barang bawaan pengunjung. Barang tersebut diduga sengaja disembunyikan di dalam kerupuk kelompong yang dibungkus menggunakan plastik bening, ditaruh di dalamnya kerupuk kelompong tadi. Menindaklanjuti itu, pihaknya langsung mengamankan pengunjung perempuan berinisial IF beserta barang bukti yang sudah ditemukan. Pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tristanto menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan. Dia juga mengapresiasi ketelitian dan kewaspadaan jajaran dalam menjalankan tugas pengamanan. Ini menunjukkan pentingnya deteksi dini, ketelitian petugas, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penciptaan lingkungan rutan kelas 1 Surabaya yang aman, tertib, dan bersih dari narkotika. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Terkait dengan karhutla yang berada di wilayah Kalimantan per hari ini ya 12 September 2026 itu dari Tentara Nasional Jepang ini sudah mendarat untuk membantu memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan. Dan semoga upaya mereka ini berhasil juga ya Iis untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang selama ini terjadi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Karena memang untuk karhutla di wilayah Kalimantan itu berdampak cukup luas sekali ya, sampai di wilayah negara tetangga di Malaysia, Filipina, untuk asapnya itu sampai ke wilayah negara lain. Jadi semoga api yang membesar dan merembet di wilayah Kalimantan ini bisa segera padam karena sudah dibantu juga ya oleh Tentara Nasional Jepang. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan adanya Lamongan Night Carnival 2026. Jadi buat sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah Lamongan hari ini ya, malam hari ini mungkin yang melakukan perjalanan menuju ke Lamongan, harap diperhatikan karena bahwasanya tanggal 12 ini Lamongan sedang ada karnaval yang melibatkan jalur umum juga ya, ini dari mana ini? Oh, dari Pendopo alun-alun Lamongan untuk startnya dan finishnya itu berada di lapangan Gajah Mada arah ke Mojokerto. Jadi buat Sudut Cakra bisa menggunakan jalur alternatif yang lain saja karena untuk jalan tersebut ini ditutup total dan pastinya juga banyak penonton yang melihat Lamongan Night Carnival 2026 ini. Sejak jam 6 sore ini sudah ditutup ya untuk jalur tersebut sampai nanti sekitar jam 12 hingga jam 1 dini hari untuk ditutupnya. Lalu untuk jalur alternatif yang sudah disiapkan, jalur kendaraan dari arah Surabaya menuju ke arah Mojokerto dan dari arah Babat menuju ke arah Mojokerto bisa menggunakan jalur Jalan Jaksa Agung Suprapto, lalu ke Jalan Sunan Giri, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Lamongan lalu ke Mantub. Lalu untuk jalur kendaraan dari arah Mojokerto menuju ke arah Surabaya dan dari arah Mojokerto menuju ke arah Babat, itu bisa menggunakan Jalan Lamongan, Mantub, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Ahmad Muntadi, lalu ke Jalan Jaksa Agung Suprapto. Beralih ke informasi yang lain terkait dengan pemberlakuan rute roda 4 dan angkutan barang di kawasan Pasar PG Pesantren Kota Kediri, bahwasanya ada pemberlakuan rute baru. Jadi untuk yang di simpang Pasar Pesantren searah ke utara ini tidak boleh dilewati oleh roda 4 ke atas ya, kecuali sepeda motor masih boleh melintas. Lalu simpang Monumen Lokomotif searah ke selatan itu juga sama, tidak boleh dilintasi oleh roda 4 hingga angkutan barang, yang boleh hanya sepeda motor saja. Lalu simpang Pasar Pesantren ke timur tetap diberlakukan dua arah sesuai dengan kondisi existing saat ini. Jadi yang dari arah Kediri simpang 5 Gumul begitu tidak boleh melaju ke arah selatan, jadi ke arah utara. Maksud saya tidak boleh ke arah selatan, jadi ke arah utara semuanya, lewat Jalan Durian, lalu ke Jalan Mauni, lalu ke Jalan Raya Tugerejo atau Totok Kerot untuk informasi yang kami dapatkan. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Siska, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Pace. Untuk kendaraan arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Dan untuk di malam hari ini juga lumayan ramai ya di wilayah Pace, cuaca pun juga bersahabat. Lalu ada Bapak Tono menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di wilayah depan Polsek Ngantru. Arus lalu lintasnya di malam hari ini juga terpantau ramai lancar ya di wilayah Tulungagung. Dan cuaca pun juga dikabarkan bersahabat, Iis.
0: Terima kasih informasinya, Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trowulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda sudah sampai mana perjalanannya di malam hari ini? Saya ke penelpon ada Pak Tamin. Halo, selamat malam Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam Mbak Ii. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Bis. Menjelang nugi sehat toh?
0: Sehat, alhamdulillah. Oke, lagi di kandangan ya Pak? Oke,
1: kandangan toh. Oke. Wangcuk, sapin bayi, ningali penganyiran.
0: Nanan menopo Pak?
1: Gantung manis, gantung kering, tela rambat, itu tanamannya Mbak Is.
0: Oke. Panennya masih lama, Pak?
1: Enggak, jagung manis paling satu minggu lagi. Mas sedikit tok tambah.
0: Oh.
1: Yang asal 100 ru tanaman jagung kering yang 20 ru pinggiran, coba-coba saya tanam jagung manis, nyatanya kok bagus gitu loh, Mbak. Harganya.
0: Oke.
1: 1 kilo kan nanya berapa, 2 biji 5.500 atau berapa itu
0: segitu ternyata. Oh, ya Pak
1: ya, ya daripada nggak nanam Mbak Iis.
0: Oke. Yang penting cuma tetap jalan untuk, Pak.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Mana ya itu ya Mbak Iis. Tuh aduh, lintas andangan kalau jam-jam gini apalagi malam minggu rawami sekali Mbak. Asal kandangan, jalan rayanya, jalan Jombang, jalan Pare, kuliner yang paling banyak Mbak kalau jam-jam segini. Kuliner ya,
0: kulineran.
1: Nasi pecel, nasi soto ayam, tutup daging. Kalau sate nutup Mbak jam itu paling habis, sisa sudah habis. Sate.
0: Sate apalagi?
1: Lontong sayur itu sampai jam 12, jam 1.
0: Oh.
1: Terus buka tar sayur orang kulaan itu ke pasar kandang. Wono salam saja kulaknya ke kandangan Mbak, ngampang apa itu ke bakul sayur itu pulaknya ke kandangan Mbak.
0: Oh, oke. Lebih murah ya Pak ya?
1: Kemungkinan begitu Mbak. Wonosalam kan jauh tuh Mbak. Wonosalam masuk kabupaten paling timur.
0: Enggak, sudah perbatasan itu. Kalau mau ke arah mana Pak? Pacet atau apa itu? Itu kan bisa lewat Wonosalam. Mbak.
1: Nah, di selatan kan akhirnya sampai kandangan tuh Pak.
0: Oh, bisa jadi, tembus itu.
1: Caranya itu kumpul bersama, berangkat bareng-bareng jam 1, jam 2 malam. Jam 3 itu sudah naik ke atas lagi kembali. Kembalinya itu ya terus sayur waletek itu Mbak, etek itu ya.
0: Oke.
1: Iya ya. Ngantang juga begitu. Padahal itu ngantang juga jauh loh Mbak. Laknya ke kandangan arahnya. Saya tanya teman saya itu tiap jam satu itu bareng-bareng pulaan itu ke kandangan. 5-6 orang sepeda motor, Mbak. Sama gue ngobrol, oh gini caranya. Saya pernah 14 itu cari
0: apa Pak?
1: Cari jada.
0: Oh.
1: Cari telur goreng. Wah, ini kandangan ternyata gitu saya. Tanya orang yang mau kulaan itu, ini kulaan apa Pak? Pak ini dari ngantang, nanti jualnya ke atas-atas gunung di daerah ngantang. Oh, lagi ini Mbak Is. Dan nanti kalau panen teh lalat kita meluncur ke cakrai.
0: Siap.
1: Lagi nih. Ya, guys. Matur sembah. Betalipun.
0: Sami-sami. Kita ucap.
1: Ngan ginanjar wilujeng sedaya kru Radio Cakra Kresna.
0: Amin,
1: matur nuwun Mbak Ii. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tamin di Kandangan Kediri.
2: Cakra Kresna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Jam 8.57 menit sudah Jakra. Kami tadi dapat informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Semeru ya, di Gunung Bromo. Nah ini untuk video-video sudah kami up di media sosial, ada di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok juga ada. Anda nanti bisa kunjungi media sosial kami ya. Lalu kalau untuk informasi berita, Anda bisa kunjungi di website kami di www.cakrakrisna.com. Karena sudah hampir menunjukkan jam 9 malam, waktunya saya Istahatin harus geser dari ruang dengar Anda dulu. Ada Ima dan juga Danti yang menemani saya hari ini juga ikut geser. Anda yang masih di perjalanan tetap hati-hati dan waspada. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga

terus diperbaiki. Saat ini banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Gua Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Nariah Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Nariah Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Nariah Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempek Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3, RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Inspiratif bersama Herbal Naria. Lama.

0: Saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
1: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
0: Setelah habis 5 botol herbal Nariah, obat pilihan.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummati amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalinya dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah.

0: musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup, sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in nih, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah menempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja. Tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat, tenang-tenang saja naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul di Disebutkan bahasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami mah nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, ya, anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kekencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong, wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu, mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Cakra. Bagaimana kabarnya akhir pekan 13 September 2026? Kali ini bersama dengan saya ya, Iis Atin dan Imalana serta Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Silakan Anda bisa tambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui pagi hari ini. Kira-kira beberapa acara juga masih akan terus berlangsung ya. Kalau untuk di Nganjuk, nanti akan ada Karnaval Soundhorek untuk di Jalan Raya Cengko arah ke Papar Kediri. Jadi beberapa titik perlu Anda waspadai, terutama ketika melintas di titik yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin bisa komunikasi langsung dengan gatekeeper kami apabila menemui hambatan atau ingin bertanya jalur-jalur yang harus dihindari di akhir pekan kali ini. Nanti boleh di info ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Yes, Rujakra, kemarin kita dihebohkan dengan informasi adanya kebakaran lahan dan hutan di Gunung Bromo. Nah, pada saat itu belum muncul informasi Gunung Bromo pariwisatanya atau jalur wisata akan ditutup dulu. Setelah itu, sore harinya muncul dari para pengurus bahwasannya untuk akses menuju ke wisata Gunung Bromo sekarang ditutup total. Hal itu dilaksanakan karena agar pemadaman ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi ditutup sementara begitu. Dan belum bisa dipastikan kira-kira akan dibuka kembali kapan. Untuk Anda yang punya jadwal berwisata ke Gunung Bromo, ini bisa di reschedule ya, atau mungkin nanti yang sudah punya tiket bisa di refund. Saya ke gatekeeper Ima, silahkan.
1: Dari Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono SHMH, ini membagikan sebuah laporan begitu Iis bahwasanya kemarin dini hari jam 12:30, jadi jam setengah satu dini hari ini, beliau lagi giat untuk menertibkan kawasan di wilayah Buduran Sidoarjo, karena bahwasanya mendapatkan laporan dari warga sekitar tuh banyak terjadi balapan liar, semut-semut hitam, hingga anak muda yang bergerombol dan berpotensi untuk mengganggu Kamtibmas begitu. Dari adanya giat tersebut, hasil yang dicapai ini akhirnya tercipta situasi dan kondisi yang aman, tertib dan juga lancar di wilayah hukum Polsek Buduran. Ini kurang lebih untuk selesainya itu sampai pagi dini hari, jadi lumayan lama sekali ya untuk penertiban Kamtibmas di wilayah Buduran Polresta Sidoarjo. Beralih ke informasi berikutnya, ini dari Pak Tri Isbianto. Pagi-pagi sudah absen nih Iis, katanya pengajian minggu pagi. Minggu pagi diisi dengan pengajian, diisi dengan keberkahan ya, biar menjalani hari penuh dengan berkah gitu. Dan untuk pengajiannya ini beliau berada di Masjid Agung Darussalam Gemekan Soko Mojokerto. Ada sarapannya juga Iis, dibagikan gratis ya di wilayah tersebut. Ini sarapannya apa ini? Sebentar saya lihat dulu videonya.
0: Pecel kah?
1: Soto. Oh, soto. Sarapannya soto. Pagi-pagi makan soto enak ya, anget-anget gitu. Beralih ke informasi selanjutnya, Pak Yitno pun juga sudah bergabung ya, sudah pantau 106,1. Selamat pagi Mbak Iis, pagi. Jombang. Saat ini cuacanya cerah, suhunya masih 24 derajat Celcius. Masih dingin, masih cerah berawan juga di wilayah Jombang. Ini di Kalianyar sini juga cerah berawan ya, jadi gak yang curah banget gitu. Jadi cerah berawan juga sama. Selanjutnya kami dapat informasi juga dari Kak Syaiin di wilayah Desa Kampung Baru. Nanti juga ada karnaval Iis di Desa Kampung Baru ya.
0: Oh, di Kampung Baru. Berarti jadi, yang berdekatan di Cengkok dan Kampung Baru ya.
1: Betul. Ini nanti jalannya kayaknya ditutup semua ini. Udah di Cengkok karnaval, Kampung Baru juga karnaval lagi ya. Untuk waktunya ini lebih pagi ya, jam 11 siang mulainya. Jadi kemungkinan untuk penutupan jalannya ini sudah dimulai sejak jam 10 pagi nanti ya, sampai dengan selesai. Startnya dari pertigaan Lumpang Grenteng sampai depan Warko Pijar untuk lokasi kegiatan. Lalu ruas jalan yang ditutup dari lampu merah Jetis dari arah utara dan juga lampu merah Gading dari arah selatan atau Kediri. Untuk pengalihan arus lalu lintas ini lampu merah Gading ke arah kanan ke arah Mojokendil, Ngronggot, Kertosono, lampu merah Jetis ke arah Sumber Kepuh, Baduk, Pace dan juga Nganjuk. Himbauan untuk masyarakat, hindari melintasi jalur yang sudah ditutup oleh petugas kepolisian dan ikuti petunjuk petugas di lapangan. Gunakan jalur alternatif yang telah disiapkan, dan buat para penonton, parkir di kantong parkir yang sudah ditentukan ya, jangan sampai parkir di bahu jalan. Untuk pesertanya ini juga dikirimkan oleh Mas Syaiin sekitar 17 peserta ya Iis. Namun dari rondon yang dibagikan ini jam mulanya sekitar jam 1 lewat 40. Jadi mungkin itu jam 11 sudah siap-siap begitu ya. Namun mulainya sekitar jam 1 lewat 40 menit. Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Kalau yang di Ngeronggot, Iis, itu kan di Desa Cengkok ya. Namanya Desa Cengkok, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Hari ini juga akan ada karnaval dengan iringan sound horror. Itu dari jam 1 siang informasinya. Nah, ini masih terkait dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk karnavalnya, rutenya nanti dari lapangan Desa Cengkok menuju arah timur hingga simpang 4 Dusun Kedunglo. Betul ya, dusun ya itu isi ya?
0: Betul, dusun.
2: Iya, Dusun Kedunglo yang berada di jalur Cengkok Papar. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka akses jalan di jalur tersebut akan ditutup sementara. Mulai pelaksanaan karnaval hingga kegiatan selesai. Kabarnya Is, nanti akan ada 22 armada sound system modern atau lebih familiar disebut dengan sound horror ya, yang akan meramaikan kegiatan. Untuk penutupan jalan diperkirakan berlangsung mulai dari jam 1 siang sampai batas waktu maksimal jam 8 malam. Jadi masyarakat yang hendak melintas di jalur Cengkok Papar diimbau memperhatikan pengalihan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Iis.
0: Baik, terima kasih Danti dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Silakan dipersiapkan jalur mana nanti akan Anda lalui, termasuk juga jalur-jalur yang hari ini akan ditutup ya, imbas adanya acara sepertinya sih akhir daripada Agustusan ya Sri Cakra, masih belum selesai saja ini PHBN-nya. Tetap waspada Sri Cakra, boleh tambahkan update-nya nanti di 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Suruh Jagra, untuk Anda mungkin yang tidak ada agenda hari ini atau bingung ya, kira-kira mau apa ini di minggu pagi. Kalau mau, monggo nanti boleh sarapan bersama Kang Marhen dan juga Mas Hendy di Alun-Alun Nganjuk. Hari ini ada sarapan mecel dan ngopi gratis ya di Alun-Alun. Nah, kira-kira ada 1000 porsi yang sudah disiapkan. Jadi nanti acaranya di sana makan bareng, lalu juga masih ada acara-acara lain seperti ada undian begitu ya, undian dari PBB. Nah, hadiahnya banyak sekali, ada kulkas, ada sepeda motor dan lain sebagainya. Anda kalau masih bingung hari ini mau menghabiskan waktu di mana, monggo nanti bisa langsung ke Alun-Alun Nganjuk. Kalau bisa sih sekarang harusnya sudah nyampe sana ya, karena jam 6 pagi itu sudah dimulai. Dan kalau untuk Car Free Day atau CFD itu nanti juga masih ada ya. Jadi acara tersebut tidak menyingkirkan Car Free Day, tetap ada pedagang-pedagang, lalu juga senam itu masih tetap ada. Jadi nanti kalau mau kesana, monggo jangan lupa untuk Anda yang lewat di jalur-jalur ramai, hati-hati ya. Dipelankan laju kendaraannya serta jaga jarak aman. Ke gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi Iis untuk pagi hari ini ya. Mm-hmm. Ini masih terkait dengan pantauan erupsi Gunung Semeru. Jadi informasi terbaru, telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada hari ini 13 September 2026 jam 6 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, berarti 8 menit yang lalu. Mm-hmm. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih itu 900 meter di atas puncak. Nah, ini kemarin sempat dibahas sama Mas Anadwi, ini adalah ketinggian kolom abu yang paling tinggi dari erupsi

0: melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang ketiga, sebentar. Diharap untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Iis.
1: Lanjut ke Ima.
2: Iis, terkait dengan ngopi dan mecel bareng Kang Marhen, ini ya mungkin bagi Sudut Cakra yang tidak bisa datang langsung ya ke wilayah alun-alun Nganjuk, ini bisa loh untuk melihat live streamingnya di YouTube Diskominfo Nganjuk. Dan selain itu, Sudut Cakra juga bisa lihat secara live untuk penarikan hadiah bulan panutan PBB P2 melalui link s.id/bapenda-nganjuk. Atau bisa scan kode QR di postingannya Bapenda Nganjuk ya. Mm-hmm. Untuk startnya jam 6 pagi ya. Jadi di jam 6:31 ini saya lihat di live streamingnya juga sudah mulai siap-siap, Iis, begitu. Dan untuk hadiahnya, ini perlu kita ketahui bersama, hadiahnya banyak sekali ya. Ada 22 unit sepeda gunung, 7 unit sepeda listrik, 2 unit TV LED 24 dan 32 inci, 14 unit mesin cuci, 14 unit lemari es, 7 unit sepeda motor. Jadi bagi Sudut Cakra kan apa ya bahasa Jawanya tuh eman-eman gitu ya.
3: Kalau nggak ikut ya.
2: Kalau nggak ikut, kalau semisal dapet juga tapi nggak diambil kan ya aduh gimana ya, ini hadiahnya lumayan semuanya ini ya. Jadi kalau tidak bisa ikut monggo boleh langsung saja mengikuti live streaming di YouTube Diskominfo Nganjuk. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami dapat laporan Iis bahwasanya ada pencurian sepeda motor lagi di Jalan Panglima Sudirman. Ini di wilayah Nganjuk. Ini akhir-akhir ini juga sudah banyak sekali ya untuk pencurian sepeda motor, yang salah satunya kan kemarin di masjid apa ya itu saya lupa.
3: Yang kayaknya di apa itu Ganung.
2: Nah itu. Dan ini ada lagi di Jalan Panglima Sudirman, mencuri satu buah sepeda motor Vario juga sama seperti yang kemarin. Jadi untuk masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada ya ketika meninggalkan barang maupun kendaraan di tempat umum, karena untuk akhir-akhir ini sudah marak sekali untuk kasus pencurian kendaraan sepeda motor. Dan ini saya lihat juga tidak dini hari ataupun malam tapi siang bolong begitu ya. Jadi mereka tuh tidak kenal waktu, mau siang, pagi, malam, itu kasus pencurian juga marak terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nganjuk. Jadi untuk para Sedulur Cakra bisa hati-hati ya dan waspada ketika meninggalkan barang ataupun kendaraannya. Beralih ke informasi yang lain, ini ada informasi dari Ibu Yuni menginformasikan untuk harga cabai rawit di pasar tradisional wilayah Blitar kota ataupun kabupaten ini sudah mulai turun di harga Rp55.000 per kilogramnya, karena kemarin sempat di angka 68, sekarang sudah turun menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Dan untuk daya beli masyarakat meskipun sudah turun, ini beliau menyampaikan bahwasanya masih menurun juga karena mungkin masih banyak yang belum tahu ya, karena kan kemarin beli di harga 68, nanti kalau beli lagi takutnya masih 68, padahal harganya per hari ini sudah di angka 55.000 per kilogramnya. Jadi sudah mulai turun meskipun harganya masih di atas 50 ya, tapi juga tidak terlalu semahal kemarin gitu. Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Yono menginformasikan untuk di wilayah Simpang Lima Gumul per pagi hari ini masih sepi sekali, masih lengang, jadi belum terlalu banyak

0: yang datang untuk Car Free Day begitu ya di wilayah Simpang Lima Gumul karena masih pagi juga. Mungkin nanti peningkatan volume kendaraan sekitar jam 8 jam 9-an itu sudah mulai ramai di wilayah Simpang Lima Gumul. Harap hati-hati karena untuk jalan Simpang Lima Gumul dari arah Taman Hijau ke barat itu sangat sempit sekali, jadi kemungkinan akan terjadi kemacetan. Jadi jika ada kemacetan begitu bisa puter saja ke arah monumen ya, jalanan ke arah monumen karena itu lebih besar juga jalannya daripada lewat di Taman Hijau ke arah barat. Balik ke informasi selanjutnya dari Bapak Bambang menginformasikan untuk di wilayah Saraden pagi hari ini lumayan ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga cerah, Iis.
1: Terima kasih Ima dan Danti dan Nila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Dulur BPBD Kabupaten Nganjuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Wilis. Kata Kalaksa BPBD Nganjuk, Bapak Sutomo, titik api sempat terlihat di kawasan lereng Gunung Wilis, khususnya sekitaran Kecamatan Ngetos. Namun titik api terlihat dominan berada di perbatasan Kediri dan masih jauh dari permukiman warga. Petugas menggunakan drone untuk memantau kondisi dari udara karena lokasi sulit untuk dijangkau. Lahan yang terbakar merupakan vegetasi yang mengering akibat musim kemarau. Menurut Sutomo, pihaknya berkoordinasi dengan Perhutani untuk melakukan penanganan di lapangan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat agar tidak meluas. Bahkan, Bupati Nganjuk juga telah menerbitkan surat edaran larangan membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut meningkatnya karhutla di sejumlah wilayah Jawa Timur dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Sosialisasi larangan dilakukan hingga tingkat desa, termasuk melalui lurah, RT, RW, media sosial, dan selebaran. Sutomo menambahkan, masyarakat juga diingatkan bahwa tindakan sengaja membakar hutan atau lahan itu dapat dikenai sanksi hukum dan pidana. Ia mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

0: Karena sudah ada SE atau surat edaran dari bupati dulur, nanti kalau Anda ketahuan membuka lahan dengan cara membakar, nah ini Anda dapat dipidana juga ya. Jadi Anda yang daerahnya dekat dengan daerah pegunungan, lereng, atau mungkin dataran tinggi, jika ingin membuka lahan jangan sampai dibakar juga ya. Lalu juga bukan lahan di tempat-tempat yang bukan miliknya itu juga tidak diperbolehkan. Ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Ada informasi dari Ibu Inung menyapa. Assalamualaikum Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi infonya dari Desa Talang, Rejo Songanjuk. Cuacanya masih redup Is, mataharinya belum muncul. Lalu lintasnya ramai, lancar, dominasi kendaraan roda 2. Mau request lagu Adakah Rindu Untukmu dari Panceponda. Terima kasih, mohon ditunggu. Salam sehat, berbahagia selalu Ibu Inung. Ada Bapak Yitno, ini ngajari bocil goes. Iya, pagi-pagi olahraga ya sama si kecil. Ini diajari sepedahan goes pagi biar gak main ponsel saja. Iya, sepakat Bapak ya. Ini biar masa-masa eksplornya juga diisi dengan hal-hal positif, tidak melulu, tidak monoton main ponsel saja. Kalau cuaca Jombang juga teramati masih berawan ya Is, pagi hari ini kok banyak daerah yang berawan ya. Tadi Bu Inung, ini Bapak Yitno juga mengirimkan video yang menunjukkan langitnya juga masih cukup berawan pagi hari ini Is.
0: Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, Ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Tanpa Kekasihku dari Agnes Monica yang baru saja saya putarkan ya. Anda mendengarkan di mana, di rumah atau di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Sedulur Cakra, rangkaian peringatan HUT ke-81 ini masih terus berlangsung seperti di Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Salah satunya melalui kegiatan karnaval yang digelar di Desa Cengkok hari ini. Camat Ngeronggot Nganjuk Muhammad Makrub saat on air menyampaikan karnaval akan dimulai sekitar jam 1 siang. Persiapan kegiatan bahkan telah dilakukan sejak sehari sebelumnya, termasuk pengecekan sound system yang digunakan oleh peserta. Karnaval itu mengambil rute dari lapangan Desa Cengkok menuju ke arah timur hingga simpang 4 Dusun Kedunglo yang berada di jalur Cengkok arah Papar. Dengan adanya kegiatan itu, akses jalan di jalur itu akan ditutup sementara, mulai pelaksanaan karnaval hingga kegiatan selesai. Menurut Muhammad Makrub, kegiatan karnaval nanti diikuti oleh peserta dari Desa Cengkok. Selain itu, diperkirakan terdapat ada sekitar 22 armada sound system modern atau sound horeg yang akan meramaikan kegiatan. Penutupan jalan diperkirakan berlangsung mulai jam 1 siang nanti sampai dengan jam 8 malam. Masyarakat yang hendak melintas di jalur Cengkok Papar diimbau memperhatikan pengalihan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Saya Isatin yang masih menemani serta mengawal perjalanan Anda. Tambahkan infonya di 0852 9000 1061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi, Surajakarta jam 7. Masih bersama dengan saya, Isatin, yang akan mengawal perjalanan Anda. Dulur, sudah sampai mana perjalanan Anda? Lalu juga yang di rumah saja, kira-kira aktivitas hari ini apa? Nanti apabila Anda ada informasi terkait dengan jalur yang Anda lalui, atau mungkin berbagi cerita ibu-ibu yang di rumah tadi sudah berbelanja ya, jangan lupa untuk berbagi cerita. Kira-kira harga bahan pokok apa ini yang harganya naik atau mungkin yang turunnya anjlok sekali? Boleh disampaikan ke gatekeeper kami. Tim masih sama, ada saya Iis, Danti Danila, dan Imalana di ruang gatekeeper. Siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah GC,